0: Berita jam 7.
1: Abang Po, Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta menggelar pentas seni budaya di stasiun MRT Istora Mandiri Senayan, Jakarta Selatan pada Senin kemarin menjelang laga final FIFA Asian Cup 2026 Indonesia melawan Thailand. Pertunjukan gambang kromong oleh Sanggar Margasari berlangsung pada pukul 16 sampai dengan 18.00 dan disambut antusias oleh warga dan juga supporter timnas Indonesia yang akan menyaksikan laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kegiatan ini menjadi upaya menghadirkan seni budaya Betawi di ruang publik dengan membawakan sejumlah lagu seperti Kicir-kicir, Jali-jali, Ondel-ondel, dan Si Jampang. Pada laga final semalam, timnas Indonesia menang atas Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2 setelah sebelumnya imbang 2-2 saat perpanjangan waktu. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tradisi wiwitan digelar petani Dusun Kudu, Desa Weduni, Lamongan, Jawa Timur pada Senin kemarin menjelang musim panen padi. Wakil Ketua Panitia Kadin Suprapto mengatakan tradisi tersebut menjadi bentuk rasa syukur sekaligus doa agar hasil panen melimpah. Wiwitan kali ini digelar bersama untuk pertama kalinya dengan melibatkan warga dan petugas pengairan Bengawan Jero. Panen perdana dijadwalkan 6 Oktober hari ini dengan harapan cuaca mendukung dan hasil panen tetap berkualitas. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 per 4 FM, Suara Budaya Jakarta, jam 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po masih barengan sama Bang Arif ya. Di kabar Jakarta pagi hari ini kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini kami awali ya Bang Po di ruas tol. Kami terima informasinya dari PT Jasa Marga di akun X PT Jasa Marga. Pukul 6.47 menit waktu Indonesia Barat ada kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek dari Jati Bening kilometer 8400 arah Jakarta. Ada kendaraan Toyota Calya di lajur 3 dalam penanganan petugas pagi hari ini. Dan oh baik, baru saja diinformasikan beberapa saat yang lalu kecelakaan di Jati Bening kilometer 8400 sudah selesai penanganan. Ya baik, sudah selesai penanganan. Dan hati-hati juga, ini ada kecelakaan masih di ruas tol Jakarta Cikampek di Cikunir kilometer 10 arah Cikampek. Ada kendaraan dump truck dan juga Colt Diesel di lajur 1 dan 2 bahu luar kiri tengah dalam penanganan petugas. Dan juga kemudian disampaikan juga untuk informasi arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi Cimanggis kilometer 17.200 sampai dengan Cipayung kilometer 8.800 kontraflownya sudah selesai diberlakukan ya. Sudah selesai untuk lajur kontraflownya. Kemudian juga informasi lainnya dari ruas tol ya disampaikan oleh Jasa Marga. Di pagi hari ini pantauan arus lalu lintas di ruas tol Jor dari Meruya, Joglo, Ciledug, Lujami terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian di tol Bor atau Bogor Outer Ring Road dari Sentul Barat, Tanah Baru, Kedung Halang, Kedung Badak, Yasmin, Kayu Manis terpantau lancar di kedua arah. Tol Serpong Cinere dari Serpong Pamulang Limo lancar, dari Limo Pamulang Serpong juga lancar. Kemudian tol Kunciran Cengkareng dari Benda Tanah Tinggi Buaran Indah Pinang lancar di kedua arahnya. Tol Serpong Kunciran dari Kunciran Parigi Jelupang Serpong juga lancar kedua arah. Dan di ruas tol Jagorawi dari Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi terpantau lancar. Sebaliknya dari Cililitan kilometer 02 sampai dengan Cawang kilometer 00 padat kepadatan karena volume lalu lintas yang mengarah ke Tebet. Dan juga untuk layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Sementara ruas tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur kilometer 17 sampai dengan kilometer 19 padat kepadatan karena volume lalu lintas dan juga kendaraan keluar masuk rest area. Dari Tambun kilometer 21 sampai dengan Cibitung kilometer 23 144 padat ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Tol Jakarta Cikampek dari Jati Bening kilometer 09 sampai dengan kilometer 08 arah Jakarta padat. Kemudian informasi lainnya dari ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang Karang Tengah Tangerang Bitung terpantau lancar. Sebaliknya dari Kunciran kilometer 16 sampai dengan kilometer 13.500 arah Tomang padat kepadatan karena volume lalu lintas dan kendaraan keluar masuk rest area. Kunciran kilometer 13 sampai dengan Karang Tengah kilometer 11 padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Kembangan kilometer 07 sampai dengan Kedoya kilometer 04 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di ruas tol Jakarta Tangerang hati-hati setelah underpass Tomang Kebon Jeruk kilometer 3400 ada lajur kontraflow juga di dari arah Kebon Jeruk di lajur 3. Kemudian di Kebon Jeruk kilometer 3400 juga ya underpass sampai dengan underpass Tomang ya ada lajur kontraflow hati-hati. Di ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 00 sampai dengan kilometer 02 arah Tebet padat kepadatan karena volume lalu lintas. Sebaliknya dari Cengkareng Pluit Tomang Cawang terpantau lancar ya. Untuk ruas dalam kota kontraflownya setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 800 ada lajur kontraflow. Di kanan harap tetap tertib di antrian untuk abang po yang datang dari arah sebaliknya dari arah Slipi

0: ini. Kami update juga bagaimana untuk pelayanan SIM keliling hari ini ya dari TMC Polda Metro, apakah sudah disampaikan informasi terbarunya? Kita update juga ya Bang Po ya. Untuk pelayanan SIM keliling hari ini dari ini sudah disampaikan. Dari Ditlantas Polda Metro Jaya hari Selasa 6 Oktober 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Barat di lobi depan Mall Grand Cakung Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9 Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur. Lobi utama LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Mangga Besar Taman Sari Jakarta Barat dan juga di area parkir samping Universitas Trilogi Jalan Duren 3 Timur Pancoran Duren 3 Jakarta Selatan dan juga di lobi selatan Mall Ciputra Jalan Ledjen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat ya. Pelayanan SIM keliling bisa Bang Po manfaatkan untuk perpanjangan SIM A dan juga SIM C yang masih berlaku ya. Bang Po pastikan lihat tanggalnya, apakah SIM A dan juga SIM C Bang Po masih berlaku ya. Kalau masih berlaku bisa dilakukan perpanjangan, tapi kalau sudah lewat satu hari aja, mohon maaf nih, harus cetak SIM baru kalau begitu ya.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes.
0: Dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: Teleponnya 021-350-4510-0812-1129-28. Ke telepon yang udah masuk dulu aja di studio nih ya. Selamat pagi, kabar Jakarta?
1: Pagi, Bang Ari.
0: Iya, Bang Wardi. Ya, helah ya. Bang Wardi, mau ngucapin waalaikumsalam. Mau ngucapin apa nih buat timnas Indonesia yang kemarin juara nih, Bang Wardi?
1: Waduh, selamat deh, Bang. Semoga membanggakan.
0: Oke. Seneng deh. Tapi kalau Bang Wardi sendiri gimana nih, Bang? Pernah nggak, Bang? Abang meraih sesuatu, dapat sesuatu, terus buat Abang yang terasa spesial banget gitu, Bang. Apa tuh, Bang?
1: Oh, pernah, Bang. Waktu tahun 2013 kemarin.
0: Apa tuh?
1: Momen menjuarai karaoke Senandung Melayu Sekalbar. Jadi nggak enak, okay. Jadi malu nih.
0: Senandung Melayu Sekalimantan Barat.
1: Bukan juara, masih juara favorit doang sih, Bang. Bukan juara banget.
0: Terus itu apa ya, kenapa buat Abang itu spesial, Bang?
1: Ya, karena bisa bertemu yang nyanyi Lancang Kuning langsung, Bang. Arti itunya apa, penyanyinya langsung di Pontianak kemarin, kan dia jurinya juga, jadi jurinya.
0: Oke.
1: Walaupun jadi favorit, tapi saya berkesan sekali kemarin bertemu dengan beliau.
0: Beliau. Oke, okay, itu ya. Jadi itu yang terasa spesial buat Bang Wardi ya. Baiklah. Tapi spesial, selain itu ya. Mungkin kalau yang baru-baru ini ada nggak? Itu kan udah lama banget nih. Kalau yang baru-baru ini ada nggak?
1: Yang baru-baru ini, ya cuma beli keyboard aja kemarin sih. Yang gitu. Jangan juga, Bang, beli keyboard kemarin. Jadi malu.
0: Oh gitu ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Oke lah kalau begitu, Bang Wardi. Terima kasih, Bang Wardi.
1: Soalnya berubah, terima kasih selalu, Bang Ari.
0: Terima kasih juga. Oke deh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di Kubur Raya Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat kita ke Yogyakarta. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar, alhamdulillah baik. Pak Tupar, pripun kabare Pak Tupar?
2: Ya, di Jogja 25 derajat.
0: Baik. Masya Allah, adem banget ya.
2: Iya.
0: Di sini kalau di RRI itu 20 derajat Pak di Studio Pro 4 Jakarta. Pak.
2: Oh iya, aku percaya kalau itu.
0: kalau nggak dingin nanti diomelin sama teknisi Pak.
2: Harus dingin. Iya, aku percaya. Nah, aku percaya kalau di situ itu. Itu mah sepanjang hari, kalau itu nggak cuma siang malam, itu sepanjang hari.
0: Pak Tupar, ya itu cerita Pak Tupar. Kalau dalam setiap usaha tuh kan, dalam meraih sesuatu pasti ada yang terasa spesial gitu dari keberhasilan kita itu ya. Kalau Bapak sendiri ada cerita nggak dari meraih apa, dapat apa, terus kayak terasa prosesnya, perjuangannya, atau orang-orang yang ikut mendukung, atau justru dari keberhasilannya itu sendiri yang terasa spesial gitu Pak?
2: Iya, mungkin agak mirip-mirip dengan Bang Wardi tadi ya. Di lomba karaoke ya, di Jogja, di salah sebuah radio, dan sempat menjadi juara satu juga. Dan ya, setelah bersaing dengan puluhan saingan itu kan ya berat itu, Bang Arif. Nah, terus akhirnya ya dengan susah payah, dengan disertai keringat dingin dan sebagainya, ya alhamdulillah bisa meraih juara satu dan bisa busnya itu. Sama itu kan suatu kebanggaan yang luar biasa buat saya.
0: Oke, itu ya.
2: Bisa mengalahkan yang lain-lainnya itu.
0: Nah, tapi berarti itu dari pencapaian itu semua hal itu terasa spesial gitu ya, Pak ya?
2: Iya, karena kan kita berjuang itu beberapa hari itu, Bang, meraih itu beberapa hari itu, saingannya banyak, terus ya pokoknya di Jawa itu dikendel-kendel ke, diwanek-wanek ke.
0: Diwanek-wanek itu apa ya bahasa Indonesianya ya?
2: Diberani-beranikan.
0: Oh, dikuat-kuatin, dinekat-nekatin aja lah gitu ya.
2: Iya, itulah. Kurang lebihnya seperti itu, dikuat-kuat aja lah. Mudah-mudahan bisa meraih kemenangan. Nah, akhirnya itu tadi.
0: Baiklah, itulah akhirnya tercapailah yang diinginkan. Nah, itulah.
2: Terus di khususnya kan ya selamat terus, ya. Ya itu tadi terus di foto bersama sama hostnya terus ketemu penyanyi penyanyi aslinya. Nah, udahlah. Seneng kita ya.
0: Masuk TV.
2: Enggak
0: di radio. Kirain. Ada gitu kan masuk TV.
2: Enggak bisa masuk, enggak muat ya radio kan lewat suara.
0: Iya. Oke deh. Baiklah
2: kalau gitu. Selamat buat timnas ya yang iya. sudah menggemparkan Indonesia ya. Dengan
0: dengan
2: kemarin kan begitu sore kan dramatis. Aku ditanya sama Pok Nana.
0: Iya.
2: Kemarin Pok Nana kan tanya sama aku.
0: Iya.
2: Kalau Pak Tupar skornya berapa? Ya pokoknya mantap 3-1. Enggak taunya 4-2.
0: 4-2. Kurang 1 ya.
2: Iya Pak Arif.
0: Oke deh kalau gitu. Pak Tupar, terima kasih ya Pak Tupar.
2: Iya, sama-sama Pak Arif. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar saking Kulon Progo, Yogyakarta. Iya. Dari Pak Tupar Yogyakarta kita kemana nih Abang Po? Ayo yang mau tadi Bang Aris, ayo sekarang nih kalau mau telepon Bang Aris. Bang Aris tadi ada, Bang siapa lagi dia? Pak Heri, mana Pak Heri suaranya? Tadi ada, sekarang hilang dia. Ya, langsung aja dah teleponnya 0213504510 atau ke telepon WhatsApp 0812112498 ya. Kalau Abang Po nih, ya ngelihat perjuangan timnas Indonesia kemarin kan kayaknya sesuatu yang luar biasa karena penantian 35 tahun bayangin. Tapi di luar dari konteks itu ya Bang Po, menurut Abang Po ya dalam setiap usaha ya meraih sesuatu, apa sih yang paling bikin terasa spesial gitu ya? Keberhasilan Abang Po, kesuksesan Abang Po tuh terasa spesial itu apa yang bikin terasa spesial ya kalau menurut Abang Po? Apakah dari keberhasilannya itu sendiri, dari prosesnya, perjuangannya, atau karena orang-orang yang ada di sekitar Abang Po yang ikut ngedukung? Apa kira-kira ya? Di WhatsApp 0812-1124928 kita tungguin. Wih, ada yang masuk. Kita sapa dah. Selamat pagi, kabar Jakarta. Halo.
3: Selamat pagi, kabar Jakarta.
0: Iya. Gimana? Alhamdulillah, gimana kabarnya Bang Aris?
3: Alhamdulillah, Bang.
0: Ya. Alhamdulillah.
3: Lagi di Bogor.
0: Hah? Lagi di Bogor?
3: Iya, jadi nggak ngedengerin tadi.
0: Oh, ya, pantesan deh tadi kita colek-colekin abang nggak nyaut. Lagi mudik nih ke tempat bini.
3: Iya, lagi apa ya? Lagi berobat dulu, terapi.
0: Oh, terapi apa lagi nih? Banyak banget terapinya nih.
3: Di ini bang, di batok itu.
0: Oh, kali ini terapinya direbus apa dibakar bang?
3: Enggak lah.
0: Kirain tempo hari kan katanya direbus di dalam gentong katanya begitu.
3: Iya. Nah, iya, itu kalau maksud dirajak sono.
0: Iya dirajak, itu kan dirajak nih. Iya. Nah, sekarang kali yang terapi dibakar enggak?
3: Panggang banget.
0: Ada rebus, ada bakar ya, sih kan begitu, Bang. Ada aja lagi. Tapi yang ini terapinya terapi apa, Bang?
3: Ya terapi diurut gitu, Bang.
0: Oh, diurut. Diurut berarti dari 1 sampai berapa? Namanya namanya kan juga diurut, berarti kan dari 1 dong.
3: Iya.
0: Apa dari 100? Bang, ini kan semalam kan Indonesia menang nih.
3: Iya.
0: FIFA Asian Cup ya kan. Ada yang mau disampaikan nggak sih bang?
3: Iya. Kalau untuk disampaikan sih ya selamat untuk tim apa? Garuda Indonesia ya bang, meraih gelar juara Asian Cup ini bang. Ya cuman sih nontonnya kita sih agak kesel juga tuh semalam tuh bang.
0: Apa tuh gitu. Kenapa tuh?
3: Jadi bola udah ke atas nih, dioper ke bawah lagi kan kesel kan. Orang mau naik ke atas nih mau diopernya ke bawah lagi.
0: Kenapa begitu?
3: Jadi ngeliatnya, aduh kesel banget deh, yang nggak enak banget. Ya untungnya itu pas. Si Egi Maulana masuk sama Rizky Ridho tuh ya. Ada serangan tuh. Ya kan? Kalau Egi Maulana kan dia langsung tendang ke lawan terus kan. Enggak pernah dikutak-kutik gitu kan. Sama si Rizky Ridho tuh kan operannya kan dari Egi Maulana ke Rizky Ridho kan langsung dioper ke depan gawang itu kan. Ya ini masuk.
0: Oke.
3: Kalau enggak diganti yang kedua tim itu yang pemain-pemain bule semua mah ngandelinnya ya kotak-kotik di situ mulu. Ntar balik lagi ke belakang.
0: Oke.
3: Okay. Kayak timnas yang dulu-dulu aja begitu permainannya nggak bagus.
0: Betul.
3: Pas gitu dimasukin Egy Maulana sama itu kan tadi ada serangan lumayan lah. Itu baru main namanya enak. Gitu bang, menurut
0: saya bang. Nah, bang Haris, terlepas dari keberhasilan timnas Indonesia semalam nih bang ya.
3: Iya.
0: Kan itu berarti karena perjuangan, karena kesabaran, ketekunan dan sebagainya.
3: Betul.
0: Kalau abang sendiri nih bang, dalam setiap usaha bang, kalau meraih sesuatu, apa yang menurut abang tuh berasa spesial ya? Dari keberhasilan abang, kesuksesan abang ngelakuin sesuatu, yang terasa spesial tuh apa? Keberhasilannya itu sendiri, prosesnya, perjuangannya, atau orang-orang yang ikut ngedukung kalau menurut abang?
3: Iya, kalau menurut saya sih bang, suatu keberhasilan kan tergantung diri kita sendiri bang ya. Maksudnya emang sih ada proses, terus teliti gitu kan, semangat ya kan, apa yang kita cita-citakan pasti akan berhasil gitu bang, maksudnya bang. Ya contohnya lah kayak kita kan dulu kan pernah kerja istilah katanya kan dari nol gitu bang ya, sampai kita bisa gitu untuk menguasai satu pekerjaan itu. Jadi ya intinya ya harus sabar bang gitu kan, itu juga ada prosesnya bang ya kan, dan juga kita atleti lah, ulet gitu bang. Dalam satu mengerjakan.
0: Kalau ulet biasanya kena angin tuh bang, lupa nggak tutup kencang tuh. Iya, kalau lupa nutup kencang tuh ulet biasanya tuh.
3: Alot.
0: Oh, alot. Kirain. Iya. Soalnya gitu saya nggak, kalau lupa nutup toples gitu, ah ulet nih gitu. Mana saya cari nggak ada uletnya. Gitu, oh, maksudnya alot. Oh salah ya. Iya. Karena kalau kerupuk udah alot begitu diapain bang? Kan sayang nih mau dibuang. Kira-kira enaknya diapain bang? Dibikin seblak kali ya bang ya?
3: Bikin seblak.
0: Iya ya, bener ya. Bikin seblak kali bisa tuh. Daripada kebuang ya kan? Bener.
3: Iya.
0: Ih sayang. Orang juga aneh aja lagi makan kerupuk diairin.
3: Bang Arif itu kemana ya pas naik kereta? Ada tuh bang, apa?
0: Kursi roda. Oh ada di peron. Ada. Di peron. Udah peron. Ada. Wow, berarti jangan-jangan omongan kita didengerin nih. Kayaknya sih gitu. Ayo curiganya, jangan-jangan obrolan kita didengerin sama orang ini nih. Iya.
3: Pas mau naik lift, ih ada peron.
0: Langsung ngebatin. Perasaan baru kemarin diomongin gitu ya.
3: Pak, kursi roda boleh nggak pak? Oh boleh. Mau kemana? Mau naik peron yang ke arah Bogor sama dia tuh satpamnya itu didorong-dorong gitu.
0: Ya Allah, alhamdulillah.
3: Langsung ke peron yang jalur 9 kalau enggak salah tuh. Jalur 7, jalur di Manggarai itu yang pas transit.
0: Iya, alhamdulillah. Ayo seneng ya Bang. Iya, baru kita obrolin kesampaian.
3: Itu yang pas di Bogor kagak ada.
0: Ya, bagaimana sih? Iya, harusnya di semua stasiun dong ya. Harus sama standar pelayanannya gitu. Ini buat bapak ibu ya, para pejabat di KCL ya, kereta komuter lain Jabodetabek, mudah-mudahan lagi pada denger. Ini itu yang ada kursi rodanya stasiun mana bang?
3: Di stasiun
0: Manggarai.
3: Duri ada tuh bang.
0: Di Duri ada.
3: Pas kita mau naik tuh ada ya kan. Ayo pakai kursi roda tuh kan. Langsung naik lift juga. Nah, kan nyebrang tuh naik lift kan jalur 2.
0: Iya.
3: Dari situ terus transit ke Manggarai.
0: Manggarai
3: juga ada juga.
0: Di Manggarai begitu turun di peronnya ada tuh.
3: Ada di tempat liftnya bang.
0: Oh dekat gitu. Liftnya, oke.
3: Okay. Udah pas sampai Bogor kita nggak ngeliat tuh kursi roda mana, nggak ada kursi roda.
0: Oh kayaknya kalau di Bogor yang disediain bukan kursi roda bang, angkot ijo dah. Kayaknya depan peron nah disediain bang, bapak daripada bapak capek naik angkot ijo aja pak, saya anterin gitu. Kayaknya sih ini barangkali namanya itu kan kearifan lokal ya, kearifan lokal Bogor kan ya, angkot ijo ya kan.
3: Opang banyak
0: tuh. Emang iya bener kayaknya sih begitu. Tuh buat bapak ibu pejabat KCL ya yang lagi dengerin pagi hari ini, mudah-mudahan ini juga pelayanannya biar sama, karena tadi udah bagus tuh di stasiun Duri ada kursi roda, di stasiun Manggarai ada kursi roda ya, nggak jauh dari peron. Atau mungkin kali lagi dipakai kali bang, belum bisa kebalik jadi, lagi. Kayaknya kalau stasiun Bogor kan stasiun gede, kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya nggak ada.
3: Iya, bisa jadi. Aisyah nggak ngeliat.
0: Mungkin ya. Kita ini aja. Kita khusnuzon aja. Mungkin ada, tapi lagi dipakai gitu.
3: Iya.
0: Ya, makanya besok-besok sediainnya lebih banyak angkot ijo aja lah di dekat peron biar nggak capek warganya.
3: Iya.
0: Oke deh Bang Aris. Ya, selamat menikmati waktu di Bogor ya Bang. Mudah-mudahan keadaannya lebih baik deh Bang. Amin insyaallah.
3: Amin. Ya, makasih banyak Bang Aris. Sehat selalu Bang Aris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aris di Kali Anyar yang lagi di Bogor katanya mau terapi. Ya, kalau Abang Po gimana ya kira-kira ya? Menurut Abang Po nih, dalam setiap usaha ngeraih sesuatu, apa aja sih yang bikin keberhasilan itu terasa spesial Abang Po? Apakah di prosesnya, perjuangannya, atau orang-orang yang ikut ngedukung gitu ya? Ditunggu komentarnya di WhatsApp 0812 1124928.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: tonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro4 FM.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta. Selamat pagi buat Abang Po yang udah berkirim komentar lewat WhatsApp ya di 0812-112-4928. Kong Dani di Kemayoran, selamat pagi. Ibu Agung di Bekasi juga selamat pagi. Halo Bang Arif, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih Ibu Agung. Pak Nasuha di Palmerah tadi udah kita sapa-sapa juga ya. Terima kasih. Bang Irwan di Cinangka, selamat pagi. Bang John Uduk di Larangan, ya katanya nonton final timnas malam seru banget. Oke. Pak Marsuki Yusuf di Makassar, proses perjuangan adalah hasil dari suatu pemikiran yang timbul dari mereka yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mencapai tujuan dan dalam kelompok yang berbentuk organisasi. Ngomong apa sih Pak? Iya, dan terima kasih deh Pak ya komentarnya. Walaupun kita nggak ngerti arahnya kemana, nggak papi deh. Ya, Pak Marsuki Yusuf. Pak Hermawan di Ciganjur, selamat pagi. Kalau aneh Bang, semua rakyat Indonesia mendukung atas kemenangan ini, terutama doa dan yang lebih penting lagi pemainnya punya keinginan buat memenangkan pertandingan. Ini gak lepas dari peran penting pelatihnya dan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Jaya, jaya, jaya, terus Indonesia, mantep. Terima kasih Pak Hermawan. Bang Iwan Santoso di Kemayoran tadi, apa tuh? Oh udah kita bacain juga ya Bang Iwan Santoso. Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor, selamat pagi. Selamat buat timnas Indonesia atas juara FIFA Asian Cup 2026 ya. Kalau menurut saya Bang, dalam suatu pertandingan itu yang membuat haru bahagia itu karena dalam prosesnya butuh perjuangan yang gak lagi menonjolkan individu dan melainkan kekompakan para pemain dalam membangun taktik bertahan dan menyerang. Semalam kebetulan saya nonton di rumah bareng keluarga, itu pun bikin mata saya basah karena bahagia. Oke, terima kasih, begitu aja Bang Arif. Tapi Pak Budi gak ngejawab nih ceritanya nih dari pertanyaan saya nih. Gak apa-apa dah, terima kasih ya Pak Budi ya. Bang Iwan tadi udah. Pak Komarudin di Tangerang, selamat pagi. Oke sip. Dikasih jempol. Oke sip. Nah kalau gitu juga sip juga ya. Mas Selamat Tursandi di Magelang tadi udah juga kita sapa. Bang Anggian Hasan. Oke. Iya, Pak Suparman di Temanggung. Atensi Bang, hadir Bang Arif. Salam sehat selalu, tetap semangat, banyak rezekinya, setia. Monitor ya Bang di Pro4 Jakarta lewat aplikasi RRI Digital. Nah, buat Abang Po yang belum download aplikasi RRI Digital, download sekarang, nunggu apa lagi? Iya, yeah, download aplikasi RRI Digital di handphonenya Abang Po sekarang juga, gratis. Bisa dengerin RRI dari mana aja, kapan aja. Mau dengerin RRI Pro4 Jakarta, mau dengerin Pro4 Bandung, Surabaya, Jogja, Solo, Samarinda, Balikpapan, mana lagi, Palembang, Medan, Pekanbaru, semuanya bisa dengerin. Pokoknya RRI Pro4 seluruh Indonesia bisa Abang Po dengerin di aplikasi RRI Digital. Download sekarang, gratis.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay loh.
1: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
0: Masa sih?
1: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
0: Terus gue harus ngapain?
1: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ikuti saran lo.
1: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pos banyak 100 murid PAUD Melati dan Tiara di Kelurahan Pasar Baru, Jakarta Pusat mendapat edukasi tentang bahaya kebakaran pada Senin kemarin. Kegiatan yang berlangsung di kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat itu juga mengenalkan anak-anak pada profesi petugas pemadam kebakaran. Ketua Bunda PAUD Kelurahan Pasar Baru, Deli Ayuning Tias, mengatakan edukasi ini penting supaya anak-anak memahami bahaya api dan tidak bermain dengan benda yang bisa memicu kebakaran. Selain itu, para orang tua juga dilatih cara menangani kebakaran akibat kebocoran gas menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Agustus 2026 mencapai 1,6 juta kunjungan. Angka ini meningkat 6,27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski angka kedatangan melonjak, rata-rata lama tinggal wisman justru tercatat menurun. Berdasarkan data resmi BPS yang dirilis Kamis 1 Oktober lalu, para wisman yang keluar dari Indonesia pada Agustus 2026 rata-rata hanya menghabiskan waktu sekitar 10,92 hari. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendels ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.

0: Ih, cuaca cerah berawan di seluruh wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu menjelang sore harinya. Cuaca cerah berawan di Kepulauan Seribu, sementara cuaca berawan di Jakarta Pusat, Utara, Barat, dan Timur. Sedangkan gerimis bakal berpotensi terjadi pada sore hari nanti di Jakarta Selatan. Malam harinya BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan akan kembali menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu. Dan suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 46 sampai dengan 89%. Ya, itu dia. Jadi hari ini relatif cerah dan juga cerah berawan, hanya ada potensi hujan ringan pada sore hari nanti di wilayah Jakarta Selatan. Untuk informasi cuaca selengkapnya di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, Abang Po bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu.
1: Tutu cara senggawe awak bisa. Nangin kue neng duri.
2: Abang Po masih di cerita dalam lagu. Kali ini Ayah punya satu musisi nih yang keren banget, NDX AK. Ini musisi, penyanyi dan pencipta lagu yang nama aslinya tuh Andika Mahesa. Ini kayaknya dari situ lah ya, dari nama aslinya lah ya, terinspirasi untuk namanya NDX.

unik dan juga musik daerah which is Jawa. Dan NDXAK ini terkenal dengan liriknya yang membahas tentang kehidupan sehari-hari, percintaan, terus juga apa namanya hal-hal yang relate lah.

0: koplo hip hop, apalah nyebutnya yang keren banget, itu adalah lagu Nemen. Ini happening banget nih. Ini jadi salah satu karya terkenal dari NDXAK yang ngetop banget. Sering banget dinyanyiin di festival-festival dimanapun kita dengar, dan banyak dibikin cover version oleh musisi lain. Nemen ini iramanya kecil, liriknya unik tentang orang, ya biasalah anak muda lagi jatuh cinta gitu ya. Bahasanya santai, jadi bisa langsung relate dengan semua pencinta musik. Lagu Nemen ini jadi viral di sosial media dan platform musik streaming, dan udah ditonton jutaan, banyak banget nih viewersnya di YouTube, dan juga banyak mendapat ulasan positif dari penggemar musik Indonesia. Oke, ini menjadi salah satu musisi yang keren banget yang ada di cerita dalam lagu di Prompat FM Jakarta. Kita dengerin hits yang viral milik NDXAK. Ini dia, Nemen.
1: Cerita dalam lagu.

0: kita dalam lagu.
1: Eh, Pok, mau kemana? Cakep bener dah.
2: Emang Ayah cakep ya, Bang ya?
1: Iya.
2: Ya Allah, segini Ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
2: Iya deh.
3: Eh, Ling-Ling, gue perhatiin dari tadi lu mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lu?
4: Ini, Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
3: Seru sih seru. Eh, tapi lu masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lu dulu tuh.
4: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
3: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
4: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
3: Ya, elah. Justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut ape kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
4: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
3: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
4: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
3: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
5: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
6: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: mendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Masih di Kabar Jakarta barengan Abang Arif, Abang Po. Yang nemenin Abang Po sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Udah jam 8 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Dan Abang Po, kalau Abang Po, menurut Abang Po nih ya, dalam setiap usaha ngeraih sesuatu, apa sih yang bikin sebuah keberhasilan itu terasa spesial gitu Abang Po? Apakah itu prosesnya, perjuangannya, atau orang-orang yang ikut mendukung ya, supaya Abang Po bisa berhasil mencapai apa yang Abang Po usahakan? Nah, di WhatsApp udah ada komentar yang masuk, kita sapa ya. Selamat pagi buat Mas Afif yang ada di Sumenep. Gimana kabarnya Bang Arif? Alhamdulillah baik. Saya mau ucapin selamat buat Timnas Indonesia yang udah merengkuh trofi FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Timnas Thailand lewat adu penalti dengan total skor 5-4. 6-4 dong. Kan penaltinya Thailand 2, penaltinya Indonesia 4. Terus skor pas perpanjangan waktu 2-2, berarti 6-4 totalnya ya. Tapi menang adu penaltinya 4-2. Yang membuat keberhasilan terasa spesial ketika Emil Audero menjadi pahlawan keberhasilan Timnas Indonesia setelah menepis tendangan Natapong Sairia di babak adu penalti. Awalnya sih nggak nyangka Timnas Indonesia bakalan gagal saat bertemu Thailand karena sempat tertinggal 1-2 di babak perpanjangan waktu. Tapi karena perjuangan Elkan Bagot dan teman-temannya yang nggak kenal lelah, akhirnya bisa teratasi. Oke, terima kasih Mas Afif. Dari Pak Supriyono di Solo, pemainnya harus fokus dan jangan emosi. Emosinya harus dikurangin, kalau emosi bisa bikin rugi klubnya. Akhirnya kena kartu merah. Pemainnya bisa dikeluarin, mengurangi pemain. Enggak, kita enggak lagi ngomongin pemain. Terima kasih ya Pak Supriyono buat komentarnya. Ada Ibu Tami di Limo Depok, selamat pagi. Kalau saya banget dengan perjuangannya atau usahanya ditambah dukungan itu sangat luar biasa. Kalau berhasil dan bangga enggak sia-sia dengan perjuangannya, itu aja Bang Arif. Oke, terima kasih. Poni Angelia di Rorotan, Jakarta Utara, selamat pagi. Selamat Indonesia menang, satu kebanggaan tersendiri buat Indonesia. Oke, terima kasih juga. Pak Kirom di Cilandak, selamat pagi. Bang Arif yang ganteng, perjuangan dan doa kayak judul lagu Bang Roma Irama. Iya. Terima kasih Pak Kirom. Bisa aja Pak Kirom, ada-ada aja dah. Yelah, foto sama siapa sih tuh? Mau bininya ya? Cantik bener Pak Kirom yang ada di Cilandak. Terima kasih Pak Kirom. Siapa lagi? Pak Tupar udah. Mas Suparman udah kita senggol-senggol juga. Bang Anggian Hasan di Medan juga udah. Oke. Ya, Abang Po jangan kemana-mana ya, masih di Kabar Jakarta karena banyak banget informasi yang masih saya siapin, yang bakal saya bagiin buat Abang Po. Jangan kemana-mana ya, masih di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Edin, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tahu.
0: Heh, gue mah tetap demen yang luar. Lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, benar banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji. Tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata, cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta. Abang Po yang gak mau ketinggalan juga beragam informasi terkini seputar Jakarta dan juga informasi lainnya dari seluruh penjuru tanah air, Abang Po bisa akses informasi terbaru di rri.co.id atau juga di rri.co.id/jakarta yang juga memuat beragam informasi terkini seputaran Jakarta ya. Nah, ini ada informasi terkini Abang Po dari RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Program Sigap RSUD Cengkareng pangkas keterlambatan penanganan ibu dan bayi. Ya, RSUD Cengkareng memperkuat program Sigap untuk mempercepat penanganan kegawat daruratan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan juga ibu nifas serta bayi yang baru lahir. Program ini dirancang untuk memangkas waktu yang berpotensi menghambat ibu dan bayi mendapatkan pertolongan medis dengan menyoroti konsep 3 terlambat dan juga 4 terlalu dalam penanganan kesehatan ibu dan bayi. Direktur RSUD Cengkareng, Lisbeth Regina Panjaitan menjelaskan, 3 terlambat itu adalah terlambat mengenali tanda bahaya, terlambat menempuh perjalanan menuju fasilitas kesehatan, dan juga terlambat mendapatkan penanganan. Sementara 4 terlalu itu mencakup kehamilan pada usia yang terlalu muda, terlalu tua, jarak kehamilan yang terlalu dekat, serta jumlah anak yang terlalu banyak. Nah, dasar itulah yang kemudian 3 terlambat dan 4 terlalu ini diluncurkan melalui program Sigap di RSUD Cengkareng. Dan untuk mempercepat proses rujukan, Lisbeth juga mengatakan pihaknya akan membangun jejaring bersama fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas, klinik, bidan praktik mandiri, maupun juga rumah sakit jejaring, begitu ya. RSUD Cengkareng sendiri juga sebagai rumah sakit pelayanan obstetri neonatal emergency comprehensive atau PONEC akan menyiagakan dokter di lokasi untuk menangani kondisi darurat ibu dan bayi. Ya, program Sigap ini sudah dijalankan RSUD Cengkareng dari tahun 2020 dan terus diperkuat. Salah satu upaya penguatan yang dilakukan adalah lewat sosialisasi kepada jejaring fasilitas kesehatan di Jakarta Barat, ya. Dan Abang Po bisa melihat kembali informasi selengkapnya berita ini di rri.co.id/jakarta.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Ayah pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin dong nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo agak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Ya kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perompat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang hanya di Perompat.

0: kabar Brite jam 9.
1: Abang Pos, sebanyak 30 pelajar dari 5 SMP di Jakarta Utara mengikuti sosialisasi yang berjudul Ruang Publik Nyaman, Tanggung Jawab Kita Bersama pada Senin 5 Oktober kemarin di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Kegiatan ini mengajak para pelajar untuk ikut menjaga fasilitas dan ruang publik sekaligus memahami pentingnya mencegah perusakan fasilitas publik dan tawuran. Kepala Satpol PP Jakarta Utara Budi Novian mengatakan, generasi muda punya peran penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan sekitar. Ia mengingatkan, jika menemukan perusakan fasilitas atau gangguan ketertiban, masyarakat bisa melaporkannya melalui layanan darurat 112 atau hotline Satpol PP Jakarta Utara.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Pemerintah Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mendorong keterlibatan generasi muda dalam regenerasi pengrajin tikar bidai. Langkah ini dilakukan demi menjaga kelestarian kerajinan tradisional lokal sekaligus mempertahankan produktivitasnya. Sekretaris Kecamatan Jagoi Babang, Sunarto, mengatakan perhatian serius ini diberikan karena mayoritas pengrajin bidai yang masih aktif saat ini sudah memasuki usia lanjut. Di tengah upaya regenerasi tersebut, perlindungan terhadap produk bidai juga terus didorong pemerintah melalui pendaftaran indikasi geografis. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, jam 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po di Kabar Jakarta. Pagi hari ini, Ai bakal ajak Abang Po buat ikut obrolan komunitas. Dan obrolan komunitas yang bakal hadir sesaat lagi, kita akan ngobrol barengan sama Mbak Sendang Wangi. Namanya keren banget ya, Sendang Wangi. Beliau adalah seorang penari, ya. Ketua dari komunitas penari penjaga negeri, seorang konsultan SDM dan juga pegiat budaya, yang akan kita ajak ngobrol soal menari untuk pengembangan diri dan juga kesehatan mental. Abang Po yang mau bertanya, silahkan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Abis yang ini, kita akan ngobrol barengan sama Mbak Sendang Wangi.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja.

0: Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah.

0: Kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
1: Iya juga sih Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya Bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayah kan juga pengen nih Bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban Ari dah.
0: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
1: Emang ada apa sih Bang di situ?
0: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
1: Kayaknya menarik banget tuh Bang. Ayo pantengin dah radionya.
0: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Obrolan komunitas pagi hari ini, kita akan ngobrol bareng sama Mbak Sendang Wangi, konsultan SDM dan juga pegiat budaya dan juga ketua dari komunitas penari penjaga negeri. Kita membahas soal menari untuk pengembangan diri dan juga kesehatan mental. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp ya di 0812-1124928. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Sendang. Halo. Selamat pagi. Wah, sepertinya terputus line teleponnya. Baik, kita coba hubungi kembali ya di pagi hari ini ya. Bersama dengan Sendang Wangi, Abang Po, pagi hari ini kita akan berbincang mengenai sebentar, mana dia? Ya, mengenai menari dalam perspektif untuk pengembangan diri dan juga kesehatan mental. Menari untuk pengembangan diri dan kesehatan mental, itu yang jadi tema kita pada pagi hari ini ya di obrolan komunitas. Sudah tersambung kembali bersama dengan Mbak Sendang. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Iya, Mbak Sendang, apa kabar?
4: Waalaikumsalam. Baik, baik Bang Ari.
3: Udah lama banget nih ya kita nggak ngobrol.
4: Iya.
3: Kayaknya ada 2 tahun kayaknya ya. Luar biasa. Gimana kabarnya nih penari penjaga negeri Mbak Sendang?
4: Alhamdulillah, kami terus berjalan dan terus berkembang dan ada program-program baru juga.
3: Oke, kita refresh dikit deh, barangkali ada Abang Po yang belum tahu nih, penari penjaga negeri itu sebenarnya apa sih Mbak?
4: Iya, jadi kami itu diawali dari sebuah komunitas di mana kita itu orang-orang yang senang dengan pelestarian seni budaya Indonesia khususnya. Okay. Tari gitu. Jadi yang gabung itu memang bukan hanya yang suka nari, tapi yang seneng nonton orang nari. Okay. Atau mau mendukung pelestarian seni budaya, kira-kira begitu.
3: Okay. Jadi komunitas itu, ini gak cuma untuk penari aja, tapi yang juga pemerhati tari ya, gak harus jadi penari begitu ya Mbak ya.
4: Penikmat
3: juga ya.
4: Tari. Dan orang yang mau mendukung lah ya gitu, karena kan mungkin mau mendukung, karena kan gini, pada sebuah penyajian pentas tari atau misalnya pada event-event seni budaya dan tari kan tidak hanya butuh penari dong.
3: Betul.
4: Butuh support dari banyak pihak dan banyak bagian gitu ya, misalnya ada musik, ada bagaimana IO-nya, seperti itulah kira-kira. Okay. Jadi semuanya yang mau berkegiatan itu kita ajak.
3: Oke. Nah, sekarang ini penari penjaga negeri aktivitasnya apa aja Mbak?
4: Oke, kalau aktivitas penari penjaga negeri itu ada beberapa. Kalau yang rutin, kita ada latihan menari rutin.
3: Oke.
4: Tiap hari Kamis sore jam 4 itu ada di Revol Mall Bekasi.
3: Oke.
4: Dan nanti akan segera buka yang untuk teman-teman yang bekerja. Biasanya kan suka, aduh nggak bisa nih sore gitu. Kita segera buka bulan ini sih ya. Kalau misalnya bisa itu kita di hari Minggu jam 4 sore juga.
3: Oke, hari Minggu jam 4 sore sama di Revo Mall Bekasi juga.
4: Bukan, kalau hari Minggu di 4 jam 4 sore itu di Jati Bening, itu di kantor yayasan kita.
3: Oke, di Yayasan Penari Penjaga Negeri hari Minggu jam 4 sore, kalau yang hari Kamis itu di Revo Mall ya?
4: Di Revo Mall Bekasi. Okay. Sebenarnya dulu kita ada juga di Jakarta, tapi masih sibuk banget, jadi belum keurusan nanti insya Allah. Ke depan kita buka lagi yang Jakarta, di posisi yang tengah.
3: Alhamdulillah, sebenarnya makin sibuk berarti kan sebenarnya makin produktif, harapannya kan begitu ya.
4: Iya benar, dan, dan semoga makin memberikan manfaat juga ya, itu harapan kita.
3: Nah, kalau bicara mengenai pelestarian budaya nih, sama seperti tema kita pada pagi hari ini, menari untuk pengembangan diri dan juga kesehatan mental. Ya kan, selama ini mungkin kita tahu ya menari sebagai bagian dari pelestarian budaya. Tapi apa kemudian hubungannya antara menari dengan pengembangan diri dan juga kesehatan mental nih, Mbak Sendang?
4: Iya. Jadi kebetulan latar belakang saya kan psikologi, kebetulan saya berprofesi sebagai psikolog dan konsultan SDM. Jadi memang pada perkembangannya ternyata saya menemukan, oh ternyata nari itu bukan hanya sekedar bergerak dan pentas, tapi ada makna lain yang berada di dalamnya. Karena nari itu kan sebenarnya kan melibatkan unsur dalam diri kita itu hampir semua ya, tubuh kita, pikiran kita, kita harus ngafalin, itu kan kognitif ya istilahnya ya, itu mencegah kepikiran juga, dan emosi kita juga akan terasah di sana. Jadi pada saat dia seseorang itu menari, dia nggak hanya ngafalin gerakan, tapi juga belajar tentang dirinya sendiri. Oh, aku pada posisi begini aku bisa, pada posisi begitu aku nggak bisa. Pada saat pentas reaksiku gimana ya? Pada saat aku harus bekerja sama dengan orang dalam tim, karena menari kan ada yang nari bareng-bareng, itu bagaimana seperti itu. Juga bagaimana kita mengelola emosi dan berinteraksi dengan orang seperti itu. Termasuk juga membangun kepercayaan diri, karena kalau misalnya kita nggak percaya diri, pentas menari itu juga sesuatu banget ya, gitu susah gitu ya. Jadi memang proses ini itu memang proses yang sangat erat kaitannya dengan pengembangan diri juga dan kesehatan mental. Kalau kesehatan mental, ada banyak riset psikologi sebenarnya yang sudah ada bahwa menari itu juga bisa menjadikan dia relaksasi gitu. Itu sih, karena kan pada saat bergerak itu kan tubuh itu kan melepaskan hormon-hormon yang membuat suasana hati lebih positif, seperti misalnya endorfin, dopamin, serotonin, seperti itu. Jadi makanya menari itu juga bisa membuat kita tuh happy ya, kayak gitu. Dan kemudian menari itu juga pada genre tertentu, karena kalau kita ngomong manfaat menari, pengembangan diri dan kesehatan mental, itu kan sebenarnya menari itu ada macamnya, ada ragamnya. Betul. Lah, oh kalau menari kayak gini, ini kamu untuk tujuan apa, kayak gitu kan. Menari itu pada genre lah ya istilahnya, atau ada jenis menari tertentu, itu bisa menjadi ruang aman untuk mengekspresikan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Jadi kita tuh bisa mengekspresikan emosi kita kalau lagi marah, lagi apa gitu, itu bisa. Terutama tari-tari yang kontemporer ya.
3: Tapi memang saya sendiri merasakan ya, kan saya juga pernah nari ya, Mbak pernah cerita juga sama Mbak Sendang ya.
4: Nari lagi dong.
3: Pengennya sih begitu, cuman waktunya yang susah nyari waktunya. Tadi kita bicara mengenai apa hormon bahagia, memang ketika setelah menari itu yang dirasakan tuh karena ada hormon endorfin, dopamin, serotonin, sama satu lagi setelah nari yang saya cari pasti yamin biasanya itu.
4: Karena lapar.
3: Jadi dopamin, serotonin, endorfin sama yamin. Nah, kalau yamin ini udah terlengkapi, udah bahagianya lengkap tuh berarti.
4: Bahagia banget. Bahagia 360 derajat.
3: Masyaallah, luar biasa. Artinya ternyata dari menari ini memang relate ya dengan pengembangan diri ya. Orang yang menari pasti tampil kan di depan orang, akan terbangun rasa percaya dirinya dia. Kemudian dengan menari orang pada saat selama proses berlatih akan terbentuk kedisiplinannya, betul ya?
4: Betul, ya kan? Betul.
3: Lalu kemudian dari menari, dari proses latihan sampai tampil, begitu selesai tampil juga kemudian secara tidak langsung ada terbentuk rasa mengapresiasi diri sendiri atas pencapaian yang sudah dilakukan, kan begitu ya Mbak ya?
4: Iya, betul.
3: Kadang
4: betul,
3: jarang betul. Orang yang bisa berterima kasih ke diri sendiri Mbak, gitu Mbak.
4: Iya benar. Nah tapi satu hal Mas Arif ya, Bang Arif ya, kalau dari pandangan saya gitu ya sebagai praktisi gitu, kesehatan mental dan pengembangan mendapatkan manfaat maksimal dari menari, jangan hanya pikir pentasnya. Mungkin mungkin salah satu yang apa ya istilahnya ya, yang mau saya sedikit kasih masukan gitu ya kepada teman-teman yang hobi menari, menari itu dengan atau tanpa pentas sebenarnya sudah bisa mendapatkan manfaatnya kok. Jadi jangan nari karena hanya mau pengen pentas doang, maksud saya gitu.
3: Iya, betul.
4: Ya kan? Betul. Karena kalau kita menari dengan tujuan pentas aja, oke, memang ada manfaatnya, tapi kayak kurang maksimal gitu. Tapi pokoknya menarilah untuk pengembangan dirimu dan kesehatan mentalmu. Pentas itu adalah salah satu stepping stone aja, gitu, atau salah satu tools tambahan aja untuk membuat tujuan kamu yang lain akan tercapai gitu. Tapi itu pokoknya menari ya karena kamu memang mau menari gitu. Pentas itu akan datang kok.
3: Nah, banyak juga tapi orang yang ngerasa kayak, aduh aku gak bakat deh nari, aduh badanku kaku deh kayak kanebo gitu ya kan. Nah, apakah kemudian, apakah kemudian menari itu bisa untuk pengembangan diri memulainya, misalnya apakah harus dari kecil gitu ya, atau semua usia sebenarnya bisa memulai, gak ada alasan gak bakat tadi tuh mbak, gimana tuh mbak?
4: Betul, jadi semua usia tuh bisa memulai. Bahkan di sanggar kami itu ada lansia juga banyak gitu yang mulai menari lagi setelah puluhan tahun tidak menari, atau yang belum pernah menari dewasa gitu dan sampai lansia itu ada juga. Karena manfaat menari itu, kalau kita misalnya mengingat tadi yang saya katakan bahwa untuk pengembangan diri dan kesehatan mental, kita bergerak, kita mengikuti irama, kita merasa bahagia, itu kan sebenarnya nggak butuh bakat ya. Betul gitu. Kalau kamu mau menjadi penari profesional itu pasti beda lagi kita ngomong gitu ya. Tapi kalau untuk mendapatkan manfaat itu semua bisa. Itu yang penting mengikuti prosesnya, kemudian membuka diri dan self awareness ya maksudnya. Itu yang kita juga mencoba ajarkan.
3: Ya baik.
4: Jadi semua bisa.
3: Nah, kita juga ngelihat ini mbak, kalau saya juga sambil ngelihat ini ya IG-nya Sakala Jiwa ya, yang ini juga sebenarnya menarik juga untuk kita bahas nih. Sakala Jiwa ini apa sebenarnya mbak? Keterkaitannya dengan gerakan penari penjaga negeri ini dan juga mungkin kesehatan mental dan healing itu apa sih sebenarnya mbak?
4: Ya, jadi Sakala Jiwa itu adalah salah satu program kita di bawah Yayasan Penari Penjaga Negeri yang memang fokus untuk pengembangan diri dan kesehatan mental, tapi bisa jadi itu adalah program yang terkait dengan tari ataupun tidak, gitu. Dan kita juga tertarik dengan pengembangan rasa nasionalisme juga di sana ada, gitu. Jadi memang kegiatannya lebih luas untuk pengembangan diri dan kesehatan mental sebagai salah satu program di bawah Yayasan Penari Penjaga Negeri. Jadi di sana kita ada webinar, kemudian ada ziarah ya kayaknya kayak wisata religi. Ziarah kebangsaan lah kita bilang ya. Ziarah kebangsaan. Jadi kita pergi ke Taman Makam Pahlawan atau ke makam siapa, kita bercerita di situ mengenai sejarah Indonesia dan sebagainya. Juga webinar-webinar, seminar, workshop mengenai pengembangan diri dan kesehatan mental, dari masalah keamanan diri pribadi, kemudian masalah algoritma media sosial misalnya gitu. Itu kan menyangkut kesehatan mental dan pengembangan diri juga ya, kira-kira gitu. Jadi itu memang mengakomodir kegiatan selain berhubungan dengan tari, tapi masih terkait dengan pengembangan diri dan kesehatan mental, kira-kira.
3: Baik. Nah, ini di era digital seperti sekarang ini nih, Mbak Sendang ya. Tingkat kecemasan masyarakat kan cukup tinggi, apalagi anak-anak sekarang kan kayaknya dikit-dikit mental health issue gitu ya, anxiety dan lain sebagainya. Kemudian gimana tari tradisional sendiri bisa dimanfaatkan sebagai mungkin media mindfulness ya, atau mungkin melepas emosi ya, sebagai emotional release sih. Gimana sih kalau Mbak Sendang sendiri melihatnya?
4: Iya, pertama gini, memang kita kalau misalnya tujuannya mau membuat rileks, ya kita memang harus menjalannya dengan rileks, gitu. Jadi maksud saya ikuti gerakannya, kemudian dengarkan iramanya, gitu. Istilahnya fokus ya, dan mindful, fokus dan sepenuh hati, sepenuh diri hadir Nah, itu akan mendapatkan manfaatnya gitu. Rilis kecemasan itu adalah proses, dan menari itu sangat bisa membantu itu dengan cara ya kamu ikut prosesnya, kira-kira begitu.
3: Oke, jadi menjalani itu dengan kesadaran bahwa setiap gerakan tubuh kita tidak hanya gerakan dari fisik, tapi memang hati kita yang menggerakkan tubuh kita, begitu ya Mbak ya. Supaya kita so, juga merasa iya gimana?
4: Sorry mau potong, dan ikut apa prosesnya ya, dalam arti gini, misalnya kita mengalami kecemasan terkait dengan apa, karena kan kecemasan itu sebenarnya, aduh kalau ngomong jadi agak panjang ya, kecemasan itu kan sebenarnya penyebabnya ada banyak, tergantung dari kita sendiri gitu ya. Misalnya kita memang merasa kurang percaya diri dan cemas karena terkait hal itu, dengan menari itu sebenarnya nanti lama-lama akan bisa dihilangkan kecemasan itu gitu. Karena prosesnya ya, istilahnya awal mula kan pasti akan dilatih dulu pelan-pelan. Betul. Kemudian ada apa istilahnya ya, kita kayak ujian tari di internal, baru kemudian dibawa pentas. Itu kan sebuah stepping stone ya, atau sebuah langkah-langkah kecil gitu ya, menuju berani menghilangkan kecemasan tadi, menuju lebih percaya diri dan menghilangkan kecemasan terkait dengan tampil atau percaya diri, atau terkait dengan percaya dirinya, seperti itu.
3: Oke, ya. Seandainya ada Abang Po yang sedang mendengarkan kita nih pagi hari ini, kemudian tertarik untuk ikut belajar menari tanpa rasa khawatir, aku loh sudah tua, aku loh udah kaku badannya gitu ya. Dan kekhawatiran-kekhawatiran yang lain yang sebenarnya itu kayaknya ada di kepalanya dia sendiri deh. Orang-orang juga kayaknya rasanya ya kenapa enggak gitu untuk memulai. Nah, apa ya bisa dibilang advice, apa tuh saran, nasihat buat orang-orang di luar sana yang sebenarnya ada keinginan untuk belajar tapi kayak terpengaruh atau terbatas pada mental blocknya sendiri gitu Mbak.
4: Kalau menurut saya cobain aja.
3: Oke.
4: Jadi kalau misalnya pertama gini, ketahui dan pahami bahwa manfaat menari itu bukan hanya pentas.
3: Okay.
4: Dari situ nanti kemudian kita kan akan berpikir bahwa oh ini untuk pengembangan diriku, oh ini biar aku nggak pikun waktu tua.
3: Betul,
4: oh karena
3: betul.
4: Kan nari itu sebenarnya senam otak tuh Mas.
3: Betul.
4: Gitu, jadi kita tanamkan dari diri kita bahwa.
3: Halo.
4: Di pagi hari
3: nari. Ya. Ya. Halo. Ya mohon maaf, hilang suaranya nih pendengar ya. Abang Po, ya halo Mbak Sendang. Baik, ini sepertinya ada sedikit gangguan komunikasi dengan narasumber kita. Abang Po, kita coba terhubung kembali dengan Mbak Sendang Wangi. Abang Po yang mau bertanya silahkan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. 0812-1124928. Kita coba terhubung kembali dengan narasumber Sendang Wangi ya, ketua dari penari penjaga negeri ya, dan juga seorang konsultan SDM ya. Ini berkaitan dengan menari dan juga kesehatan mental ya. Sudah tersambung kembali Mbak Sendang, mohon maaf terputus sedikit tadi teleponnya. Suaranya Mbak Sendang gak terdengar. Mbak dengar suara saya gak dengar suara Mbak nih.
4: Iya
3: tuh. Oke. Nah, jadi buat Abang Po, kembali lagi tadi, buat Abang Po yang ada keinginan untuk belajar tari tapi terbatas pada mental blocknya sendiri gitu ya, yang menganggap bahwa usia yang sudah banyak itu kemudian jadi halangan untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Gimana Mbak?
4: Ya, jadi saran saya adalah tanamkan dalam pikiran kita bahwa menari itu kegiatan yang sama dengan misalnya jogging, dengan aerobik gitu ya. Sesuatu kegiatan untuk kesehatan mental dan pengembangan diri, sehingga kita tidak merasa itu sesuatu yang harus ada bakatnya gitu. Karena kan kita ngomong menari untuk manfaat buat kita kan.
3: Betul.
4: Bukan menari untuk pentas. Jadi kalau saya bilang, aduh aku tapi nggak ada bakat, emang mau jadi penari profesional? Kalau itu nanti dulu ya.
3: Iya, iya.
4: Jadi kita masukkan tari itu ke dalam pikiran kita bahwa ini adalah alat untuk pengembangan diri, kesehatan mental, dan untuk menyehatkan kita nih gitu ya. Jadi bukan apa ya, bukan sesuatu yang berkaitan sama bakat gitu. Kalau itu mah nanti ya gitu, kita bicara hal lain itu gitu. Jadi jadikan nari ini adalah sebuah hobi yang sama dengan manfaatnya dengan kegiatan-kegiatan lain yang bergerak gitu, istilahnya gitu.
3: Oke, jadi ya istilahnya juga nggak usah terlalu jauh mikirin. Berpikirnya gitu, nggak usah terlalu mikirin.
4: Iya,
3: gitu
4: benar.
3: Ya. Jalanin aja
4: gak
3: dulu
4: usah jauh
3: gitu ya.
4: Iya.
3: Oke.
4: Karena ini kan lebih ke prosesnya ya gitu. Prosesnya itu yang kita ini ya. Pokoknya jadikan kayak, karena waktu jujur waktu saya pertama kali menari kembali, karena kan saya menari dulu waktu kecil banget. Terus sempet off tuh bang, nggak nari lama banget, mungkin belasan tahun lah gitu. Terus nari kembali, waktu itu saya cuman punya niat satu, saya pengen olahraga, tapi juga ada manfaat lainnya gitu. Karena manfaat lain misalnya, oh aku bisa pentas, aku bisa apa ya istilahnya ya, ketemu teman-teman dan lain-lain gitu ya. Itu oh apa ya, dan melestarikan seni budaya Indonesia juga, karena waktu itu kan saya memang udah lama bergerak di bidang pelestarian seni budaya. Jadi waktu itu saya cari apa ya, nari lagi aja deh gitu. Jadi saya awalnya nari itu adalah karena saya pengen punya saya pengen bergerak tapi sesuatu yang lain. Kalau aku pengen bergerak terus saya aerobik misalnya gitu, kan nggak bisa pentas ya.
3: Iya sih benar.
4: Terus nggak melestarikan seni budaya juga gitu. Jadi manfaatnya tuh sebenarnya lebih banyak daripada sekedar aerobik, maksud saya gitu. Gitu. Jadi waktu itu saya mulai menari, dan pada saat mulai menari, jangan salah, saya kram dong.
3: Karena sudah terlalu lama nggak menari gitu ya?
4: Nggak, terlalu lama nggak bergerak.
3: Oh, terlalu lama nggak bergerak. Kamu karena sibuk kerja, kantor,
4: nggak olahraga,
3: banyak duduk gitu ya, Mbak ya?
4: Iya, pokoknya memalukan banget gitulah pokoknya. Jadi, tapi kan ya orang kan juga nggak akan ngetawain lu kok kalau lu kram karena menari gitu kan?
3: Iya,
4: gitu.
3: Iya benar.
4: Malah, oh gimana kram, ayo gitu kan, gitu kan? Kalau komunitas itu ya, gitu. Jadi, oh kenapa kram, ayo istirahat dulu kayak gitu. Cuma itu kan menjadikan saya awareness buat diri saya sendiri. Ya ampun, gini doang aku kram gitu kan? Berarti emang harus bergerak gitu. Makanya terus kemudian saya terus menari sampai sekarang.
3: Oke. Buat Abang Po yang ingin ikut belajar, ada syaratnya nggak?
4: Nggak ada sih.
3: Datang aja ya?
4: Sekarang gini nih, datang aja. Kalau masalah iuran bulanan juga kita malah cenderung, sorry kalau ngomong masalah itu ya, kita juga cenderung relatif sangat murah sih dibandingin sama yang lainnya, misalnya gitu ya.
3: Berapa sih Mbak?
4: Kalau yang hari Kamis itu kita 200.000, kalau yang hari Minggu kita 300.000 per bulan.
3: Per bulan.
4: Tapi kalau misalnya untuk anak disabel berkebutuhan khusus kita gratis di hari Kamis itu. Kalau misalnya pengen banget nari tapi nggak ada biaya bulanan nih, datang aja.
3: Ya. Jadi
4: karena kita sistemnya subsidi silang, Bang. Jadi siapa yang mampu yaudah bayar 200.000 aja gitu. Kalau mau lebihin ya syukur untuk donasi. Kalau nggak mampu ya udah nggak apa-apa gitu. Gitu sih, yang penting banyak orang nari kalau saya sih.
3: Nah itu dia ya, kadang itu juga jadi kekhawatiran gitu ya. Aduh aku biayanya nggak ada lagi ya. Datang aja dulu lah, ngobrol dulu. Yang penting kan silaturahmi itu dulu yang penting gitu ya, loh.
4: Benar. Yang penting banyak orang ikut menari, terutama menari tari tradisional Indonesia, itu buat saya lebih udah happy lah gitu.
3: Dalam waktu dekat ada kegiatan apa nih Mbak dari penari penjaga negeri yang mungkin bisa disaksikan oleh Abang Empo Mbak?
4: Kalau dalam waktu dekat insya Allah kita akan pentas akhir bulan November di Kemang gitu ya, nanti bisa disaksikan. Ada webinar juga yang Sakala Jiwa. Webinar gratis juga tuh webinarnya, webinar-webinar kita tuh hampir semuanya gratis kalau webinar.
3: Tentang apa nih kalau yang webinarnya?
4: Kalau yang terdekat dua judul yang akan di launch adalah tentang, yang pertama tentu tentang menari untuk pengembangan diri dan kesehatan mental, tapi lebih detail gitu ya, kenapa begini, kenapa begitu, kita bahas di sana karena waktunya sekitar 1,5 jam. Dan kemudian kita mau bahas juga yang mungkin agak di sisi lain itu mengenai media sosial dan algoritma. Jadi manfaatnya apa, ketidakmanfaatnya apa gitu ya, bahayanya apa gitu, seperti itu. Dan apakah kita harus bermedia sosial atau tidak? Seperti itu kira-kira. Karena ini menyangkut dengan selain pengembangan diri dan kesehatan mental, itu juga keamanan diri kita juga.
3: Oke. Informasi mengenai kegiatan-kegiatan tadi bisa dilihat di mana, Mbak?
4: Bisa dilihat di Instagram kita, di @penaripenjaganegeri dan @sakalajiwa di Instagram. Kita hanya punya Instagram.
3: Baik, Instagramnya @penaripenjaganegeri dan juga @sakalajiwa. Itu dia Bang Po untuk informasi selengkapnya. Mbak Sendang, ada yang mau secara khusus mungkin disampaikan di momen ini buat Abang Po yang sedang mendengarkan kita atau buat siapapun begitu, Mbak Sendang?
4: Oke, baik. Kalau buat saya terkait dengan tari gitu ya, terutama adalah kalau misalnya mau menggunakan tari sebagai alat pengembangan diri dan kesehatan mental, itu sudah sangat tepat. Apalagi Indonesia itu mempunyai beragam suku, bangsa, dan keanekaragaman budaya dari ujung barat sampai ujung timur, dari selatan sampai utara, itu khasanah tariannya luar biasa yang bisa kita gali dan kita manfaatkan untuk pengembangan diri kita dan kesehatan mental kita. Jadi ayo kita mulai menari.
3: Baik. Ayo kita mulai menari, kita mulai bergerak ya, supaya tubuh sehat dan jiwa bahagia.
4: Ya, betul.
3: Baik, Mbak Sendang, terima kasih sudah ngobrol bersama kami pagi hari ini di Perompat Jakarta. Dan semoga ini menggugah ya hati Abang Po yang selama ini mungkin mager gitu ya buat gerak, buat hidup sehat. Ingat ya, kalau banyak bergerak, kalau banyak beraktivitas, itu juga mencegah kita dari kepikunan. Itu
4: ya. Iya, kan? Betul. Pilihlah sanggar tari dan tari, jenis tari yang sesuai dengan apa ya, minat.
3: Baik, iya. Baik,
4: yang
3: terima kasih.
4: Bergerak.
3: Betul, yang penting bergerak itu aja dulu ya. Yang penting bergerak, enggak harus gerakannya bagus, iya posisi tubuhnya benar, enggak, yang penting bergerak aja dulu gitu ya. Hati bahagia, nanti tubuh jadi sehat. Itu.
4: Iya.
3: Terima kasih, Mbak Sendang. Ya, sampai ketemu lagi di lain waktu. Sehat selalu. Assalamualaikum, selamat
4: sehat
3: pagi.
4: Selalu, Bang. Pagi.
3: Salam budaya.
4: Salam budaya, Bang.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: mau kemana nih? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
1: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
1: Iya deh.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
4: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Sudah hampir jam 10 waktu Indonesia Barat. Abang Po, terima kasih buat Abang Po yang sudah ikut berbincang bersama kami pagi hari ini di Kabar Jakarta ya. Dan terima kasih juga buat Abang Po yang udah ikut komentar lewat WhatsApp di 0812-1124928 di topik obrolan pagi hari ini. Dan kita bakal ketemu lagi besok Abang Po di Kabar Jakarta tentunya dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Arif pamit dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Nama Kaliangke diberi setelah terjadinya peristiwa pembantaian penduduk etnis Tionghoa oleh VOC di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Sebelumnya, kampung tersebut bernama Kampung Bebek karena orang Tionghoa yang tinggal di kampung tersebut banyak beternak bebek. Tragedi yang bermula dan kekalahan Belanda dalam bersaing dengan Kongsi Dagang Inggris, East India Company atau EIC, menjadi penyebabnya. Disusul kesalahan Belanda dalam kuota ekspor gula, praktik penjualan surat izin tinggal, serta kabar angin kekejaman Belanda terhadap etnis Tionghoa yang menjadi pematik pemberontakan. Alhasil, pos-pos jaga VOC dan pabrik gula dibakar oleh orang Tionghoa. Pembantaian selama 3 hari pada tanggal 9 Oktober 1740, penggeledahan pun dimulai. Tiba-tiba, rumah terbakar tanpa diketahui sebabnya. Lalu keadaan menjadi tidak terkendali lagi. Orang-orang tampak berlari masuk ke rumah, warung, toko Tionghoa dan mulai merampok sembari membunuh tiada ampun. Mayat-mayat yang berkelimpangan di seluruh sudut kota, baik di jalan-jalan, kali dan kanal, telah menjadikan warna air dan tanah berubah menjadi merah, termasuk Kali Angke yang saat itu berada di sekitar pemukiman warga etnis Tionghoa. Kali Angke penuh dengan mayat dan tercemar dengan darah segar. Atas dasar itu, Kali Angke kemudian menjadi ikon yang erat hubungannya dengan tragedi yang biasa disebut oleh warga lokal sebagai tragedi Angke ataupun geger pecinan. Bahkan, narasi perang terhadap etnis Tionghoa kemudian berkobar di seluruh Pulau Jawa. Istilah Kali Angke dari bahasa Tionghoa, Ang itu berarti merah dan Ke itu berarti kali. Maka tempat itu langsung berganti nama menjadi Kali dan Kampung Angke dan berkembang hingga sekarang.
1: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: for the adon-adon manungsa menika boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Ini lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirudan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jirayu.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Malaga.

Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang Abang Po. Apa kabar? Bareng Ayem Po Nopa Kalista hadir lagi Abang Po ya. Yang cantik belam-belam se-Jakarta Abang Po. Hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 Bang Po ya. Apa kabarnya Abang Po dengan kegiatan dan aktivitasnya hari ini? Apa kabar isi kantongnya? Masih penuh ya Bang Po ya. Ya lampo baru minggu pertama ya awal bulan. Ngapain nanyain kantong orang Pak Nopa? Nggak kudu perlu. Maksudnya isi kantong itu bakal mempengaruhi semangat dan energi kita dalam menjalankan aktivitas. Ya nggak? Ya nggak? Bener tahu. Iya. Kalau di kantong kita penuh, penuh kertas maksudnya. Kalau di kantong kita masih penuh uang Abang Po ya, pasti semangat kerjanya meningkat. Tapi kalau di kantong kita sudah tidak ada sepeser pun, ya nggak mungkin lah tanggal segini ya Bang Po. Salam Po, gak ada. Iya benar dah. Jangan sampai ya Bang Po ya, semangat dan energi kerja serta aktivitas kita dipengaruhi oleh isi kantong kita. Seharusnya kan kalau isi kantong kita sedikit, kita semakin bersemangat ya Bang Po untuk mencari duit ya. Iya dah ya, temenin Bang Po sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti ya Bang Po ya. Bareng-bareng ame ayah Bang Po, nanti bakal ada teras UMKM dan juga siaran berjaringan nasional ya Bang Po ye. Dan tentunya juga beragam informasi bakal ayo bagikan untuk Abang Po ye.

0: usianya sudah separuh baya. Perawakannya pun kecil, dengan tinggi tubuh sekitar 166 cm. Namun siapa sangka, melalui tangan dingin dan kegigihannya, pria yang berasal dari Sukabumi, Jawa Barat ini mempopulerkan batik budaya lokal, yakni budaya Tidung, suku asli Kota Tarakan, dengan pewarnaan alam. Ya, dia adalah Sony Lolong, adalah seorang pengrajin batik Tarakan yang mulai menggeluti batik sejak tahun 2011.
1: Nah, saya satu-satunya mungkin untuk Tarakan dan Kaltara yang komitmen dan konsisten di warna alam. Kenapa saya tertarik warna alam? Karena memang saya ada pelatihannya juga, pelatihan usulan warna alam waktu itu bekerja sama dengan Ekonit, ekonomi Indonesian Jerman yang diprakarsai oleh masyarakat ekonomi Eropa. Kita diberikan pelajaran tentang batik warna alam, tentang manajemen dan segala rupanya lah diberikan pelajaran akhirnya.
0: Bahan-bahan untuk pewarnaan ia ambil dari kulit kayu, akar-akaran, bahkan kulit buah-buahan. Sebagai contoh, untuk warna ungu bisa diperoleh dari kulit manggis, warna coklat dari kulit bakau, bahkan yang terbaru, ia berhasil memproduksi warna merah dari bawang dayak.
1: Kalau warna alam lebih panjang prosesnya daripada sintetis, tapi kalau caranya sama, hampir sama. Yang membedakan proses, karena proses warna alam itu kan pengulangan, pencelupan. Kalau warna alam kan, kalau warna sintetis, kita mau warna biru nih, gitu kan? Kita tinggal campur A, B, plus, udah dapat biru. Kalau warna alam nggak bisa. Saya mulai harus dapat merah, itu harus berulang kali. Bisa proses pencelupannya. Celupannya tuh bisa sampai 20 kali.
0: Alasan Kang Sony konsisten dan berkomitmen menciptakan batik dengan warna alam karena pembuatan batik di Tarakan belum menjamur. Ia pun membidik pasar menengah ke atas. Selain itu, ia juga ingin mengkampanyekan eco-friendly atau ramah lingkungan pada batiknya. Motif yang dipilih pun motif suku Tidung yang masih jarang diproduksi di Kalimantan. Corak seperti kekayaan alam flora dan fauna serta perahu padau tujuh dulung pun terlihat dari karya-karyanya. Alasannya memilih batik khas Tidung karena selain ia sudah menjadi warga Kalimantan Utara, selama ini ia pun melihat batik khas Kalimantan lebih banyak menggunakan motif suku Dayak atau suku Banjar. Alasan itulah maka ia ingin memperkenalkan motif suku Tidung sebagai suku asli Kalimantan Utara. Demikianlah feature budaya dengan judul Mengenal Suku Tidung Lewat Batik Khas Tarakan. Dan saya, Virgo Edi, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.

Prabudaya Jakarta. Sidul Anak Betawi dari Armada ini juga merupakan soundtrack film ya Bang Po ya. Dari Sidul Anak Betawi ya Bang Po. Dulu sempat disinetronkan dan bahkan sinetronnya ini menjadi sinetron yang ratingnya paling tinggi pada zaman itu ya Bang Po ya. Karena memang ini membahas kehidupan anak Betawi dengan realita, dengan keadaan yang sesungguhnya ya Bang Po ya. Tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangkan. Ya gak ada matematikanya Mpo Nopa. Iya sih ya, kalau dalam belajar kan kudu ada matematika ya Bang Po. Iya bener dah. Ya gitulah hidup kita ya Bang Po. Kadang kurang, kadang lebih. Ya matematika banget sih. Iya dah. Namanya juga hidup dan kehidupan ya Bang Po. Hidup dan kehidupan ini adalah tempat kita belajar ya Bang Po ya. Belajar semua muanya Bang Po ya. Kebanyakan mua ini. Abang Po, ternyata di hari ini 6 Oktober Abang Po diperingati sebagai National Noodles Day ya Bang Po. Ini dirayakan di Amerika Serikat katanya. Nah, hari ini didedikasikan untuk merayakan keberagaman mie sebagai salah satu makanan paling populer di dunia. Dari ramen Jepang hingga spaghetti Italia ya, tentu hadir dalam berbagai bentuk dan rasanya. Nah, dan hari ini juga Abang Po pada 6 Oktober 2026 ini juga diperingati Hari Senyum Sedunia. Senyumlah, tertawalah. World Smile Day ya Bang Po. Nah, ini adalah peringatan global yang juga jatuh pada 6 Oktober setiap tahunnya. Diciptakan oleh Harvey Ball, seorang seniman grafis asal Amerika yang terkenal karena menciptakan gambar wajah tersenyum atau smiling face ya pada tahun 1963. Tujuannya adalah peringatan ini untuk menyebarkan kebaikan dan kebahagiaan melalui tindakan kecil, tersenyum ya. Kalau dalam Islam kan benar ya Bang Po ya, senyum itu aja itu adalah merupakan sebuah ibadah ya Bang Po ya, merupakan sedekah juga buat kita. Jadi sedekah itu tidak kudu melulu dalam bentuk uang ya Bang Po, tidak kudu melulu dalam bentuk harta. Kebaikan yang kita lakukan itu juga sebuah bentuk sedekah. Ilmu yang kita bagi kepada orang itu juga sebuah bentuk sedekah. Betul, betul Mama Dede, ya Allah. Nah, termasuk tersenyum Abang Po ya. Tersenyum ini juga adalah sebuah bentuk sedekah ye. Kalau kita gak punya duit Abang Po, yuk kita sedekah senyum aja banyak-banyak hari ini.

0: kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder, bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpen terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din, tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue liat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.
2: Poncang cingnya babe, di mana aja anda berada, saya Hari The Fretes. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8 Pro4 Suara Budaya Jakarta. Selamat siang buat yang baru saja gabung di Pro4 RRI Jakarta ya Bang Po ya. Yang lagi di perjalanan hati-hati di jalan ya Bang Po, utamakan keselamatan daripada kecepatannya ye. Terus yang lagi kerja juga hati-hati kerjanya, apalagi kerjanya berhubungan dengan peralatan dan perlengkapan ya Bang Po ya. Seperti yang lagi kerja di pabrik, kudu mesti fokus ya Bang Po ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya Bang Po. Keselamatan kerja itu lebih penting ya Bang Po dari segala-galanya ye. Semoga di setiap kantor pemerintahan maupun di kantor-kantor swasta itu sudah menerapkan yang namanya sistem keselamatan kerja Abang Po. Karena bagaimanapun Abang Po ye, yang menggerakkan segala sesuatunya itu adalah manusia Bang Po. Jadi keselamatan kerja dari orang itu di atas segalanya Bang Po ya. Utamakan dulu keselamatan kerja. Nah, setelah itu bakal baru kita bisa mendapatkan yang namanya tujuan dan target kerja, ya kan? Nyaman dulu dong pegawainya. Kalau misalnya pegawainya nggak nyaman, bagaimana cara mencapai target? Ilmu ekonomi, cuy. Enggak sih, tapi memang benar kan Abang Po ya. Jadi utamakan dulu keselamatan kita Abang Po, dimanapun kita berada ya Abang Po ya. Bukan hanya di dunia kerja aja, di rumah juga begitu Abang Po. Yang punya anak kecil tuh, apalagi anaknya yang baru bisa jalan. Nah, anak yang baru bisa jalan kan tuh dia kagak ngerti ya Abang Po ya, kagak paham. Yang penting dia jalan aja, nyelonong aja tuh. Anaknya itu dulu pernah tuh Abang Po ya, zaman-zaman baru bisa jalan, baru bisa berdiri, manjat akuarium Abang Po. Ya Allah. Nah, kalau kita kagak tahu tuh ibunya Abang Po, satu bisa nyemplung, dua bisa sentrum, yuk hati-hati tuh ye. Jadi ibu-ibu yang mungkin punya balita, apalagi baru berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lah ya, di bawah 3 tahun ya Abang Po ya, itu mesti kudu ekstra hati-hati Abang Po pengawasannya terhadap anaknya. Jangan sampai meleng tuh mata Abang Po. Jangan nonton Korea mulu tuh, jangan nonton drakor mulu, jangan nonton racin mulu. Kudu mesti waspada, kudu mesti harus apa ya, harus bener-bener ngejaga tuh anak ya Bang Po ya. Nah, bener sih, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Amit-amit ya, banyak banget kita dengar berita-berita berseliweran anak yang nyemplung ke kolam. Amit-amit ya, karena ibunya tidur ya waktu itu beritanya ya Bang Po ya, ketiduran di dalam. Nah, ada juga anak yang kecelakaan akibat ibunya main TikTokan, akibat ibunya nonton HP mulu gitu kan ye. Nah, jangan sampai ya Bang Po ya. Jadi keselamatan itu adalah yang paling utama buat kita.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Yo Kim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Bang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat, sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda, sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Hai Abang Empon, cangcinya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari De Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Jelajah Nusantara.
1: Selain terkenal dengan pempek kapal selamnya yang lezat, Palembang juga memiliki banyak tempat wisata menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Museum Sultan Mahmud Badarudin. Tempat wisata bersejarah ini, sahabat budaya, berlokasi di dekat kawasan wisata Benteng Kuto Besak. Museum yang terdiri dari dua lantai ini merupakan bangunan tua peninggalan Belanda. Di sini sahabat budaya bisa menjumpai beragam koleksi benda unik dari berbagai cabang ilmu, mulai dari arkeologi, biologi, etnografi, seni rupa, keramikologi, sampai numismatika yang hingga kini masih terawat dengan baik. Tidak hanya itu saja, sahabat budaya pun bisa melihat-lihat koleksi uang kuno, pakaian adat, model rumah limas, kain songket, alat musik, dan lain sebagainya.

0: Parite jam 11.
1: Abang Po, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, menata lahan terbengkalai seluas sekitar 1000 meter persegi di Jalan Haji Radin RT 0204 menjadi kawasan ketahanan pangan. Lurah Petukangan Utara Ahmad Astan Usaini mengatakan penataan ini dilakukan selama 2,5 bulan melalui kolaborasi kelurahan, pemilik lahan dan warga dengan membentuk kelompok tani karya hijau. Kawasan ini juga dilengkapi area pertanian, kolam gizi, fasilitas komposting, lubang biopori dan saung multifungsi untuk mendukung urban farming sekaligus pengelolaan sampah.

Kita beralih ke berita lainnya. Museum NTB memamerkan 21 artefak budaya di Pertamina MotoGP Experience Gallery Sirkuit Mandalika Lombok Tengah untuk memperkenalkan warisan budaya NTB kepada wisatawan dan penonton MotoGP 2026. Pameran ini berlangsung 8 hingga 11 Oktober 2026 pukul 9 hingga 17 WITA. Menampilkan naskah kuno, wayang lukisan, serkadiu kal dan kain tenun yang berkaitan dengan budaya Sasak. Kegiatan ini bertujuan menghubungkan budaya tradisional dengan olahraga modern, sekaligus memperluas wawasan wisatawan bahwa wisata olahraga dan budaya dapat berjalan beriringan. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa nanti kita bakal hadirkan lagi ya Bang Po teras UMKM yang kali ini bakal menghadirkan Po Maria Muamala ya Bang Po ya. Beliau ini owner Nyom Taiti ya Bang Po. Kualitas adalah prioritas, kepuasan adalah kepastian. Nanti kita bakal ngobrol lah Bang Po bareng Po Maria. Silakan Abang Po yang mau gabung ya, yang mau tanya di 0812 112492 dalam teras UMKM Pro 4 RRI Jakarta.

0: Sob, kalau ada duit lebih, lu kira-kira mau kemana?
1: Banyak lah, Mat. Indonesia itu kan luas. Tempat bagus juga banyak loh.
0: Iya. Kadang-kadang kita malah pengen keluar negeri. Padahal di sini juga banyak tempat wisata yang cakep ya.
1: Bukan cuma cakep, Mat. Tiap daerah juga punya budaya, makanan, serta cerita masing-masing.
0: Iya bener, Sob. Terus kalau banyak orang datang buat wisata, yang untung siapa kira-kira?
1: Ya, yang untung masyarakat sekitar juga lah, Mat. Warung makan bisa rame, penginapan jalan, usaha loleh laku, dan pemandu wisata bisa dapat penghasilan.
0: Berarti pariwisata itu bisa bantu ekonomi daerah ya, Sob?
1: Bisa lah, Mat. Asal dikelola dengan baik, dan masyarakat lokal harus dilibatkan.
0: Nah, itu. Tapi jangan sampai tempatnya rame, malah jadi bikin banyak sampah, dan bikin jadi kotor ya, Sob?
1: Setuju gua, Mat. Wisatawan juga harus ikut menjaga lingkungan, dan menghormati adat setempat.
0: Bener, Sob. Jadi, wisatawan itu juga punya rasa tanggung jawab dan menjaga tempat wisata ya, Sob?
1: Bener juga, biar tempat wisatanya tetap bersih, nyaman, dan bisa dinikmati terus oleh yang lainnya.
0: Kalau semua orang ikut ngejaga, pariwisata juga bisa terus berkembang dan bisa ngasih manfaat buat masyarakat sekitar, Sob.
1: Iya, gue setuju tuh. Jadi bukan cuma datang buat menikmati, tapi juga bisa ikut menjaga dan menghargai tempat yang kita datengin.
2: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang. Di sini aja deh, di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.

92,8 Pro4 Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Sambil kita menunggu Po Maria Muamala ya, Bang Po ya, buat gabung sama kita di teras UMKM, Abang Po, ayo mau berbagi informasi dulu, Abang Po ye, tentang usaha apa sih yang lagi hit saat ini ya, Bang Po ya. Banyak sekali ya usaha-usaha yang lagi hits, Bang Po. Seperti usaha kuliner ya, usaha minuman, Bang Po. Seperti usahanya Mpok Marian ya, Bang Po. Kan usaha minuman ya, Bang Po ya. Nah sekarang itu banyak sekali minuman-minuman yang lagi viral lah, Bang Po ya. Minuman-minuman yang bisa menjadikan cuan, yang bisa menjadi ladang bisnis buat kita ya, Bang Po. Yang punya nilai cuan yang tinggi ya, Bang Po ya. Kayak kopi.

Itu masih dominan ya Bang Po ya. Kopi itu masih banyak sekali peminatnya ya Bang Po. Terus juga minuman es buah jelly ball nih ya Bang Po. Itu bola-bola jelly ya Bang Po. Potongan buah segar, mangga, stroberi atau melon yang dibungkus di dalam jelly berbentuk bulat seperti kelereng ya Bang Po. Nah, ini cantik banget Abang Po saat dipajang di dalam es akuarium dan disajikan dengan kuah susu evaporasi yang gurih dan creamy. Es coklat premium Abang Po ya, ini juga masih menjadi minuman favorit Abang Po ya. Nah, ini coklatnya kental dengan rasa yang pekat atau arik cocolate Abang Po. Bisa dijual versi dingin, smoothies dengan topping sereal crunchy maupun versi hangatnya disajikan bersama cocolan roti empuk. Wah, enak banget. Jadi kepengen. Bang Po juga bisa buka usaha es sticky milk atau susu kental yang viral lah Bang Po ya. Ini keunikannya minumannya menggunakan pasta perasa yang dimixer hingga sangat kental lah Bang Po. Kemudian disiram susu cair full cream dan es batu. Ini memberikan sensasi minum yang unik saat diaduk dan visual gradasi warnanya yang sangat estetik. Wih, mantap, mantap, mantap, mantap ya. Matcha latte nih ya Bang Po. Ini juga ya Bang Po ya. Matcha latte dengan sea salt cream. Nah, ini perpaduan rasa pahit manis khas bubuk matcha berkualitas dengan foam cream garam laut yang gurih ya. Dan ini memberikan kesan minuman kafe mewah namun bisa dijual dengan harga kaki lima yang terjangkau.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Ratu Prilia Menes, dikenal sebagai Ratu Sikumbang, mengawali karirnya pada tahun 2009 dengan merilis album perdana yang diproduksi oleh DK Entertainment di Sumatera Barat. Dan pada tahun 2020, Ratu sempat masuk ke label musik Mans Entertainment dan mengeluarkan lagu pop berjudul Coba Jadi Aku. Tapi ternyata rezekinya memang dalam mengcover lagu-lagu Minang. Terbukti nih, lagu-lagu lama seperti Rindu Bapu Sarokan, Patah Bacito, sukses mendapat viewers jutaan di YouTube loh.
2: Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buah lah, demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

8.4 suara budaya Jakarta. Ada gula, ada semut. Hanya Aye yang paling imut. Kate siapa? Ya kate Aye lah. Masa kate orang? Kalau orang mah apa? Ngakuin kita mah jelek aja ya gak sih? Enggak lompok, enggak semua. Iya sih, enggak semua ya. Orang yang berpikiran positif, orang yang hatinya bersih pasti ngelihat kita juga bersih ya Bang Po ya. Tapi kalau misalnya orang di hatinya cuma negatif aja, cuma iri dengki aja, yang hatinya busuk aja. Buah kali Po. Iya, kalau ngelihat kita tuh gimana? Kalau kita senang, kita happy, kita maju, kita sukses, kenapa mereka yang sesak gitu ya? Ada yang begitu. Namanya juga manusia ya Bang Po ya, ada baik ada buruknya. Tapi ada baiknya, apa salahnya gitu ya. Hidup ini hanya sebentar, hidup ini hanya sementara. Jadilah orang yang baik gitu ya. Ya dah, Kak Kung Jo di Lamando Kalteng. Assalamualaikum Pono Pak Kalista, salam sehat. Ame tetap semangat ya. Betul Pono Pak, senyum itu ibadah dan bernilai sedekah. Betul betul betul betul, kata si Twin Upin Ame Ipin. Oke Mpo, met tugas tuntas ya. Pokoknya Kakung pantengin terus nih radio ampe, jangan ampe lemes dong Kung. Kalau lemes minum dulu Kung, minum makan. Ini udah waktunya, bentar lagi makan siang ya Kung ya. Kakung Jo di Lamando sehat-sehat ya, ame keluarga tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Lara Purnamasari di Padang. Kualitas adalah prioritas, sedangkan kepuasan adalah kepastian. Namun di tengah tuntutan yang menghasilkan sesuatu yang berkualitas, terkadang kita dihadapkan pada pilihan mengejar hasil yang sempurna atau memenuhi kepuasan orang yang kita layani. Menurut kita, ketika kualitas yang kita anggap terbaik ternyata belum tentu sesuai dengan harapan dan kebutuhan. Ini ilmu penawaran apa? Kita anggap terbaik ternyata belum tentu. Pegangan utama dan bagaimana cara menjaga kualitas tanpa harus kehilangan percaya. Ini buat apa sih? Ini salah kamar kali ya? Enggak tahu dah. Ya udah dah. Buat Lara Purnamasari yang ada di Padang, selamat siang aja ya. Sehat selalu. Abang Po, karena sesuatu dan lain hal ya Bang Po ya. Narasumber kita hari ini tidak bisa bergabung ame kita ya Bang Po ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti lain waktu, lain kesempatan Abang Po kita bisa gabung kembali bersama Po Maria di acara Teras UMKM Abang Po. Oke deh, nanti saya lanjutkan lagi ya Bang Po berbagi ide usaha minuman kekinian ya Bang Po ya. Yeah.

0: Wah, kalau gue jadi pendekar nih, pasti orang-orang pada kagum.
1: Eh, Puli. Ah, ngapain sih lu? Ciat-ciat-ciat aja. Emang lu mau belajar silat Betawi?
0: Lah, emangnya ada, Cing? Betawi juga punya silat ya?
1: Aduh, anak muda. Kemana aja sih lu? Ya, ya jelas ada lah. Banyak tuh silat-silat Betawi. Salah satunya namanya silat rok-tok. Asal lo tahu ya, silat rok-tok tuh main pukulan khas dari Ulu Jami. Pertama kali dikenalin ame Haji Dilun bin Syairan bin Madi. Nah sekarang tuh diterusin ame anak cucunya namanya Haji Sukri. Dan juga Fuli, sekarang tuh malah makin dikenal bahkan sampai keluar Ulu Jami gara-gara gerakannya yang khas banget. Ngerti kagak lo?
0: Wah keren juga ya Cing. Puli makin tertarik dah ini mau belajar silatnya, Cing.
1: Yeah, boleh aja sih, tapi jangan aja lu baru belajar jurus pertama udah ngajak duel encing. Wah, dibanting.
0: Alright.

92,8 perompak suara budaya Jakarta. Bang Po menjadikan usaha minuman kekinian sebagai peluang bisnis, Bang Po. Ini dapat menjadi alasan kuat ya Bang Po ya, terutama karena pasar saat ini yang tengah berkembang pesat ya. Terus tren konsumen terhadap minuman seger ya, es teh, kopi susu atau minuman buah yang punya banyak penggemar, terutama generasi muda Bang Po ya. Tadi udah ada beberapa Bang Po. Nah sekarang Aye mau coba bagikan lagi. Ini semi frozen watermelon granita Bang Po. Minuman semi frozen ini semi frozen seperti granita atau slushy dengan rasa dominan buah yang mudah disukai, dibuat dari semangka yang diberi cita rasa seger jeruk nipis ya, kenor lime powder yang memberikan sensasi rasa kecut menyegarkan, terus dua kombinasi rasa manis dan seger yang banyak diminati para pecinta minuman buah. Dan Abang Po bisa juga bikin yang namanya Rosemary Berry Infusion, Abang Po. Nah ini beri keunikan rasa pada minuman produk ya, yang tidak mudah ditemukan pada merek lain. Nah misalnya sentuhan rosemary yang aromatik, ini memberikan keunikan pada minuman rasa buah berry ya Abang Po ya, dengan buah vitality lici barangkali ya Bang Po ya, sebagai pemberi rasa manis khas lecinya. Nah minuman ini sangat cocok ditambahkan ke dalam koleksi minuman buah ya Bang Po. Bisa juga Bang Po bikin lici crush. Nah ini minuman ice blended dengan kombinasi rasa buah dengan teh yang menyegarkan, paduan Lipton ice lici tea-nya dengan buah pita lici ya Bang Po, untuk rasa buah leci yang intens dengan rasa teh berkualitas Abang Po. Ini bisa ya Bang Po ya. Bisa juga Bang Po mungkin bikin lemon tea dengan sorbet buah. Biasanya kan lemon tea ya lemon tea aja ya Bang Po ya. Nah ini minuman seger klasik ya Bang Po, yang biasa kita temukan di mana aja, misalnya di setiap warung, kafe, atau misalnya tempat makan lemon tea ini pasti tersedia Bang Po ya. Nah ini kita tambahkan sorbet buah ke dalamnya Bang Po, kombinasi seger ya Bang Po ya, Lipton Ice Tea Lemon nih dengan apricot sorbet atau jenis sorbet buah lainnya. Misalnya beri pilihan sorbet buah-buahan yang unik seperti sirsak, lengkeng, sawo, atau buah unik lainnya. Mungkin ini ya Bang Po juga bisa jadi pilihan minuman di tempat kafe Anda Bang Po ya, atau di tempat usaha Abang Po ye. Bisa juga Bang Po orange mandarin squash. Iya. Yeah. Ini kombinasi jeruk markisa, jeruk nipis dengan soda. Ini boleh dicoba Bang Po ya. Bisa pakai buah vita juga Bang Po. Nah, ini bisa menjadi pilihan jualan minuman kekinian Abang Po di zaman sekarang.

0: Eh, abang po, tahu kan ondel-ondel? Nah, iye. Ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, abang po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuma buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat mengundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ye, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

Abang Po Pelangi di Cepete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan merupakan pemukiman padat di tengah kawasan elit yang dihuni sekitar 150 kepala keluarga di jalan seluas 1000 meter persegi. Ketua RT 07 Soleh mengatakan kawasan ini awalnya merupakan lapak pemulung yang berkembang menjadi pemukiman dengan warga yang kini banyak bekerja memilah barang bekas. Kondisi pemukiman yang berdempet dan memiliki gang sempit mencerminkan kehidupan warga yang bertahan di tengah keterbatasan fasilitas hunian.

Berita lainnya, Bang Po, Mahakam membentang sekitar 120 km dari Kutai Barat hingga bermuara di Selat Makassar. Hari ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan sungai ini menjadi jalur transportasi, perdagangan dan sumber kehidupan masyarakat. Sungai Mahakam juga menjadi habitat pesut mahakam serta memiliki potensi wisata susur sungai. Hingga kini sungai ini tetap berperan penting bagi ekonomi ekosistem dan pariwisata Kalimantan Timur. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

0: Ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayo, bosen banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayo kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda, Bang, bosen, Bang, ayo.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung, Bang.
0: Oh, iya, iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, Nyok.
1: Beneran, Bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa, Bang?
0: Siapa bilang kita ke sanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, Abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Ya udah, gimana sih, Bang?
0: Pergi dulu,
1: Bang,
0: ya. Assalamualaikum.
1: Abang, ih, Abang mah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

ya, pukul 12.14 waktu Indonesia Barat, Abang Po. Judul lagu sedih banget, Po, berkali-kali dari Selvia, Mak. Berkali-kali terluka. Aduh. Orang mah sekali, dua kali, tiga kali tinggalin. Ngapain kita berkali-kali terluka ya, Bang Po ya? Hidup ini mah simpel, hidup ini kan pilihan ya. Kita yang memilih dan kita yang menentukan. Toh kita yang memilih, ngapain kita milih yang sedih-sedih? Mendingan kita milih yang bahagia-bahagia aja ya kan. Tapi kan tidak selama hidup itu bahagia, Mpo Nopo. Ah, masa iya? Abang Po, ini kalau tadi ayam kasih ide minuman ya, Bang Po. Ini inspirasi menu makanan populer dan cara menaikkan rasa, Bang Po, untuk menarik minat pengunjung usaha kuliner Abang Po ya. Kalau misalnya Abang Po adalah pemilik bisnis kuliner ya, harusnya rutin berinovasi dengan tren terkini, meningkatkan efektivitas kerja dan kinerja di dapur ya, menjaga kualitas rasa di setiap sajian. Nya itu Abang Po. Camana Mpo Nopa? Gampang Abang Po ya. Nanti deh ayo kasih tipsnya ya Abang Po ya. Seperti apa sih kita meningkatkan cipta rasa Abang Po ya? Meningkatkan cipta rasa, kemudian menaikkan rasa untuk menarik minat pengunjung di usaha kulinernya kita.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini,

0: hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Enak kita jadi kagak kondangan ya.
1: Iya pogo. Cuman dia gak kerjaan. Jadi kita pengen banget kawin rasanya kan.
0: Iya ini
1: lu mau udah.
0: Ayah
1: lu udah kan. Gue belum.

0: kena angin duduk kali.
1: Emang ya kalau lagi begini rasanya.
0: Aduh. Ya lu mau udah gua belum setan. Lu banyak-banyak amat satu gua berabe lagi berantem mulu.
1: Jelas amat.
0: Ya iya namanya kan gua enggak baca lih. Apa perbuatan lu? Hai, dai.

0: Iya lo sian amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Gitu. Gua enggak make itu soalnya saking sedihnya gua. Saking sedihnya akhirnya jadi

Karte. Oke deh, tadi Ayah udah mau kasih info ya Bang Po ya. Gimana sih caranya Bang Po untuk agar gimana sih ceritanya? Supaya usaha kulinernya kita bisa berkembang ya Bang Po ya. Dan ini bisa dilakukan Abang Po untuk usaha kuliner ya. Yang pertama itu Abang Po, ini ada beberapa cara kita yang sangat ampuh. Kita kenali dulu target pasar kita secara spesifik Abang Po. Nah, ini guna meningkatkan usaha kuliner yang dilakukan beberapa orang dengan memahami siapa sih target pasarnya kita, kepada siapa sih kita ngejual ya Bang Po ya. Jangan asal jual ke semua orang. Misalnya kita jual makanan super pedas, tentu bukan untuk anak-anak atau orang dengan masalah lambung ya Bang Po ya. Nah, mulai tuh observasi sederhana, siapa yang sering beli, menu mana yang paling laku dan apa pendapatnya gitu ya Bang Po ya. Terus Abang Po jangan lupa untuk bangun branding yang kuat ya. Di dunia kuliner rasa enak saja tuh belum cukup Abang Po. Bisa gunakan Abang Po usaha kuliner yang kita lakukan adalah dengan membangun identitas merek yang mudah dikenali. Buat nama usaha yang catchy ya, logonya yang menarik dan tampilannya yang punya ciri khas Abang Po. Dengan begitu nih kita lebih mudah mengingat ya Abang Po pelanggannya kita, bahkan hanya dari warna atau kemasan branding ini aja Abang Po ya. Kita tentu kelihatan profesional walaupun usahanya masih kecil-kecilan ya. Intinya biar kita bisa bertahan lama, orang harus ingat siapa kita gitu. Jadi kalau misalnya buka lapak Abang Po, bikinlah lapaknya yang punya ciri khas semenarik mungkin Abang Po. Terus jangan lupa dengan logonya yang catchy ya Abang Po ya. Dan jangan lupa untuk jaga konsistensi kualitas Abang Po. Hari ini ayam gepreknya enak, tapi besok tiba-tiba asin. Bisa ini bikin pelanggan kita kabur Abang Po. Makanya guna meningkatkan usaha kuliner yang dilakukan wirausaha adalah dengan menjaga kualitas secara konsisten ya. Buat barangkali Abang Po SOP agar standar rasa dan pelayanan tetap terjaga ya. Meskipun yang masak beda orang, konsistensinya adalah kunci untuk mempertahankan pelanggan setia Abang Po. Jadi bikin takarannya Abang Po ya. Jadi bukan dirasa-rasa, walaupun nanti ada orang asistennya kita dia udah tahu nih takarannya segini. Jadi bukan dirasa-rasa, bukan. Bukan dirasa-rasa ya Bang Po ya. Bukan sesukanya kita kalau kita jualan. Tapi kalau misalnya buat masak keluarga sih enggak apa-apa ya Bang Po dirasa-rasa ya. Tapi kalau buat jualan, konsistensi kualitas atau rasa itu penting ya Bang Po ya. Jangan lupa untuk selalu lakukan inovasi menu. Selera orang tuh cepat berubah Bang Po. Nah, guna meningkatkan usaha kuliner yang kita lakukan ya Bang Po ya, rutin menghadirkan variasi menu baru, seasonal atau edisi terbatas Abang Po. Misalnya kita jual rice ball nih, kenapa enggak coba varian misalnya spicy Korean ball atau rendang kecombrang gitu ya, untuk menarik minat pelanggannya kita. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin kita bikin rice ballnya ayam suwir ya, kita cobalah dengan bentuk-bentuk yang lain Abang Po ya, dengan rasa-rasa kekinian kayak spicy Korean ball tadi ya Bang Po ya. Dan jangan lupa manfaatkan media sosial dengan strategi. Media sosial ini adalah senjata kita Bang Po. Tapi jangan asal posting, guna meningkatkan usaha kuliner yang kita lakukan dengan menyusun strategi konten yang konsisten dan menarik. Tampilkan proses masak, testimoni atau promo lewat Instagram, TikTok, Facebook sesuai dengan segmen pasarnya kita.

Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.

98.4 Suara Budaya Jakarta. Bang Po, ntar lagi kita bakal hadir dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara yang tadinya rencananya menghadirkan Ibu Dr. Indria Sari SEMAP, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Terus karena masih sibuk dengan sesuatu dan lain hal, Bang Po diganti dengan Pak Samsul Bari Siregar SAMM, Sekretaris Ditbudpar Kota Semarang. Ya, nanti kita bersama dengan RRI Semarang bersama Bang Titis Sambo, Bang Po. Boleh ikutan di WhatsApp-nya di 0812-1124928 atau di 0213504510.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min. Ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono nyomin sekarang, Nyok.
2: Propat FM. Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, Kwani mengingatkan pentingnya pengembangan bakat anak melalui pendampingan yang sesuai minat, usia, dan kebutuhan anak. Ketua Umum Kwani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kemarin, pengembangan bakat harus berjalan seiring dengan pendidikan karakter, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Kwani juga mendorong orang tua dan sekolah mendamping anak di ruang digital agar aman dari informasi berbahaya dan perundungan. Upaya ini diharapkan membentuk generasi yang sehat, percaya diri, kreatif, dan berempati.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Wayang Jogja Naik Karnaval atau WJNC digelar di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta 5 hingga 7 Oktober mendatang untuk memperkuat daya tarik kota sebagai destinasi wisata dan kota budaya. Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta, Lucia Daning Krisnyanti, mengatakan WJNC ini menjadi wadah perayaan budaya pariwisata ekonomi kreatif, olahraga, dan kreativitas masyarakat. Karnaval yang menjadi puncak HUT ke-270 Kota Yogyakarta ini mengusung konsep street art dengan tema cerita pewayangan dan melibatkan peserta dari 14 kemantren. Rangkaian acara di pentas musik seni budaya, kendaraan hias serta penampilan delegasi dari sejumlah daerah. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya Kang Titis ya. Oke deh, ntar ya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sama dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang Kang. Mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu.
2: Apa kabar Pak Nova?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
1: Iya, kan. Iya. Kayak kaya orang sana gitu ya.
2: Mas ya, Bu ya.
1: Iya. Mas Titis gimana Semarang?
2: Semarang hari ini puanas, Pak.
1: Puanas fual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Pak ya.
1: Oh ya udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada
1: hujan. Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah,
1: Pak. Oke deh. Mas Titis, hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indriyasari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahri begitu, dan sudah hadir di studio juga ini, Pak.
1: Saya sudah lihat penampakan dari Pak penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Bu Nova, apa Mbak Nova ya?
1: Mpok Nova. Kalau ibu formal banget kayaknya. Berasa di mana kita ya, kayak Mas Titis ya? Iya deh. Kabar baik ya Mas ya?
3: Alhamdulillah. Kabar baik, tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dulu lah puas-puas panasnya ya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke AY ya. Jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Silakan, Mas.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar, SHMM. Selamat siang, Pak Samsul.
3: Selamat siang, Mas Titis.
2: Kabar saya, Pak Samsul, ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah, kabar baik. Pak Samsul. Walaupun panas ya, Pak, ya?
3: Panas.
2: Iya, mulai dari kantornya Pak Samsul apalagi ini.
3: Panas.
2: Tengah kota sekali ya, Pak.
3: Betul, Pak.
2: Oke, ya. Pak Samsul, ya. Ini kita nanti akan ngobrol banyak ini, Pak, tentang pecinan begitu. Dan monggo, Kang Mas Bayu, pendengar dimanapun Anda berada, ingin bertanya nanti seputar pecinannya Kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumpat RRI Semarang di 024-8316-661 atau nanti bisa melalui Perumpat Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu, Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya kota Semarang? Ada cerita apa sih Pak ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu, apa Pak ini Pak?
3: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4RI Semarang.
2: Pendengar Pro 4RI Semarang dan juga nasional nih, Pak. Nasional.
3: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang? Kadang kita memang kalau bicara pecinan, mesti kita berpikirnya, wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997-19 itu pernah direvitalisasi.
2: Oh gitu.
3: Kita mencoba dengan gayanya, kalau di Surabaya ada Kia-Kia, Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi. Bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu. Tapi bagaimana kemudian masuk satu destinasi wisata. Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang. Nah, bermacam-macam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicip orang banyak ya.
2: Oh gitu.
3: Bahkan waktu itu kalau enggak Jumat malam, Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka. Minggu gitu ya. Nah, sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan kali Semarang dan
2: mural etnik ya Pak ya.
3: Jadi di sana sudah diada. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi.
2: Oke.
3: Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya

0: oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata, destinasi wisata, dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya, ya Pak ya.
1: Betul Pak.
0: Yang dijajakan di sana itu apa, memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
1: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada. Okay. Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Jadi maaf nih, ada mungkin yang halal, ada bukan tidak halal. Jadi memang itu sudah dibuat tapi dibedakan sehingga masyarakat yang ingin menikmati makanan juga sudah tahu sendiri membedakan gitu Mas.
0: Nah di Pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak, itu ya. Ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri-sendiri dong Pak untuk itu. Nah posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri, apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
1: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya di tempat salah satu tertentu. Jadi masa gini aja. Jadi harus setiap gang harus ada. Mungkin bermacam ini, mungkin makanan apa, mungkin ada bapao, atau mungkin makanan apa, sehingga masyarakat bisa menggilis satu persatu tempat makanan yang ada. Nah, di satu lain juga pemerintah Kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival
0: Mooncake Festival ya.
1: Itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis, rasa lumpia dan wingko. Nah itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat
0: luar biasa
1: untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan hidup dan berkembang gitu.
0: Jadi Kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya, dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata, mungkin Pak, destinasi wisata. Betul. Seperti apa kemudian Pak, kawasan Pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di Kota Semarang Pak?
1: Ya betul, kita kalau mau lihat di kawasan Kota Lama dulu, atau Semarang Kota Lama ya. Dulu kita mengenai Kota Lama mesti kotanya sekitar situ. Maka muncullah kawasan Kota Lama dan sekitarnya, ada kawasan Kauman.
0: Kauman betul.
1: Layur, atau mungkin Arab, ada Kampung Jawa. Nah Kampung Pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Bu Wali, ayo konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan Pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi. Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu Minggu ada di alun-alun Kauman makanan kuliner, sekarang di Pecinan juga ada. Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke Pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner di Kota Semarang. Itu. Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport, mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi gitu Mas.
0: Ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan Kota Lama nggak sih Pak? Ini kan berdekatan ya Pak, Kauman, Pecinan, kemudian dengan Kota Lama juga. Seperti kita tahu bahwa Kota Lama ini sudah menjadi apa ya Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu. Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada Pecinan seperti itu. Nah seperti apa Pak kemudian animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri, sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan Pecinan ini Pak?
1: Ya betul, memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau tahunya kawasan Kota Lama.
0: Betul.
1: Maka kemudian kita tidak fokus di Kota Lama, tapi kawasan Semarang Kota kawasan Semarang Lama.
0: Semarang Lama.
1: Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman, ada Layur. Itu semua sudah dibuat jalur, dibangun oleh dari Kementerian PUPR. Dengan anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita harap ya, Kota Lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan Kota Lama. Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
0: ramai selalu.
1: Kita buka Car Free Night, jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Jadi city walk nantinya ke depan. Harapannya gitu. Tapi baru Jumat, Sabtu, Minggu kita laksanakan. Haramnya sih, harapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan tidak mungkin, mesti proses lama gitu. Jadi memang kawasan Kota Lama, kawasan Pecinan, Kauman dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
0: Baik. Nah

0: Tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama begitu Pak Samsul ya, Kota Semarang yang semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu ya, Pak Samsul ya. Dimana saya melihat sekarang Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi juga ada wisata event gitu Pak.
1: Ya.
0: Event Kota Semarang kan banyak sekali Pak, event wisata Pak.
1: Betul.
0: Mungkin kedepannya Pak yang mau digagas di kawasan Pecinan atau Kota Lama mau ada apa lagi Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini Pak?
1: Ya Mas Detis, kita kemarin teman-teman dari Semargres ya, dulu namanya Semargres, sekarang namanya kita ubah Semar Great Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang semungkin gede sale, kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang.
0: Berkembang.
1: Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya,
0: betul.
1: Ya ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival Kota Lama, nah, berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh, sampai tanggal 4 sampai tanggal 20, di sana Semarang Folklore, ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya Kota Semarang, tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada Arab ada
0: ya, Pak,
1: bagaimana
0: ya.
1: Kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjolkan salah satu ini, tapi bagaimana kolaborasi ya, gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita seberah barat, mungkin ada kita lihat Sampokong, juga punya ada Pak di tengah Lawang Sewu. Nah inilah bentuk Kota Semarang plus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang, gitu.
0: Karena Pak. Untuk apa ya Pak, segala macam fasilitas sudah ada, bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat oke, gitu ya Pak ya, jalan sudah oke, semua gitu kan, tinggal kita meng-generate lagi Pak, itu Pak, pariwisata yang ada di Kota Semarang begitu. Jadi, baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang ingin bertanya seputar pecinan Kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Nova, Pak Samsul ya. Ini kan kawasan pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu. Betul. Pak ini juga saudara-saudara kita Tionghoa ini juga ada pengelolaannya khusus Pak di situ Pak, di kawasan Kota Lama, atau seperti apa Pak ini pengelolaannya Pak?
1: Ya, memang kalau kita baca sejarah kawasan pecinan itu mungkin sudah 2-3 tahun yang lalu ya.
0: Nah,
1: jadi kalau kita ngomong pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
0: Kota dalam kota ya Pak.
1: Nah,
0: ya.
1: Maka kemudian usianya hampir lebih 2-3 tahun. Nah itu. Maka kemudian sejarahnya begini. Tahun 1740 itu terjadi tragedi geger pecinan.
0: Geger pecinan ya.
1: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang. Maka mereka di bertempat oleh Sunan Kuning, mungkin sekitar di barat ya, di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula pecinan, dari yang awalnya hanya tempat pengungsian berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian kalau kita kenapa di tepi Kali Semarang, itu bukan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
0: lalu lalang kapal ya Pak ya.
1: Iya, kapal. Maka jadi kelenteng Taikasi yang mungkin di Gang Baru itu, Gang pinggir Pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang. Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang.
0: Betul.
1: Paling besar. Tapi sekarang ya harus
0: dikeruk terus ya, Pak.
1: Dikeruk terus ya. Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan ya, kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Dedis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh Pak.
0: Kurs ya.
1: Sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung wisatawan.
0: 3.000 orang ya Pak.
1: Di Eropa. Nah, nah itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka, para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Seputar itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Jadi mereka tidak pernah berhenti lewatannya ke Borobudur. Nah, waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Oh, iya. Kita itu ada peluang untuk kapal krus loh Pak. Coba Mas, kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi. Ah,
0: betul. Masa gak diampirin gitu
1: ya,
0: Pak?
1: Betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya, pada saat itu di Hulu Balai Kota kita welcome drink. Okay. Kita siapkan UMKM, yeah. Ada pakaian-pakaian, ada pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar.
0: Iya.
1: Nah, maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Semarang. Tidak menutup mereka ke kawasan Pecinan sampai sekarang hari.
0: Iya. Gitu. Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang, Pak.
1: Iya. Kalau betul, kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang.
0: Oh gitu.
1: Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang ke Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginap semalam di situ.
0: Ada walaupun, nginep ya Pak?
1: Iya Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari.
0: Betul.
1: Itu Mas Didi.
0: Waktu singgahnya lebih lama begitu ya, Pak ya.
1: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
0: Betul. Karena gitu. Orang bawa uang semua itu.
1: Iya betul.
0: Ya. Nah, upahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya Pak ya. Ya. Nah, adanya kawasan Pecinan ini Pak, seperti apa kemudian impact ekonominya ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ Pak?
1: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan Pecinan itu terkenal kulinernya ya, mau tidak mau impactnya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya loh Pak, terus di sekitar itu pasti ada impactnya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli.
0: Iya.
1: Jadi orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah harapan kita orang datang ke sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya harga 5.000 dinaikkan 20.000, itu kan membuat orang merasa tidak nyaman.
0: Iya betul betul.
1: Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau mengharganya 5.000 tulislah 5.000.
0: Iya.
1: Kalau 10.000 10.000. Sehingga orang datang sana melihat harga sesuai.
0: Oke. Okay.
1: Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau mang 5.000 udah 5.000 jangan 10.000. Kasihan mereka.
0: Iya.
1: Nah, banyak yang di ini orang teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi
0: masalah
1: ya. Mahal ya. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya ya cantumkan aja.
0: Yeah.
1: Itu. Jadi itu yang kita melaksanakan dengan Disputpar. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata Pak Darwis.
0: Iya, iya.
1: Itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi
0: oke,
1: nanti.
0: Oke, ya, kemudian membreakdown ke masyarakat di sana
1: ya,
0: gitu ya Pak ya.
1: Itu.
0: Karena mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya Pak ya yang akan ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti Pak.
1: Ya, menceritakan.
0: Menceritakan.
1: Enak di sana lho.
0: Gitu.
1: Tapi karena enggak enak, wah mesti tapi kalau enak mesti nyaman.
0: Gitu. Pasti langsung mereka cerita ke yang lainnya begitu
1: ya,
0: Pak.
1: Gitu.
0: Oke, dan kawasan Pecinan ini sudah banyak sekali ya Pak event yang digelar Imlek juga
1: sudah
0: ramai, kemudian Mooncake Festival kemarin juga ramai sekali begitu ya Pak ya. Kalau di sehari-hari Pak itu seperti apa Pak di kawasan Pecinan, apakah juga ada kegiatan atau setiap hari ada event saja itu Pak?
1: Di kawasan Pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat Sabtu Minggu ya.
0: Jumat Sabtu Minggu.
1: Okay. Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan Pak. Jadi mereka pun masih ada usaha dagang sendiri, punya toko. Jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat Sabtu Minggu harapannya. Jadi harapan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat.
0: Masyarakat.
1: Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja gitu. Nanti tidak menutup suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
0: Rekam aja
1: gitu.
0: Oke, okay, gitu. Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang Pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada Pecinan juga enggak sih, Pak?
2: Ada, ya. Itu ada di Pasar Baru, Mas. Iya.
0: Banyak kulinernya juga enggak, Pak?
2: Ush, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti wih, udahlah soal rasa itu enggak bisa diinin lagi ya.
0: Iya, betul.
2: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
0: Mie terus sate-satean, Bo.
2: Iya, benar. Iya dah. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29 sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih Mas Titis.
0: Siap.
2: Di Semarang berapa nomornya?
0: Nomornya di Semarang 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-914.
2: Ulang lagi boleh Mas Titis?
0: Boleh, 024-8316-661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811-2777-914.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
0: Oke Po.
2: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: sejujurnya. Kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah.
4: Lupa.
3: Ya, tiga kali harus kena denda ini kayaknya.
4: Ayam satu mangkok
3: deh, Pak. Oke, boleh.
4: Oke.
3: Iya dah. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis. Okay.
4: Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang dengan siapa? Okay, di mana?
5: Dari Semarang. Ganteng, Mas Titis.
4: Oke.
5: Mas Titis apa yang Titis sambung?
4: Titis sambut. Tuh, ada dolnya lo ya.
5: Ganteng.
4: Oke.
5: Halo, Ponopo Blam-Blam.
3: Halo, Cikgu.
5: Saya mampir dulu ke kota Semarang kali ini.
3: Silahkan.
5: Mas Titis.
4: Oke, Cikgu Ria.
5: Ini harus sembari siapa nih, Kak?
4: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
5: Oh, apa saya lihat di sini Mbak ini Dokter Indrian Sari. Ganteng.
4: Oh, iya. Iya, Bu In masih ada kegiatan tadi.
5: Oh, apa kapan diundang lagi ya?
4: Oke.
5: Okay, tema tapi sama nih, pencinan Semarang sebuah kota dong. Seribu cerita ya.
4: Mm-mm, betul.
5: Wah, saya mah kalau ya pasar Peterongan, wah, timpang 5, wah itu.
4: Kok apal sih?
5: Hah?
4: Kok apal ada Peterongan?
5: Ya apa loh, ada mamaku yang Semarang.
4: Oh, alah gitu.
5: Pasar Peterongan, wes ngerti lah pokoknya di sana, apalagi okay. Deket RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
4: Oke, okay, siap
5: gitu.
4: Lah.
5: Ya, ini. Apa nih pencinan? Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, aku tahu ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya, dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul nggak? Assalamualaikum, Bapak Narasumber, siapa ini ya? Bapak siapa?
4: Pak Samsul ini, Pak.
5: Pak Samsul, Assalamualaikum Pak Samsul, sing ganteng-ganteng nih Narasumber ini.
4: Tapi ganteng beneran loh, Pak.
5: Ya, karena Cik. Namanya sih memang Ria, tapi cuma panggilan aja Cikgu. Kalau guru kan dipanggilnya Cikgu,
4: ya,
5: Cikgu gitu, Ria. Ya. Nah memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup, ya kan? Pasti hidup lah di kawasan ini kan bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger pencinan abad berapa ya? Aku ke-18 ya, kalau nggak salah ya, Pak Samsul. Belajar. Nah, saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak, tadi kan, Gang Lombok. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata Pak Nopa di pasar baru, apalagi mau di, ya di sana dulu di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu di Cina memang ya, apalagi kalau ada lebaran. Kongsi pasiannya tuh luar biasa.
4: Si ya,
5: itu pertanyaannya itu saja tanggapannya dari Cik Guria. Seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit? Terus kehadiran ikonnya seperti Kelenteng ya, Kelenteng apa ya? Kecik di Gang Lombok itu.
4: Okay.
5: Seperti apa dengan kuliner malamnya? Pasar Marmois masih kan ramai sampai saat ini? Nah itu saja pertanyaan dari Cikgu Mas Titis.
4: Oke, siap.
5: Bapak Samsul, sehat terus ya. Yep. Pokoknya
4: amin.
5: Jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang wanita ibu yang cantik.
4: Siap.
5: Terima kasih banyak waktunya.
4: Okay.
5: Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang, bye.
4: Selamat siang.
3: Bye. Ujungnya yang gak tahan. Bye. Ya.
4: Ternyata banget, Pak.
3: Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
4: Oke. Siap.
3: Kita terima dua penelpon ya. Nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
4: Siap, Bu.
5: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang enggak bisa masuk ke Semarang, tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan. Oh. Bela-bela ini masuk karena Semarang katanya hari ini.
5: Sugeng siang ya, Mas Tes.
4: Sugeng siang, Bu Umi. Moga.
5: Samsul Basri, selamat siang, Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
3: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
5: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
3: Siregar. Oh, Siregar. Oh iya, benar.
4: Aku udah lama di Semarang, Bu.
5: Ya, Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa? Apa sampai ke Pasar Gang Baru. Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
3: Oh gitu.
5: Ya, Pasar Gang Baru kan rame, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Ya, terus ke langganan di Sate Kapuran. Ya, apa itu? Dari Kranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu acara pecinan. Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana, mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Samsul
4: Basri.
3: Ya,
4: makasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
4: Tempatnya terjebak di Jakarta.
3: Iya, iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya, Mas Titis ya.
4: Siap.
3: Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
4: Betul.
3: Silakan Pak Samsul.
4: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Kelenteng Takeksi, Pak Samsul, sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan? Monggo Pak Samsul.
6: Ya, selamat siang Bu Cik Guria. Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeksi, Kelenteng Takeksi ini memang kelenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18.
4: Iya.
6: Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau nggak salah itu Agustus ada. Terus September ada. Itu barangan dengan Festival Cengho.
4: Oh, bareng Festival Cengho.
6: Dia, kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
4: Arca-arca itu, Pak.
6: Iya, arca-arca dibawa ke marina, dibuang di sana. Di alu apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
4: Dilarung juga, Pak.
6: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh dewa-dewa atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start. Naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa jauh sekali. Jarak. Itu berapa ratus, berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti, Pak.
4: Pasti, ya.
6: Disputpar selalu ikut di dalamnya. Baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa. Jadi kolaborasi kita. Jadi kolaborasi dari Cina ke Jawa, kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian. Itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang. Dan ini dilaksanakan tiap tahun, Pak.
4: Setiap tahun ya, Pak.
6: Itu dan rutin. Kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada. Mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
4: Oh gitu.
6: Juga ada pertunjukan di Takeksi. Jadi kelenteng Takeksi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi kelenteng Takeksi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
4: Masih diminati wisatawan.
6: Terutama dari Chinese, Malaysia juga banyak. Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum.
4: Pengurusnya boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa aja ya, Pak?
6: Enggak boleh.
4: Oh.
6: Bu Wali mesti hadir ketika ada
4: ke acara
6: di sana. Kemarin kita juga dalam rangka festival Kota Lama sepedaan, dari sana juga.
4: Oh, dari Takeksi juga.
6: Di sana juga kita ada kegiatan bahwa alat-alat cendera buat seperti apa, masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Ya, ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang dua ikut gabung. Nah, inilah kolaborasi yang di Kota Semarang, gitu.
4: Cikgu, ya. Okay.
6: Ibu Umi, terkait tadi
4: bulan apa aja Pak? Kalau di Semawis itu Pak, nanti pecinan Pak.
6: Itu tiap hari buka kok.
4: Tiap hari ya.
6: Tapi kalau pas acara makan apanya kulinernya itu weekend, cuma Sabtu Minggu. Nah, itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada satu jenis kayak kegiatan ya. Istilahnya kayak setiap tahun kalau enggak salah di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka, bentuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di kerangka pecinan.
4: Oh, pecinan itu ya, Pak.
6: Jadi kalau setiap Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu masih buka Bu Umi, kalau mau datang sini silakan makan, enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
4: enggak buka. Adanya
6: adanya di sekitar situ.
4: Sekitar situ aja ya, Pak.
6: Itu,
4: ya.
6: Itu. Jadi jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Seputpar kolaborasi untuk semua kegiatan tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
4: Oke. Ya, jadi karena Semarang bermetamorfosa menjadi kota wisata ya Pak Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi gitu.
6: Betul Pak. Jadi apalagi sekarang ya Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang ya.
4: Iya, dari Jakarta.
6: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe Bu Umi. Enggak usah repot-repot, balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Ali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
4: Oke.
6: Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
4: Oh, city walk.
6: Nah, jadi jalan kaki. Memang biayanya tidak, tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan sebagai satu perdagangan.
4: Ya, gitu. Karena dikembalikan ke fungsi aslinya dulu ya.
6: Betul.
4: Oke, tapi berubah menjadi tempat wisata. Nah, kalau dulu itu perdagangan gitu.
6: Ya, betul.
4: Oke, baik terima kasih Pak Samsul gitu. Pak Noval.
3: Iya.
4: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
6: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
3: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih Mas Titis.
4: Siap, Pak Noval.
3: Ya, di Semarang ada lagi?
4: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di Pok.
3: Kalau gitu Jakarta dulu ya.
4: Jakarta dulu, oke.
3: Halo, selamat siang.
7: Halo, selamat siang, Pak Nova.
3: Selamat siang, waalaikumsalam. Bang Leman dari Lampung.
7: Iya, Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Titi Sambodo.
4: Selamat siang, Bang Leman.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titi, ini Mas Titi, temanya siang ini?
3: Tentang temanya pecinan.
4: Pecinan Semarang ini, Pak.
7: Tentang
3: pecinan Semarang.
4: Kawasan pecinan.
7: Pecinan.
3: Iya.
4: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
7: Saya tadi tidak mengikuti Mbak Ponopa. Jadi saya itu belum tahu itu apa pecinan itu gitu kan. Jadi enggak bisa menyimak tadi ya.
3: Oh.
7: Saya hanya bisa ini aja Mbak. Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
4: siap
7: juga di Semarang kan, dengan Pak Samsul dan
3: penuh
7: pertama tugas sampai tuntas.
3: Iya, siap.
7: Semuanya sehat selalu, sehat selalu. Iya, gitu, Ponopa gitu.
3: Iya, iya, iya.
7: Jadi
3: saya
7: hanya bisa ikut gabung aja siang ini. Yang penting saya bisa aksen gitu, Ponopa.
3: Oke dah, siap, Bang Leman.
7: Oke deh, gitu saja, Ponopa. Makasih.
3: Iya.
7: Tadi saya juga mau menyimak, tapi HP-nya belum kesempat Pak Nova.
3: Iya, oke dah kalau gitu.
7: Makasih Pak Nova.
3: Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mas Titis.
4: Siap Pak Nova.
3: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Ada.
4: Oke. Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Pak.
3: Iya, silakan, Mas.
4: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja mau izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa Peranakan Pak di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian begitu.
3: Nah, mumpung WA nih juga ada di WhatsAppnya kita dari apa? Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ponopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Narsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival? Bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu. Oke dah.
4: Siap. Langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak.
3: Iya, silakan.
4: Monggo Pak Samsul.
6: Iya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
4: Iya, Mas Jogja, Haris di Jogja. Jogja.
6: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
4: Iya. Semarang itu unik loh Pak, bahasa Jawa ya Pak.
6: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan, masih punya desa. Padahal kota loh.
4: Betul.
6: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu.
4: Betul.
6: Nah, salah satunya. Itu kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina.
4: Cina.
6: Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya. Jadi mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan rada agak sedikit campur lah gitu. Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu.
4: Oke. Okay.
6: Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
4: Iya, kadang sesama orang Cina aja Jawa Pak.
6: Ya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Haris mungkin sedikit.
4: Itu Mas Haris.
6: Kemudian tadi ada dari
3: Ibu Farida.
6: Ibu Farida terkait dengan makanan khas
3: kuliner
6: di pecinan. Jadi makanan khas sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Cina Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bapau juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang.
4: Betul.
6: Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
4: Ah itu dia. Nah,
6: itu utamanya manis.
4: Yang manis siapa ya?
3: Asin kayak saya ya, Kang Titis ya.
4: Iya. Nah, gitu. Ya betul lah.
6: Ya betul-betul manis. Nah, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
3: Aduh.
4: Gantian ya Pak ya.
6: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang
4: ya kaget enggak, Pak kadang-kadang.
6: Kaget. Loh kok manis ya?
4: Makanya kok manis semua.
6: Ditambah garam, loh kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
3: Aduh, keren. Jadi luar
4: banyak,
3: biasa.
4: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti
3: Pak. Oke deh.
4: Fun fact-nya Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya Pak.
3: Oh iya.
4: Fusion antara makanan Chinese makan Jawa itu Pak sebetulnya.
3: Iya benar-benar perpaduan gitu ya.
4: Perpaduan.
3: Kolaborasi ya.
4: Kolaborasi.
3: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup apa yang ingin disampaikan silakan.
4: Sih, monggo Pak Samsul.
6: Ya, selamat siang untuk Pro
3: R4.
4: Rompat RRI
6: Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia lah, satu negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Oke. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
3: Betul. Benar.
4: Itu yang menjadi ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Benar sekali. Setuju, setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul. Siap. Terima kasih banyak ya.
4: Terima kasih Pak Nova.
3: Iya. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang. Siap. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Abrite jam 14.
1: Abang Po Festival Bahari atau Sedekah Laut digelar di Kepulauan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara, Senin kemarin untuk melestarikan kearifan lokal sekaligus mengembangkan potensi ekonomi di masyarakat pesisir. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan, tradisi ini perlu diagendakan setiap tahun sebagai upaya untuk menjaga keselamatan dan melestarikan warisan nenek moyang. Tradisi menghias kapal dan berbagai aktivitas masyarakat pesisir juga dapat dikemas menjadi atraksi wisata tanpa menghilangkan nilai budaya.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Kebudayaan menghadirkan Festival Musik Tradisi Indonesia FMTI 2026 di 10 kabupaten kota untuk memperkuat musik tradisi sekaligus menggerakkan ekonomi berbasis budaya. Menteri Kebudayaan mengatakan FMTI menjadi ruang pertemuan musik tradisi, komunitas, seniman, dan masyarakat di tengah persaingan berbagai genre musik. Program yang berlangsung sejak 2021 ini menghadirkan kesenian seperti didong, dol talempong, gendang, belek, bundengan, dan angklung gublak. FMTI 2026 dijadwalkan digelar di sejumlah daerah termasuk Wonosobo, Maumere, Makassar, Aceh, Mataram, Pontianak, Bengkulu, dan Batu Sangkar. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Sophia.
1: Apa bang?
0: Sophia, ayo mau nanya nih.
1: Nanya apa tuh?
0: Menurut lo nih ya, kenapa sih sekarang ini banyak orang pada milih kereta?
1: Kayaknya karena dia lebih praktis deh bang. Udah gitu kan kita tinggal naik nih, duduk, terus sampai deh di tempat tujuan. Gak pakai perlu nunggu macet di jalanan.
0: Oh gitu, makanya kereta sekarang banyak dipakai orang buat pergi kerja, sekolah, ame keperluan lain ya.
1: Iya bang, udah gitu kereta tuh bisa bawa banyak penumpang dalam satu kali perjalanan.
0: Oh iya juga ya, jadi kendaraan bisa lumayan agak kurang ya di jalan.
1: Udah gitu kan bisa ngebantu ngurangin kepadatan, apalagi kalau orang banyak memilih transportasi umum bang.
0: Berarti kereta juga penting banget ya buat kegiatan orang sehari-hari.
1: Iya, orang tuh bisa jadi gampang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ekonomi juga ikut jalan, lantaran orang bisa sampai ke tempat tujuan sama ke tempat usahanya lebih cepet bang.
0: Oh iya ya, pantas aja sekarang nih banyak orang yang lebih milih naik kereta daripada berangkat kerja satu jam tapi setengah jamnya cuman bengong doang di tengah macet.
1: Belum sampai kantor udah capek duluan. Kerjanya belum mulai, emosinya udah duluan.
0: Iya juga ya.
2: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. RRI.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
4: Perompat FM, suara budaya Jakarta.
5: Kapatangko urang mempake caana wak setaruh.
6: Iyo, itulah.
5: Ah, biasalah.

Jakarta, lagu dari Minang Abang Po Trio Tachila dengan Biasela. Itu lagunya bercerita tentang kalau misalnya ada orang yang ngomongin kita, ada orang yang ngegunjingin kita, ada orang yang ngegosipin kita, ya udah biarin aja ya. Kalau kata planetnya tuh ya, bahasa planetnya entu EGP lah ya. Emang gue pikirin pakai W nggak tumpok, harusnya pakai W ya. EGP W, emang gue pikirin W gitu ya. Janganlah Bang Po ya. Tapi Bang Po memang ya, disadari atau tidak nih Bang Po, kita entu sering memikirkan berbagai pendapat orang lain. Bahkan ya Bang Po ya, tak jarang tuh kita menjadi takut untuk dinilai orang lain. Akan tetapi nih ya Bang Po ya, jika terlalu dipikirkan, hal ini tentunya bisa membuat kita kehilangan jati diri, kepercayaan diri gitu ya. Kata orang kita bisa minder, kata orang kita gak pede, takut keluar, takut berbuat ini, takut mencoba, takut apalah ya Bang Po ya. Makanya dari itu, ini kan hidup-hidupnya kita ya, kita yang jalanin Abang Po ya. Seusia kita ini Abang Po, apalagi ya, ini kita udah tua ya Bang Po ya. Kagak Mpo, masih muda. Iya ah, masih muda ah, jangan bilang tua dah, masih muda ini ayah. Ya apalagi kalau misalnya sudah usia SMP, SMA ya Bang Po ya, itu kan sudah tahu ya, udah akil balik lah ya. Udah akil balik itu kita udah tahu mana yang baik dan mana yang benar. Tapi kalau misalnya masih usia sekolah, mungkin masih perlu bimbingan ya. Untuk generasi-generasi muda itu masih perlu bimbingan, masih perlu arahan, masih perlu dievaluasi. Tapi kalau misalnya usia-usia kita ini, apalagi ya Bang Po ya, kalau kita diomongin, kalau kita digunjingin, kalau kita digosipin, ya suka-suka dialah,

Tuan aja lah yang bales gitu. Bales gak Mpok Nopa? Ya kalau misalnya bisa ya. Jangan. Hal buruk itu jangan dibalas dengan keburukan ya Bang Pok. Kalau perlu hal buruk itu dibalas dengan kebaikan. Itu baru namanya TOPBGT.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir peletok. Asal-usul bir peletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir peletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi peletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi peletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi peletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir peletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir peletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh, Saro, gue mah kagak setuju dah sama ide-ide begitu. Ribet. Dari dulu juga begini-begini aja, kagak usah diubah lah.
1: Lah, bagaimana sih, Nap? Jangan langsung lu tolak gitu dong. Coba dengerin dulu, bisa aja ada manfaatnya.
0: Manfaat apaan coba? Paling ujung-ujungnya malah bikin masalah baru.
1: Ya namanya juga solusi, Nap. Kudu dicoba, kudu dievaluasi. Kagak semua yang baru itu jelek, Nap.
0: Lah terus, kalau ternyata gagal?
1: Ya belajar dari gagalnya. Yang penting jangan nutup pikiran dulu sebelum tahu faktanya, Nap.
0: Ada benernya juga lu. Berarti gue jangan keburu ngejudge ya.
1: Nah gitu dong, Nap. Pikiran kudu dibuka, cari fakta, terus kita cari jalan keluarnya bareng-bareng.
2: Perbedaan pendapat bukan alasan untuk saling menutup diri. Buka pikiran, tetap positif, dan cari solusi bersama. Karena perubahan dimulai dari kemauan untuk mendengar.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Bang Po, ayo lanjut ya Bang Po ya. Ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar tidak terlalu peduli dengan pendapat orang lain, Abang Po. Pertama entu, taruh kecemasan kita dalam batas wajar, Abang Po. Mungkin kita akan sering memikirkan apa yang orang lain katakan tentang diri kita ya Bang Po ya. Sebenarnya hal ini bisa menjadi sarana untuk mengevaluasi diri dan berkembang jika mereka memberikan pendapat yang membangun ya. Namun jika pendapat mereka membuat kita lebih buruk, maka sebaiknya tidak perlu didengarkan dan jangan terlalu dicemaskan. Jadi kita harus memberikan porsi kecemasan yang wajar terhadap opini orang lain agar tidak semakin merasa takut dan menjadi diri kita sendiri. Terus ubah mindsetnya kita Bang Po. Mindset ini merupakan hal penting untuk membantu kita lebih mampu mengontrol apa yang kita pikirkan. Cobalah untuk tidak merasa rendah dan insecure, kata orang ya Bang Po ya, dengan apa yang orang lain katakan. Tanamkan tuh pada dirinya kita, tidak ada orang yang sempurna, dan terlepas dari apa yang mereka katakan tentang stay positif ya Bang Po. Terus juga Bang Po, jadikan perkataan mereka sebagai angin lalu. Angin lalu, bukan. Caranya yaitu kita tidak harus memikirkan pendapat orang lain. Jangan masukkan perkataan mereka ke dalam hati kita, dalam pikiran kita. Lebih baik jadikan perkataan mereka itu sebagai angin lalu yang akan hilang begitu saja. Kenali diri kita Bang Po. Mulai dari sekarang tidak perlu memikirkan orang, apa kata orang. Tetap lakukan apa aja yang kita inginkan tanpa harus memikirkan kata-kata orang. Tanyakan diri kita Bang Po, kita apa yang udah kita lakukan selama ini untuk diri sendiri atau memberi kesan kepada orang lain. Hal ini membuat kita lebih bersemangat untuk berkembang daripada memikirkan omongan orang. Jadilah diri kita sendiri. Itu dia. Sebaik apapun orang di dunia ini, pasti ada aja yang tidak menyukai, ya kan? Begitu juga dengan diri kita. Sebaik apapun kita, pasti ada yang mencemooh, merendahkan kita, menggunjingkan kita, menggosipkan kita. Nah, namun itu bukan tugas kita ya Bang Po, agar sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya kan? Tetap jadi diri kita sendiri ya, tanpa harus memikirkan apa yang mereka katakan atau apa yang mereka pikirkan tentang diri kita. Dan yang terakhir, lakukan yang terbaik. Agar tidak peduli dengan perkataan orang lain adalah melakukan yang terbaik. Kita memang tidak bisa memenuhi semua harapan orang, namun kita bisa mengusahakan yang terbaik versi kita sendiri agar nantinya tidak menyesal. Selain itu, tetap hargai pendapat orang lain kepada kita, karena bagaimanapun juga kita juga perlu kritikan dan masukan yang membangun ya, catat ya, yang membangun agar kita terus berkembang.

Abang Mpo, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Mpo, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

92,8/4 suara budaya Jakarta. Baru saja lagu lama ya Bang Po ya, dangdut lama yang dulu sempat hits ya Bang Po, Masud Sidik dengan Dudanya Bang Po ye. Dan Abang Po ini mengakhiri kebersamaan Abang Po bareng Ayem Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta untuk hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Terima kasih Biani, Suci dan juga Putri ya. Makasih untuk semua yang udah setia temenin Aye dari tadi jam 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Abang Po, hati-hati pulang, utamakan keselamatan daripada kecepatan ya Bang Po ye. Kalau tidak memungkinkan karena cuaca juga, barangkali setiap sore biasanya sekarang sudah mulai hujan ya Bang Po ya. Hati-hati ya Bang Po, persiapkan segala sesuatunya. Ayo pamit, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: F-2026 dari Turki, Malaysia, Inggris, dan India diajak di Disparekraft DKI Jakarta mengeksplorasi wisata Pulau Bahari, Pulau Cipir, dan Pulau Payung di Kepulauan Seribu. Farm trip ini menjadi bagian dari IIBF 2026 untuk mengenalkan keindahan alam sekaligus sejarah dan budaya Kepulauan Seribu kepada wisatawan mancanegara. Kegiatan tersebut diharapkan memperluas promosi Jakarta sebagai kota global yang kreatif, berbudaya, dan memiliki beragam destinasi wisata. Beralih ke berita selanjutnya.
1: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mendorong percepatan jalan penghubung Sukamara dan Ketapang Kalimantan Barat saat meninjau akses tersebut Senin kemarin. Pembangunan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah daerah dan perusahaan dengan memanfaatkan program CSR untuk memperlancar mobilitas serta arus barang dan jasa. Konektivitas yang ditargetkan terwujud akhir 2026 ini diharapkan membuka peluang ekonomi sekaligus mempererat hubungan dan budaya masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

0: Mari di dangdutnya kalau Bompo kayak ini acara apa nih kok iya. Kayaknya rada beda, emang baru back sound kita baru opening kita baru gitu,
1: semuanya baru iya, ini dong. Orangnya juga orang baru.
0: Bener banget ya Bompo. Di sore hari ini ada ayah Po Mariana, Po Nana sama Po Najwa, Po Awa ya. Ya namanya Abang Po di hari Selasa 6 Oktober 2026. Suasana cerah, ceria, bahagia karena timnas Indonesia iya. berhasil menghadapi Mbak Thailand. Ya, betul banget semalam ya Po Awa ya.
1: Ramai banget itu kayak menang-menang
0: ya. Alhamdulillah ya. Akhirnya setelah 35 tahun iya. penantian bisa membawa kemenangan untuk timnas Indonesia.
1: Betul. Tuh.
0: Yang pasti ini juga berkat dukungan dari masyarakat Indonesia ya, pemerintah juga, bahkan Presiden Prabowo Subianto juga hadir semalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya kan. Terus juga
1: pelatih-pelatih timnas.
0: Iya, pelatih timnas juga pastinya punya peran yang sangat penting di di kemenangan timnas Indonesia ya. Dan yang pasti akhirnya katanya nih, kalau kata netizen ya, akhirnya Teh Jumbo mengalahkan Tahiti.
1: Setelah mengalahkan Teh Tarik, mengalahkan Tahiti.
0: Lucu ya?
1: Iya.
0: Komentar netizen lucu ya? Lucu-lucu banget aja. Ya? Iya, jadi itu salah satu bentuk ekspresi kebahagiaan masyarakat Indonesia. Iya.
1: So, ada lagi tuh, Po, katanya... Thailand punya ikhlas, Indonesia punya ridho.
0: Iya gitu. Benar. Percuma kalau ikhlas dong tapi gak diridho ya. Seru deh pokoknya ya. Sekali lagi selamat untuk timnas Indonesia. Dan yang pasti kita sore hari ini hadir Abang Po ya. Buat teman-teman aktivitasnya Abang Po juga yang lagi happy karena kemenangan timnas Indonesia, bisa langsung gabung request lagu dangdutnya barengan Aipo Mariana dan juga Po Najwa. Bisa WhatsApp maupun telepon ya Po.
1: Iya, kalau di WhatsApp di 0812-1124-928. Kalau mau telepon di 0213504510.
0: Dan yang pasti bisa dengerin juga lewat aplikasi kita RRI Digital. Bisa update informasi lainnya di www.rri.co.id.

0: Oh tak mungkin Abang Po dari Duo Manja. Asik banget lagunya ya.
1: Oh tak mungkin.
0: Iya. Yeah.
1: Gimana Po, nyanyi dulu Po.
0: Oh tak mungkin Abang Po, ayo pindah dari Jakarta. Kayak mau pindah ke mana lagi, di Jakarta semua udah ada ya Abang Po.
1: Benar.
0: Udah lengkap gitu. Transportasi semua ada di mari. Apa yang bikin ayah gak betah tinggal di Jakarta?
1: Iya.
0: Contohnya aja semalam aja ya Abang Po ya, pendukung timnas ya, yang nonton langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kan pada pulang malam tuh. Pada bisa pulang karena didukung transportasi umumnya juga gitu.
1: Apa ada yang perpanjang waktu ininya ya Po ya?
0: Operasionalnya. Kayak betul. MRT Jakarta tuh semalam operasionalnya ditambah sampai jam 1 dini hari.
1: Iya, gitu. Makanya udah dipermudah banget deh di Jakarta.
0: Apa aja semua fasilitas ada di Jakarta. Itu sih yang bikin ayah ngerasa betah tinggal di Jakarta. Kalau Po Awa apa nih Po Awa nih?

0: Maneh nyampe gitu kalau di mari. Tapi kalau Bang Wahyu di Cibubur, dia apa ya yang bikin dia betah tinggal di Jakarta? Kita tanya nih Pak Awa nih.
1: Coba kita angkat dulu ini.
0: Halo, assalamualaikum dangdutnya.
2: Nyanyanya.
0: Bang Wahyu apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Po Nana mampu. Siapa nih yang satu lagi?
1: Empo Awa.
2: Empo Awa ya.
1: Iya.
0: Bang Wahyu.
1: Bang Wahyu.
0: Mau tanya nih, apa yang bikin abang betah tinggal di Jakarta, Bang?
2: Salah satunya tadi udah kejawab dari transportasi, ditambah lagi apa namanya, mungkin kalau kita mau kulineran udah banyak lah kita di sekitaran kita nih. Yang kedua yang bikin betah adalah Jakarta ini tempat kelahiran kita.
1: Oh iya benar.
2: Jadi kita mau kemana lagi?
1: Harus betah ya Bang ya. Kita lahir di sini gitu kan.
2: Iya, makanya jadinya aduh mau pindah kemana, ke kampung orang tua jauh banget.
0: Jadi ya,
2: lagi kita mau nyari apa, kayak transportasi atau tempat-tempat kulinerannya, spot-spotnya itu agak jauh. Gitu kalau tempat-tempat ada sih ada, cuma jauh. Gitu.
1: Oke. Kalau ya, Jakarta itu. Jadi gampang dan lengkap ya Bang ya.
2: Insya Allah sih lengkap. Cuma ya gitu ya, mungkin lebih dibenahin lagi, seperti mungkin tambahannya apa, kayak kabel-kabel ataupun galian-galian itu. Ya kalau bisa jangan sampai ada ngebentang lagi tuh namanya kabel, sampai ada korban lagi gara-gara kabel yang ngebentang. Tambah lagi sama galian-galian entah tupam atau apalah yang bikin orang keprosok ke lubang.
0: Oke.
2: Itu aja.
0: Iya. Bang Wahyu ini tinggal di Jakarta Timur ya Bang ya?
2: Iya, di Cibubur.
0: Cibubur, oke.
2: Itu kalau gak salah dekat Ponova apa Ponana yang tinggal di Depok ya?
0: Iya, saya mah di Jaksel. Ponova
1: siapa?
0: Berarti
1: iye,
0: Depok
1: kayaknya.
0: Ponova.
2: Ponova ya, berarti Depok ya?
0: Iya, betul. Oke dah kalau gitu.
2: Ngelewatin deh tuh rumah saya.
0: Oke dah kalau gitu, berarti itu ya alasan kenapa Bang Hayu masih betah nih tinggal di Jakarta gitu ya Bang.
2: Iya. Kurang lebih itu ya, transportasi sudah ya cukup lengkap, ditambah lagi juga kita untuk spot-spot yang untuk makanan atau apa kulineran gitu, tempat wisata juga udah mulai dibuka udah banyak. Jadi kita ya antara betah nggak betah, ya betah-betahin lah.
0: LRT udah nyampe sono juga ya.
1: Iya udah.
0: Harjamukti ya.
2: Harjamukti sama Ciracas, Pak.
0: Sama Ciracas ya. Tuh udah enak banget dah, udah sampai sono.
2: Tinggal pilih dah. Tinggal pilih mau yang di Harjamukti atau di Ciracas.
0: Iya, oke dah kalau gitu. Abang mau request lagu dangdut sekalian kan nih? Apa?
2: Boleh. Hamdan ATT aja deh.
0: Yang mana tuh?
2: Yang bubuk derita apa tuh?
1: Bubuk derita. Mau salam-salam juga enggak, Bang? Sekalian.
2: Kayaknya semuanya aja dah, yang tanpa terkecuali ya buat all crew RR juga yang saat ini sedang bekerja, selamat bekerja dan beraktivitas.
0: Oke deh.
2: Selamat untuk semuanya.
0: Iya. Oke, okay. Terima kasih Bang Wahyu.
2: Terima kasih Bang.
0: Yo.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wahyu di Cibubur bilang alasannya masih betah tinggal di Jakarta karena semua APP gampang ya, Po.
1: Lagi-lagi tentang transportasi dan makanan ya,
0: Po. Betul. 0213504510. Siapa lagi, Po Awa? Ada yang udah gabung nih.
1: Dangdutnya.
3: Nyok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Bang, ini siapa, Bang?
3: Roni Jakarta.
1: Oh, ini Bang Roni. Bang Roni, apa nih alasan Bang Roni betah nih tinggal di Jakarta?
3: Ya kita nggak betah, ya di Jakarta nyari duitnya di sini.
1: Selain itu ada lagi Bang, kayak misal mudah lah transportasi atau
0: alasan lain kenapa Abang masih betah tinggal di mari?
3: Gitu. Ya apa-apa, mudah transportasi juga mudah itu. Mana-mana ada dah, mudah pokoknya.
0: Nyari duit gampang di mari ya Bang?
3: Iya, dari kota di kampung.
0: Mau jadi yang emang asli orang mana, Bang Roni?
3: Sragen, Jawa Tengah.
0: Oh, Jawa Tengah. Oke dah kalau gitu.
1: Udah lama Bang

0: di Jakartanya?
1: Ya lama.
2: Ya berapa lama?
1: Jakarta juga.
2: Oh iya, udah lama dah intinya ya di Mari ya.
0: Udah betah lah ya di Jakarta ya.
2: Oke, Bang Roni mau request lagu apa, Bang?
1: Aku lakunya dua kursi dong.
2: Dua kursi? Iya. Emang enggak cukup satu kursi, harus dua.
1: Iya kan ada kursi Mariana sama kursi Nyawa.
2: Benar.
0: Iya betul.
2: Betul jawabannya. Karena penyair dua, jadi kursinya kudu dua gitu ya. Iya iya iya. Oke dah. Senggol-senggol buat siapa nih?
1: Salamnya buat Pak siapa? Engkau Kakung Jo. Bunda Yasi, Bunda Umi, ada Bunda Helmi. Kakung Jo, Kakung Dani. Sudah ada Pak siapa namanya Hasanuddin, Ali Sosan juga, Kakung siapa itu namanya yang di Jogja ya, Kakung top siapa?
2: Ya nah, siapa ya? Ya udah, buat semuanya aja deh. Buat para kakung-kakung ya. Oke deh.
1: Jamal juga selamat sore.
2: Iya.
1: Buat kalian berdua yang akur ya, yang rukun.
0: Kita mah selalu akur ini.
2: Kayak lagi dinasehati sama kakek-kakek.
0: Akur akur Yondo.
2: Ya udah kalau gitu, makasih ya Mas. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian. Akur-akur. Lagi ke rumah engkong ya. Lagi ke rumah kakek, ke rumah engkong dinasihatin begitu Bang Po ya. Ini ada satu WhatsApp kita sapa dulu nih Pak Owo ya. Ada Pak Budi Praitno, Ponana katanya. Assalamualaikum Pak Awak nih katanya. 24 tahun yang lalu ayah masih tinggal di Jakarta Po. Yang bikin ayah betah itu lantaran tanah kelahiran yang pertama ya Jakarta. Suasana berkumpul dan mudah untuk mencari apapun walaupun udah malam. Itu sih menurut ayah yang bikin ayah betah tinggal di Jakarta katanya begitu.
0: Iya,
2: lagunya dari Mansyur S aja judulnya Percuma. Lagi kirim-kirim buat semua pendengar Pro 4 IJ. Selamat bertugas ya. Terima kasih Pak Budi.
0: Terima kasih.
2: Ditunggu lagunya. Ya udah kalau gitu Abang Po ini kita anterin dulu ya Pak Awa ya. Requestan lumayan panjang nih.
0: Iya.
2: Tapi yang pasti kita masih ngundang Abang Po buat gabung di Mari. Pertanyaannya Pak Awa
0: di
2: pertanyaannya buat Abang Po apa apa yang bikin Abang Po
0: apa yang bikin Abang Po betah tinggal di Jakarta gitu. Nah boleh banget nih langsung di 0812 1124928 kalau mau telpon di 021 350 4510.

0: Masih di dangdutnya.
1: Nyok, nyok, nyok.
0: Cakep, Po Awak. Kita masih ngajak Abang Po buat request lagu dangdut ya, Po. Sembari tanya nih, ngomongin soal Jakarta ya, Abang Po. Apa sih yang bikin Abang Po betah tinggal di Jakarta? Langsung gabung aja, bisa WhatsApp ke 0812-1124928. Teleponnya bisa ya, Po?
1: Iya, kalau ditelepon di 0213504510.
0: Ada siapa, Po, di WhatsApp? Ayo, Po, kita
1: nih,
0: siapa,
1: di WhatsApp,
0: Po?
1: Ada Putri ini.
0: Oke.
1: Iya. Ini Putri katanya betah tinggal di Jakarta karena kemana-mana mudah, terus transumnya murah meriah, terus banyak life hacks-nya gitu. Oh. Indeks ekonomi yang serba mahal, transport di Jakarta itu murah, ya itu ya, Transjakarta.
0: Apa, gitu. Mungkin ini bisa dijelasin dulu nih, siapa tahu nih Abang Po ada yang kagak ngerti, life hacks itu apa sih, Po?
1: Life hacks itu kayak apa ya, hidden...
0: Jam
1: gitu, kayak rahasia-rahasia tersendiri gitu untuk kehidupan, kayak trik-trik kehidupan lah ya. Mungkin kayak gitu ya.
0: Dia gabung Gen Z kayaknya ya. Kita gak ngerti bahasanya.
1: Iya, trik-trik kehidupan lah gitu.
0: Kan kesian Bu Umi, Kong Dani. Kan kagak tahu apaan sih, Po, life hacks gitu.
1: Iya, indeks ekonomi apaan sih gitu kan.
0: Indeks ekonomi apaan sih.
1: Indeks ekonomi itu kayak keadaan sekarang nih gitu kan. Yang apa-apa serba mahal, apa-apa serba melonjak gitu.
0: Iya, nyarinya yang hemat gitu ya, Po.
1: Betul.
0: Oke, Po Awak, kita ke lain telepon dulu.
1: Boleh. Dangdutnya. Nyok, nyok, nyok. Siapa ini?
2: Ari di Samarinda.
0: Bang Ari.
1: Oh, Bang Ari.
0: Request siapa, Bang Ari?
2: Pia Valen.
0: Pia Valen yang mana,
1: Pia
0: tuh?
1: Pia Valen.
2: Pemandangmu.
0: Oke, okay, deh. Terima kasih, Bang Ari. Ditunggu lagunya. Oke, itu dia Bang Ari ya.
1: Ini di chat juga ada lagi nih, Po.
0: Ayo.
1: Ada Bang Apip nih di Sumenep. Katanya kalau Bang Apip sih emang nggak pernah tinggal di Jakarta. Dia udah menetap aja di Sumenep ini, di Madura gitu.
0: Yeah.
1: Tapi dia ada request ini, ada lagunya Avan di Sampai Bawah.
0: Terus, sampai bawah.
1: Aduh, sampai batuk ini. Terus salamnya buat Po Nana sama Po Awak, selamat bertugas, tetap jaga kesehatan dan limpahkan rezekinya.
0: Amin. Terima kasih Mas Alvin.
1: Terus buat Po Nopa, Bang Arif, Bang Jojo, Bang Wawan, Bang Noel, Po Tiara, makasih banyak. Oh, adil ya semua penyiar disebut.
0: Disapa ya. Oke, itu dia requestannya Bang Afif, kita langsung antriin. Tapi yang pasti ya Bang Po, nanti kita juga bakal kasih tahu ada beberapa alasan yang bikin Jakarta tuh dibetahin ame warganya.
1: Betul.
0: Tapi ada alasan lain juga. Sebagian katanya udah mulai gak betah tinggal di Jakarta.
1: Gak betah.
0: Jadi ada waktu itu sempat baca. Jadi makin banyak orang yang pindah, Po, dari Jakarta, ke kota penyangga.
1: Kota
0: kayak misalnya Bogor, Tangerang, Bekasi. Jadi pada melipir gitu, Po, katanya begitu. Jadi kerjanya di mari, tapi rumahnya mah kagak di mari.
1: Atau kayak mungkin dia dari daerah terus tadinya ke Jakarta, tapi pindahnya ke yang kota-kota pinggiran gitu.
0: Ke daerah penyangga gitu, Bang Po. Ya, tapi nanti ya kita sambung lagi. Yang pasti request lagu dangdutnya masih ditunggu di mari. Sembari kasih tahu juga nih yang lagi dalam perjalanan, gimana cuaca ame lalu lintasnya nih. Tadi Romani udah agak mendung ya.
1: Agak mendung sepoi-sepoi gitu.
0: Iya, makanya apa udah ada yang turun-turun hujan, apa turun-turun duit kayak gak tahu ya.
1: Apa salju juga turun.
0: Ya Allah, ini salju deh tuh. Ada kali di Cibubur, Trans Studio. Ya udah, digabung aja di mari WhatsApp maupun telepon ya, Po.
1: Di WhatsApp di 0812-1124928. Kalau telepon di 0213504510.
0: Oke, dah kalau gitu antriin dulu dah lagu dangdutnya, tetap di mari, di dangdut nyok.
1: Nyok.

0: dangdutnya
1: Kopi dangdut dari Happy Asmara. Buat abang pun yang lagi ngopi sore-sore begini biar semangat. Pak Hasanuddin udah ngopi belum, Pak Hasanuddin? Biasanya jam segini dia udah ngopi, udah absen ya. Ini kali nih kita sapa dulu Pak Awak nih. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dangdutnya.
2: Nyok.
0: Siapa ini?
2: Orang jauh. Orang jauh.
0: Siapa ini, Pak?
1: Antara orang jauh mau orang hilang nih. Bang Ali. Bang Ali. Bang Ali, kita mau tanya nih, apa sih yang bikin Bang Ali betah tinggal di Jakarta?
2: Sebenarnya gue nggak pengen Jakarta ya, panas satu ya.
1: Dia ngeluarin unek-uneknya deh kayaknya. Kenapa?
0: Suara emang hati yang bocor.
1: Dia bilang katanya panas. Jakarta panas, tapi biasanya ini bersalju.
2: Nggak, kalau tahun ke 9 bulan sih enak. Agak longgar, kalau sekarang udah penuh.
1: Apanya? Orangnya?
2: Orang-orangnya.
1: Terus?
2: Tapi... ya.
1: Terus apaan lagi? Bingung deh. Terus apa lagi selain panas, apa lagi alasannya?
2: Saya tinggal sekarang di Menteng, setinggal karena pulang ke Menteng, karena pulang ke Cengkareng.
1: Oh. Ganti-gantian ya.
0: Iya.
1: Oke. Jadi intinya Bang Ali udah enggak betah tinggal di Marih, di Jakarta udah enggak betah.
2: Ya betul, enggak ada rumah ya.
1: Oh, karena udah terlanjur punya rumah ya. Jadi mau enggak mau udah gitu ya.
2: Iya.
1: Ya udah kalau gitu.
2: Ya dijual kagak enggak mau tuh orang tua sayang.
1: Iyalah, biasanya sih gitu emang.
0: Warisan nih.
1: Ya udah, apa mau request lagu apa nih, kita mau kakak.
0: Ya udah.
1: Apa mau request apa? Kita mau ke kabar berita nih, Bang.
2: Itu aja. Orang asing.
1: Orang asing ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Dari Irwan ya.
1: Dari siapa?
0: Irwan.
1: Dari Irwan. Roma Irama. Adanya dari Roma Irama, orang asingnya.
2: Ada pun diputer Bang Jojo.
1: Ya udah, di sini adanya Roma Irama, orang asing. Halo.
2: Ya udah deh
1: kalau gitu. Makasih Bang Ali ya. Mau kabar berita po soalnya ya Pak. Kita ngejar waktu nih Bang Ali. Mohon maaf ya Bang Ali. Lagunya orang asing Roma Irama langsung diantrin aja buat Bang Ali ya. Po ke WhatsApp po, kita sapa po.
0: Ada ini.
1: Pak Mu Akrom kita dia ya? Belum sapa ya.
0: Pak Akrom.
1: Apa Pak Akrom?
0: Pak Akrom request lagu Berakhir Penantian Muksin Alatas. Terus sekarang di Parung Panjang Bogor. Dia betah tinggal di Jakarta soalnya jadi mata pencaharian lah ya, mencari mata pencaharian. Terus KTP-nya juga Jakarta nih, udah nih.
1: Okay.
0: Tapi kalau misalkan emang udah selesai, nanti balik lagi ke Bogor katanya.
1: Okay, dah siap kalau gitu ya. Jadi emang banyaklah pertimbangan orang betah tinggal di Jakarta tuh itu ya, karena emang satu sisi emang udah gimana ya po nyari duitnya di sini gitu. Ini betah-betahin dah gitu.
0: Betahin ya yang betah juga gitu.
1: Ya udah kalau gitu Abang Po, kita ngejar buat nyampe ke kabar berita jam 4 sore. Nanti habis kabar berita jam 4 sore balik lagi di mari ya po.
0: Iya.
1: Tetap di dangdut nyok. Nyok.

0: Abang Pos banyak 2.000 lowongan kerja dari 37 perusahaan dan 3 pusat pelatihan tersedia dalam Jakarta Timur Career Fest dan Bajar UMKM 2026 di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kegiatan ini menjadi wadah pencari kerja untuk bertemu langsung dengan perusahaan, sekaligus meningkatkan keterampilan sesuai pusat pelatihan dan berbagai layanan ketenagakerjaan. Selain membuka peluang kerja, kegiatan ini juga menghadirkan Bazar UMKM sebagai ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan kemandirian ekonomi. Beralih ke berita selanjutnya.
1: PT Vale Indonesia meresmikan rumah oleh-oleh Teleloa di Desa Maganilu Timur, Sulawesi Selatan untuk memperluas akses pasar bagi UMKM lokal. Rumah oleh-oleh ini menjadi wadah pemasaran produk dari 4 kecamatan sekaligus didukung pembinaan produksi, legalitas, pengelolaan usaha, dan promosi. Kehadiran Teleloa diharapkan memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mengenalkan produk khas bumi Batara Guru sebagai bagian dari kekayaan budaya lokal. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok. Request lagu dangdutnya, gabung lagi di Mari barengan Epo Mariana dan Po Awa. Kita kenalin terus ya Abang Po, Po Awa, soalnya siapa tahu ada yang baru gabung kan. Siapa nih perempuan atu gitu
1: siapa
0: kan.
1: Siapa ini suaranya baru gitu.
0: Siapa sih kamu, hai hai, siapa kamu.
1: Asik, langsung juara satu bintang radio.
0: Pokoknya sore hari ini ada kita berdua request lagu dangdutnya Abang Po di 0213504510, WhatsAppnya di 0812-1124928.
1: Betul.
0: Kita masih ngobrolin apa sih Po Awa sore hari ini?
1: Ngobrolin kenapa betah di Jakarta ini.
0: Tadi udah ada beberapa penelpon yang bilang kenapa betah di Jakarta, salah satunya karena Jakarta kota yang emang lengkap banget, ya, segala-galanya ada di mari. Dari mulai transportasi sampai kuliner ada, ya kan?
1: Transportasinya juga mudah dan murah ya.
0: Betul.
1: Mungkin transportasi umumnya.
0: Iya, walaupun gitu. Nanti Transjakarta 2027 katanya mau naik ya harganya ya.
1: Oke, Mas. Semoga aja enggak lebih dari 5.000.
0: Iya, betul.
1: Harapan
0: betul.
1: Yang kemarin itu.
0: Iya, benar. Tapi kalau di telepon nih udah ada yang gabung nih Po Awa, disapa dulu Po.
1: Iya. Dangdutnya.
2: Nyok.
0: Ditungguin nih dari tadi baru nyampe.
2: Oh, bernyampe. Serampang Serimping.
0: Hah?
2: Itu umpamanya anak.
0: Kenapa, Kong?
2: Serampang Serimping. Baru nyampe.
0: Iya, dari mana sih, baru nyampe jam segini?
2: Ini baru mendocin habis biasa rebahan lah.
0: Asik.
1: Oh, iya dah.
0: Enak dah.
2: Bangun-bangun lapar ceritanya.
0: Waduh, lah enak itu begitu.
1: Tapi nelpon dulu ini.
2: Dari mamam dulu, udah mamam.
0: Oke, Pak Sanudin, ini lagi ngebahas
2: udah
0: soal.
2: Gitu,
0: apa nih?
2: Apa?
1: Ya. Apa? Ayo.
0: Apa Po? Lagi ngebahas apa Po? Kita Po.
1: Itu kenapa Bang betah di Jakarta?
0: Alasannya kenapa? Pak Sanudin kalau nggak salah sempat tinggal di Jakarta dulu, Po Awa, gitu.
2: Oh, emang baru juga 2 tahun di kampung.
0: Iya makanya, makanya kan baru ya.
1: Kan baru 2 tahun tuh.
0: Berarti di Jakartanya berapa lama Pak Sanudin?
2: Kalau saya di Jakarta dari tahun 85 sempat.
0: Oh, lama tuh.
1: Iya, lama itu.
2: Lama juga lumayan. Lumayan.
0: Terus kenapa Bapak akhirnya, maksudnya pada saat tinggal di Jakarta tuh kan lama, yang bikin betah tuh apa?
2: Iya, bikin betah itu ya. Saya tinggal muda itu aksesnya mudah untuk di Jakarta. Artinya gini, mencari sesuatu yang sulit di kamu itu ada. Gitu. Sebenarnya dulu kan nyari apa kan kalau di daerah-daerah terpencil kan susah. Sebenarnya contoh itu nyari senar gitar yang merek Piramid yang original kan dulu kan susah. Kalau di Blok M kan ada.
0: Lengkap ya.
1: Lengkap ya.
2: Itu cara-cara yang kecil aja tuh. Belum yang lain-lain jadi gelodok banyak. Gitu.
0: Jadi intinya jadi, semua ada di mari gitu ya.
2: Artinya ya boleh katakan emang sih kalau kata orang-orang yang usaha adu nasib katanya ke Jakarta udah biar otak lo kebuka. Maksudnya gitu.
0: Iya.
2: Lo ke Jakarta gitu, ke kota besar gitu biar otak lo kebuka maksudnya. Kan daya saing untuk usaha kan untuk ini kan itu untuk bersaing berlomba tuh. Maksudnya sih supaya itu hidup.
0: Oke dah kalau gitu.
2: Cuman itu ponana Neng Awa. Kalau mau Abang Jojo katanya Neng Awa katanya ponana.
0: Iya udah apa nih? Halo.
1: Ini mau request apa?
0: Request ya Pak, langsung aja.
2: Biasa saya mah.
0: Ya.
2: Bulan di ranting cemara aja lah.
0: Oke.
2: Bulan di ranting cemara. Ini suaranya ini dia. Jadi nggak lama transfer di radio jadi saya ngobrol aja kita.
0: Iya, delay. Oke deh kalau gitu. Ya udah kalau gitu ya, Pak. Terima kasih ya.
2: Neng Awam mas tugas ya, mas sore.
0: Oke deh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngobrolnya kayak nunggu-nungguan ya, Po.
1: Soalnya mungkin iya itu ya.
0: Delay
1: frekuensi ini.
0: Abang Po emang dengerin ini lewat apa sih kalau boleh tahu? Karena kan kita ini siaran bisa didengerin lewat aplikasi juga ya. Era digital. Jadi bisa download aplikasinya di Google Play Store atau App Store. Bisa juga dengerin lewat aplikasi selain era digital, bisa juga lewat rri.id website-nya ya, gitu. Kalau Abah Kusna dengerin kita lewat apa nih? Disapa dulu nih di WhatsApp call ada Abah Kusna. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyok nyok
0: nyok. Oke. Bagus nak, ini ada Po Awa nih sore hari ini nemenin Ayi siaran nih.
1: Iya.
3: Orang mana tuh? Orang mana dulu?
1: Ayi mah orang mari aja, Abah.
0: Orang mari katanya, orang di mari. Bah.
3: Konana.
0: Iya. Yeah.
3: Jangan berdua.
0: Mengapa?
3: Jangan berdua-berdua. Honornya hilang tersaparo.
0: Ya Allah, tenang aja ini dibagi adil, tenang. Tenang udah dibagi adil.
1: Udah akur-akur
0: iya, kita. Bah, mau nanya nih, Abah kan tinggal di Jaktim ya, Bah? Jaktim apa Jaksel sih?
3: Jaktim.
0: Jaktim ya?
3: Jaktim.
0: Bah, apa sih yang bikin Abah tuh betah tinggal di Jakarta, Bah?
3: Ya, kalau ditanya begitu mah sulit, Pok.
0: Lah ngapa tuh?
3: Masalahnya kan keadaan. Kita harus pindah dari kampung ke sini gitu.
0: Terus?
3: Itu ya kalau udah bayangin aja po Abah tuh ke Jakarta tuh tahun 57. Tahun 57. Itu udah 3 tempat tuh po. Pertama di Jakarta Pusat. Itu lama tuh Jakarta Pusat dari tahun 57 sampai tahun 76. Pindah tuh langsung ke Bayoran. Di daerah Pasanggrahan tuh.
0: Terus
3: sampai tahun 99.
1: Gitu, 2009.
3: Nah, sekarang terbaru aja.

0: nyari kerja gitu.
1: Oh,
0: ya, Bang,
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: yang dah. yang paling nggak bisa dihilangin. Di kampung kagak ada yang namanya sekolah sore, paginya kerja. Ini abah tuh malamin.
0: Oh, di sini. Oh. Kalau di sini bisa nyambi tuh ya. Begitu ya. Nyambi ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: iya, pulang kerja langsung dah tuh. Ke sekolahan. Ya, termasuk sekolahan di.
0: Iya, iya.
1: Gedeannya gitulah. Sama aja kan iya. Di sini. Kalau di daerah mana ada gitu.
0: Iya.
1: Nah, kita kan kerja juga kita ikut sama saudara ya kan, enggak mau apa sih? Enggak mau nyusahin ya.
2: Iya.
1: Buat sekolah-sekolah mah kita bayar sendiri deh kerja pagi gitu.
0: Iya. Oke deh kalau gitu.
1: Udah kerja.
0: Iya. Gitu. Oke deh kalau gitu, Bah. Terima kasih untuk curhatnya sore hari ini. Hai. Ya udah, lagunya apa nih? Lagunya apa nih?
1: Ada lagu ini enggak? Laila Sandung, Canggung. Ada enggak?
0: Entar dulu ya, cari dulu. Ada.
1: Ada ya?
0: Ada, Bah. Oke. Ditunggu ya, lagunya antri nih. Heeh. Ya udah, makasih ya, Bah. Yuk, salam. Iya. Udah ada aja ya. Emang kalau bapak-bapak gitu, jangan dikasih waktu, dicurhat tuh. Dicerita tuh Mbak Kusna perjalanannya tadi ya. Itu udah disingkat Bang Po. Kalau kita dengerin Mbak Kusna cerita sampai besok kayak ya mah. Oke dah. Ada satu penelpon lagi deh Pak Awak nih. Yeah. Siapa lagi, Po?
2: Dangdutnya.
3: Nyo.
0: Siapa nih?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa ini?
3: Iya, Pak Mariane.
0: Iya. Oh, Pak Haji nih.
2: Pak Haji siapa, Po?
0: Pak Haji Amsar.
2: Oh.
0: Di mana, Pak? Pak?
3: Kalideres.
0: Kalideres.
3: Ini Sahwa apa Salwa?
2: Najwa. Panggil aja Mpo Awa.
3: Oh, Mpo Awa. Namanya Najwa.
2: Iya.
3: Iya. Kenal dong berarti aye.
0: Ya. Lah barusan kenal.
2: Iya.
0: Gimana?
3: Iya, makanya kan baru kenal Ibu Mariani.
0: Ini saja deh si Pak Haji nih . Pak Haji sehat.
3: Alhamdulillah, Ibu Mariani gimana sama Neng Sahwanya?
0: Najwa.
3: Oh iya, sama Neng Najwanya sehat kan?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Haji mau tanya nih. Mau tanya yes. Pak Haji apa sih yang bikin Pak Haji betah tinggal di mari di Jakarta, Pak Haji?
3: Oh begitu.
0: Yo-oh.
3: Iya. Ayah lahir, Po, itu Abah Kusna datang ke Jakarta tuh, Po.
0: Waduh. Gak usah dihitung lah ya umurnya ya, udah tahu ya.
2: Iya,
3: Abah Kusna datang ke Jakarta itu.
0: Pak Haji lahir.
3: Ayah lahir tuh, Po, tuh kakaknya. Kata Maye, gitu ya? Katanya gitu.
0: Ya Allah, iya. Gitu, terus intinya yang bikin betah tuh apa?
3: Abah Kusna itu udah lama di Jakarta ya.
0: Iya, terus intinya.
3: Orang Kuningan, Po, dia, Po, kalau gak salah itu, Po.
0: Iya.
3: Abah Kusna lahirnya di Kuningan itu, Po.
0: Iya udah ya. Terus apaan ya, ini?
3: Saya lahir di Jakarta, Po. Cuman saya pernah merantau. Cari rezeki, Po, ya. Iya, keluar dari Jakarta, saya merantau tapi tetap tinggal di Jakarta, Po. 2008 sampai 2020 berapa tuh, Po? 12
0: tahun. Males dah,
2: pokoknya belasan tahun lah ya, puluhan belasan tahun.
3: Iya, 12 tahunan nih.
0: Paji, maaf nih,
3: maaf
0: dipotong nih, maaf banget. Nah, kan langsung ditanya nih, yang bikin betah tinggal di Jakarta apa? Langsung aja ke intinya gitu, maaf Paji ya.
3: Karena di Jakarta tuh kalau duitnya nyari duitnya gampang, Po.
0: Nah, itu maksudnya.
2: Yang kita tunggu-tunggu.
3: Iya, gampang mau nyari duitnya kalau di Jakarta,
0: iya,
3: Po.
0: Iya,
3: kita punya barang, kita ke pasar aja jadi duit, Po.
0: Nah, iya benar-benar.
3: Nah, itu dia. Coba kalau kita di kampung, Po. Kita mau pengen duit, itu belum tentu langsung dapat duit tuh, Po.
0: Ah, iya benar-benar.
3: Oke dah kalau gitu. Pakai berusaha juga kalau di kampung po, kalau di Jakarta enak tuh po. Pantesan itu Abang Hasan betah di Jakarta dia tuh po.
0: Iya. Iya iya iya. Iya.
3: Dari okay. Cirebon dia merantau ke Jakarta itu. Sekarang udah tua malah dia pindah ke Jasinga tuh po.
0: Biarin dah ada di sono ya. Yo wes kalau gitu. Pak Haji mau lagu apa sekalian nih, lagu dangdutnya?
3: Lagunya po.

0: Ini aja po, Amdan ATT po.
1: Lah, tadi Amdan ATT udah diputar.
0: Udah diputar. Yang belum Mansur udah belum Mansur.
2: Mansur. Tadi kayaknya ada ya po yang request.
1: Mansur yang mana tuh lagunya?
0: Ya boleh. Ini juga
1: garis
0: boleh.
1: Garis Pantura.
0: Gadis Pantura ada, emang Mansur Gadis Pantura punya?
1: Ada.
0: Boleh.
1: Ya udah kalau gitu ya. Oke deh.
0: Ya salamnya semua aja, semoga sehat selalu ya. Semuanya berdua ya.
1: Amin. Makasih ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang memutarin requestannya Astaga Bercanda Akbar Cala ini. Requestnya udah dari tadi, Po.
2: Iya, dari banget ini.
1: Yang request siapa sih, Po?
2: Ini ada
1: Bang Iskandar ya?
2: Iya, Bang Iskandar.
1: Oke, langsung aja deh kita puterin ya. Yang katanya dia bilang Ayepan bukan orang Jakarta nih. Kalau disuruh tinggal di Jakarta kayaknya entar dulu dah ya. Macetnya itu yang bikin astaga bercanda. Ya udah kalau gitu.
2: Udahlah, diantarin dulu ya, Po.
1: Iya, diantarin nih, requestnya panjang ya, Bang Po ya. Jadi tetap di mari aja di dangdut nyok.

nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Masih di dangdutnya.
1: Nyok, nyok, nyok.
0: Asik.
1: Panjang ini.
0: Panjang dong. Tapi waktu kita udah gak panjang, Pak Awang.
1: Yeah.
0: Udah mau bubaran bentar lagi.
1: Betul.
0: Ini hitungannya udah masuk segmen terakhir ya. Tapi masih ada waktu buat yang mau request lagu dangdut. Bisa langsung WhatsApp aja maupun telepon ya, Pak.
1: Betul. Kalau misalnya WhatsApp di 0812-1124-928. Kalau mau telepon di 021-350-4510.
0: Yaudah kita ke telepon dulu deh, Pak. Ada siapa nih, Pak? Sapa dulu, Pak.
1: Dangdutnya.
2: Dangdut nyok nyok nyok nyok. Assalamualaikum Pak Naswa, Pak Mariana.
1: Waalaikumsalam Bu Umi.
2: Ya,
0: ya. Bu Umi. Gimana ini? Ya, tanya deh Pak.
2: Jakarta.
1: Iya. Gimana? Kenapa betah nih di Jakarta Bu Umi?
2: Saya di sini kan banyak dapat gratisan Pak, jadi betah.
0: Waduh. Emang juga kalau orang mah urusan sama gratisan udah demen ya Bu.
2: Iya. Rencana mau pulang kampung kumpul anak cucu mah. Jadi enak di sini aja, biarin sendirian.
0: Iya.
2: Iya. Rumah sakit gratis. Iya. Transjakarta gratis. Jaklingko gratis.
0: Nah itu
2: terus
0: dia.
2: Dikasih uang jajan lagi sama pemerintah tiap bulan.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Rezeki.
0: Iya.
2: Jalan-jalan. Udah kendaraan gratis. Kalau duit gratis.
1: Iya.
2: Mau pulang kampung enggak jadi, biarin di sini dulu dah sendirian enggak apa-apa. Yang penting komplit.
0: Iya benar. Jadi kenapa Bu Umi betah tinggal di Jakarta? Karena banyak privilege ya.
1: Iya.
0: Artinya banyak kemudahan-kemudahan.
2: Iya. Terdampar di Jakarta udah 44 tahun nih, Pak.
0: Lama bener. Bukan betah lagi itu mah.
1: Udah menjadi warga lokal.
0: Iya.
2: Dari tahun 82.
0: Mantap. Oke deh, Bu.
2: Iya.
0: Oke deh Bumi, lagunya apa Bumi?
2: Lagunya Sutradara Cinta. Banyak teman juga di sini, Pak.
0: Iya, benar. Banyak dapat teman, banyak dapat saudara ya, Bu ya, tinggal di Jakarta ya.
2: Iya. Sutradara Cinta.
0: Iya.
2: Salamnya buat semuanya, Pak.
0: Oke deh.
2: Mariana dan Pak Naswa, selamat bertugas.
0: Terima kasih
1: Bu.
2: Rezekinya mengalir terus.
1: Amin.
0: Makasih ya Bu ya. Makasih. Tunggu lagunya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada satu WhatsApp lagi nih sebelum kita masuk segmen terakhir ya Pak Awa ya. Ada Bang Ican. Hidup di Jakarta yang betah ya kak, betah kagak betah deh Pak. Dari siapa belum sih Bang Ican?
1: Belum.
0: Saya cuma perantau sekedar mencari rezeki. Kalau udah dapet saya pulang lagi ke Bogor. Oh dia di Jakarta cari duit doang loh Bang. Tinggalnya di sini di Bogor. Banyak nih model-model begini.
1: Iya.
0: Kayak yang barusan lewat nih. Tinggal di mana nih, Citayam nih.
1: Iya, melengos aja itu.
0: Dia nggak denger kita ngomongin. Dia kerjain rumahnya Citayam, kerjain di Jakarta.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Banyak yang gitu. Ayah juga rumahnya di Tangerang.
0: Tinggal kerja di Mari.
1: Iya, betul.
0: Sama nih kayak Bang Ican katanya. Ya perkara karena nyari rezeki, jadi betah-betahin dah tinggal di Jakarta gitu.
1: Iya.
0: Requestnya kawin kontrak ya Pok, buat Pok berdua aja. Makasih ya Bang Ican ya. Tapi Pok, awak punya alasan gak sih dari netizen nih?
1: Ada, ini banyak nih netizen-netizen juga mereka mengatakan kenapa sih betah di Jakarta padahal macet gitu. Katanya yang pertama itu sama sih kayak kita-kita tadi ataupun kayak pendengar tadi yang bilang kalau misalkan transportasi umumnya itu nyaman dan menjangkau segala daerah, misal Bogor, Tangerang, Cikarang, Bekasi gitu. Jadi nggak repot dan nggak harus jauh-jauh gitu. Terus juga jadi tempat belajar sesuatu yang baru, tempat beradaptasi, terus juga tempat untuk mengenal warganya gitu, dari kebiasaan dan lingkungan sekitarnya. Terus sekarang juga udah banyak public space nih yang nyaman dan gratis.
0: Betul.
1: Ruang terbuka hijau. Terus juga ada banyak acara musik gratis yang biasanya ditampilkan oleh beberapa komunitas gitu. Dan ini juga ada komunitas dan ruang terbuka untuk belajar hal baru. Banyak komunitas misal sepeda atau komunitas pembaca buku kayak gitu. Dan lagi-lagi itu banyak kulinernya okay. gitu.
0: Jadi itu beberapa alasan kenapa orang betah tinggal di Jakarta ya. Tapi ya itu dia Abang Po, salah satu yang paling emang apa ya, mungkin bisa dibilang kalau di kota lain belum tentu ada ya Pak Awa. Kayak itu apa-apa serba gratis ya. Kayak untuk Transjakarta kan punya beberapa kategori
1: yang digratiskan.
0: Terus pendidikan di sini kita juga ada KJP,
1: KJMU, kartu pintar, KIP ya,
0: apa namanya, KIP. Jakarta Sehat, ya kan. Bisa dari segi pendidikan, kesehatan itu benar-benar di cover gitu loh sama pemerintah. Makanya itu yang bikin beberapa sebagian besar warga Jakarta tuh betah gitu di Jakarta, karena
1: banyak.
0: Mau berobat gratis, pokoknya tadi Bumi bilang mau sekolah juga gratis. Kalau sekolah negeri, bahkan ada sebagian sekolah swasta di Jakarta juga sekarang udah banyak yang gratis juga kok.
1: Udah gitu. Di cover sama pemerintah.
0: Alhamdulillah gitu. Tapi itu dia ya. Kalau itu kan dari versi orang yang betah tinggal di Jakarta. Kalau dari versi orang yang kayak tadi Bang Ali, dia bilang katanya gak betah.
1: Gak betah.
0: Tapi sebenarnya gak apa-apa ya. Itu kan masing-masing orang punya pandangannya.
1: Betul.
0: Emang ada juga ya yang gak betah.
1: Ada
0: ya?
1: Ini yang
0: apa
1: gak
0: sih
1: betah.
0: Alasannya dia gak betah?
1: Kalau misalnya gak betah tuh itu gara-gara macet. Gitu. Jadi kalau misalkan emang yang gak betah berlama-lama di jalanan itu bikin sumpek gitu.
0: Iya, bikin stres juga ya.
1: Iya, terus juga karena emang banyak orang di Jakarta, jadi angka kriminalitasnya juga lumayan tinggi.
0: Benar, masih sering banget terjadi penjambretan di pinggir jalan, begal,
1: kayak gitu. Terus juga banjir.
0: Nah, iya ini
1: kayak
0: juga
1: gitu.
0: Nih.
1: Terus ada biaya gaya hidupnya juga,
0: bukan
1: udah mulai mahal.
0: Kan lagi iPhone burgundy.
1: Tadi kan ada indeks ekonomi. Nah itu dia. Ini dia maksud dari indeks ekonomi. Gaya hidup yang mahal.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Jadi itu dia beberapa poin-poin penilaian dari masyarakat lah ya. Terkait dengan
1: Pro kontra tinggal di Jakarta.
0: Setuju
1: gitu.
0: Ada yang ngerasa betah di mari dengan alasannya. Ada juga yang udah ngerasa gak betah po, sebel tinggal di Jakarta. Tapi gimana ya,
1: betah-betahin
0: aja deh. Betah-betahin aja deh. Gimana po, pindah juga bingung mana, bukan tempatnya, duitnya gak ada.
1: Benar.
0: Iya, jadi banyak pertimbangan ya kenapa orang memilih untuk tinggal di Jakarta maupun pergi, pindah dari Jakarta gitu. Tapi memang ada beberapa alasan juga orang kadang-kadang mau merantau ke Jakarta. Ya, salah satunya yang tadi udah disebutin juga gitu. Dengan banyaknya fasilitas di Jakarta, jadi orang tuh pada berduyun-duyun kemari
1: gitu
0: nyari duitnya maunya di mari gitu. Padahal sebenarnya kota lain juga bisa sih.
1: Iya.
0: Tapi
1: emang paling apa fleksibel lah ya. Kemana-mana bisa.
0: Kalau Pak Awa sendiri cara pribadi nih, selain Jakarta kota lain gitu, kalau Pak Awa nih
1: maunya kemana? Bandung.
0: Curiga nih, ada siapa Bandung. Sih di Bandung? Ada apa sih di Bandung ya kan? Ya kan tiap orang beda-beda ya Po. Kayak misalnya di mari di Jakarta. Kalau Ayah kan emang orang asli Jakarta ya Bang Po ya. Kita sih blasteran ya. Separo Betawi, separo Anggora. Kucing dong. Yaudah kalau gitu Bang Po, ini kayaknya udah mau deket-deket jam 5 sore ya. Ini makasih buat yang udah gabung juga di WhatsApp maupun line telepon. Ada beberapa yang mungkin tadi gak sempat kita sapa, mohon maaf ya Bang Po. Soalnya keterbatasan waktu.
1: Betul.
0: Tapi tenang aja, besok masih ada dangdut
1: ya. Besok
0: dangdut kan tiap hari. Jadi mau request lagu dangdut tiap hari. Dari jam 3 sampai jam 5 sore. Yaudah kalau gitu Ayah sama Po Awa pamit ya di dangdutnya edisi kali ini. Kita lanjut di siaran terestrial Pro 4 Jakarta. Dangdutnya

0: Abang Pos sebanyak 127 MKM terdampak penataan bantaran timur Setu Babakan, Jakarta Selatan ditawarkan lokasi relokasi oleh Sudin PPUKM pada hari ini. Relokasi tersebut dilakukan untuk mengembangkan fungsi Setu Babakan sebagai kawasan wisata alam dan budaya dengan sekitar 63 UMKM dapat berjualan di kawasan tersebut. Sementara pelaku usaha lainnya ditawarkan lokasi binaan dan lokasi sementara di Jakarta Selatan agar tetap dapat menjalankan usahanya. Beralih ke informasi yang lain.
1: PLN bersama Kementerian ESDM mengawal pembangunan program listrik desa di Kampung Baru, Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Melalui peninjauan lapangan pada hari ini, pengawalan dilakukan untuk memastikan pembangunan jaringan dan kesiapan penyambungan listrik berjalan sesuai standar sehingga masyarakat dapat memanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan, dan ekonomi. Kehadiran listrik diharapkan tidak hanya memperluas akses energi, tetapi juga mendukung aktivitas produktif serta kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kampung Baru. Sampai di sini beritanya, sampai bertemu di berita jam 18.

0: mereka teriak,
1: damai, damai. Orang pun pada bertanya, perdamaian yang macam mana sih yang lupa mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas wujudnya John sama Paul, John sama Joko?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buatlah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh, sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

0: Promo Suara Budaya Jakarta. Selamat sore Abang Empo. Nyambung lagi barengan kita berdua di mari.
1: Iya, masih ada siapa sini? Empo Awa dan Empo Nana.
0: Ais, bener banget. Kita enggak berubah, masih di sini-sini aja. Sampai nanti jelang jam 8 malam teman Abang Empo yang lagi OTW pulang aktivitas, yang udah nyampe rumah alhamdulillah.
1: Yang masih di kantor seperti kita ini.
0: Ya udah.
1: Ya udah. Semangat dan jalankan.
0: Betul, dikerjain deh yang belum kelar ya. Tapi yang pasti ya Bompo, buat yang udah di rumah enak sih ya. Sore gini udah di rumah ya Wak. Lagi nyantai-nyantai nunggu maghrib, ya kan. Jadi bisa sholat maghrib bareng keluarga, makan malam bersama gitu. Pokoknya
1: asik deh.
0: Ini apa namanya, sesuatu yang didambah-dambahkan oleh kaum pekerja, ya kan. Betul. Pulang tepat waktu gitu ya Bompo. Tapi ngomongin soal rumah nih ya Bompo, ini ada rekaman video yang beredar dan videonya ini viral di media sosial.
1: Iya,
0: ini di momen acara Maulid Nabi di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dan acara ini diprotes warga hingga berujung ribut Abang Po.
1: Iya, sampai katanya ada sampai dikatain kafir juga.
0: Iya,
1: ini
0: pokoknya kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan
1: gitu.
0: Jadi kayak awalnya nih yang ayah tahu nih dari videonya nih Po ya, Abang Po ya. Jadi ada warga yang rasa terganggu karena acara tersebut dibarengi dengan menyalakan petasan. Petasannya dinyalainnya dini hari, bayangin.
1: Iya, itu orang udah pada istirahat.
0: Benar. Jadi kericuan ini diduga bermula dari pengguna petasan yang terus dinyalakan hingga sekitar pukul 1 dini hari ya Bang Po. Aksi menyalakan petasan ini di acara Maulid Nabi tersebut membuat warga ngerasa terganggu. Nah, dalam rekaman video yang viral di media sosial ini ada seorang ibu yang memprotes penyalaan kembang api di acara Maulid tersebut. Jadi si ibu ini protes karena petasan tersebut dinyalakan hingga dini hari dan mengganggu waktu istirahat. Dan disebutkan juga sejumlah anak terbangun dan menangis karena ngerasa takut sama suara petasan. Jangankan anak-anak, kadang kita orang dewasa aja kaget kan.
1: Ngedrek-dek
0: bener. Nah akhirnya dari protes, aksi protes ini berujung pada keributan dan ditempuhlah jalur hukum. Jadi warga di Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan ya Bompo memilih menempuh jalur hukum setelah mediasi perselisihan soal petasan di acara Maulid Nabi. Dan karena dua-duanya ini gak mau saling
1: gak mau saling ngalah gitu.
0: Gak mau damai gitu. Jadi dibawa ke jalur hukum.
1: Ini ada beberapa kesimpulan mediasinya nih Po.
0: Apa itu Po?
1: Tuh ada yang pertama nih, panitia penyelenggaranya jadinya tuh ngaku kalau misalkan kegiatan ini tuh gak ada izin resminya. Iya, karena nganggapnya ya udah itu tuh semuanya keluarga besar nih gitu yang ada di sekitar situ. Jadi ya udah lapor ke RT RW juga udahan gitu kan. Padahal kan tapi ada yang tetangga-tetangga lainnya gitu kan. Kan semuanya juga enggak keluarga di situ. Walaupun emang tetangga-tetangga harus dianggap keluarga gitu. Tapi izin tuh harus dilakukan lah gitu. Terus juga yang kedua nih ada penyelenggara lagi tuh ngaku kalau misalkan kegiatan pemasangan kembang api ini enggak pada jamnya. Jadi waktu jam-waktu istirahat tapi dipakai buat nyalain kembang api. Jadi ada beberapa warga yang terganggu. Terus juga penyelenggara ini akhirnya menyampaikan mohon maaf lah kepada keluarga besar ataupun juga orang-orang yang merasa terganggu dan juga tidak akan mengulangi hal tersebut. Terus untuk permohonan tersebut, warga yang merasa dirugikan itu akhirnya ya udah dilanjutin tuh jalur hukumnya Po. Dari proses mediasinya. Jadi belum ada kesepakatan satu sama lainnya.
0: Karena memang sebelumnya lurah di Pondok Pinang, Ibu Dina Rosdiana, udah mediasi dua pihak yang berselisih. Mediasi ini mencapai beberapa poin kesepakatan yang tadi Pak Awo udah sebutin. Tapi warga tetap memilih menempuh jalur hukum dalam persoalan tersebut. Sebenarnya sangat disayangkan ya Bang Po ya. Kita kan hidup saling berdampingan nih sama tetangga. Ya emang udah selayak kita saling menghormati, menghargai,
1: Saling menjaga
0: gitu. Jadi hal yang terjadi di Pondok Pinang

0: ini ya sangat disayangkan ya Bang Puyo, kita turut prihatin juga gitu. Iya. Semoga ini juga jadi pelajaran buat Abang Empo untuk lebih menghargai lagi orang-orang di sekitar.
1: Betul.
0: Khususnya buat
1: tetangga-tetangga.
0: Kalau misalnya Abang Empo mau bikin acara, ya udah paling benar adalah izin sih ya.
1: Izin
0: harus mengantongi izin dari RT RW dulu deh, minimal tuh ya.
1: Minimal.
0: Terus warga sekitar juga kalau misalnya mau bikin acara, izin dulu dari tetangga kanan kiri depan belakang gitu. Iya. Jadi tahu gitu loh Abang Po.
1: Betul, ya harus rukun-rukun deh ya Po, karena ya mas siapa lagi kalau misalkan enggak sama tetangga nih kalau sesuatu.
0: Iya, betul banget, karena tetangga adalah saudara terdekat kita.
1: Betul.

0: Aduh, gimana sih lo?
1: Salah mulu lo, aku pulang dah.
0: Jangan dulu. Ayo, terusin, geng.
2: Suka makan laler hijau.

Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulai dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin ama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Fleet House yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul, terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak entu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi kagak apa lirik itu lagu-lagunya.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil Ayah juga mau request juga di Dangdutnyo di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah. Dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

0: pop pilihan Liodra Andirianto, iya, judulnya Sang Dewi.
1: Sang Dewi, iya.
0: Lagunya enak banget. Ini lagu yang dipopulerkan oleh Titi DJ.
1: Iya.
0: Dibawakan kembali oleh Liodra dan Betul. Mas Andirianto.
1: Iya.
0: Lagu ini Aye persembahkan untuk teman Aye namanya Dira, dia lagi di tol Cikarang nih.
1: Oh,
0: lagi dengerin kita, Po.
1: Iya.
0: Hati-hati di jalan nih Dira, semoga selamat sampai tujuan, selamat
1: Betul.
0: Mendengarkan Propat Jakarta.
1: Apa ngomong-ngomong Sang Dewi nih.
0: Kenapa?
1: Kayak kita kan mindsetnya Sang Dewi tuh kayak penyelamat gitu,
0: iya,
1: kan. Tapi kita juga ada penyelamat nih.
0: Siapa
1: Pak
0: tuh?
1: Pak polisi ini menyelamatkan kita.
0: Emang kenapa, Po?
1: Karena Pak polisi ini menangkap maling helm yang beraksi di Mall Jakarta dan Tangerang.
0: Waduh. Emang ya Bang Po ya, Ayah pengen gregetan banget sama orang maling helm, maling motor tuh gak tahu kenapa,
1: iya,
0: bawanya emosi aja.
1: Makanya,
0: gitu.
1: Makanya kayak helm aja, segala helm dimaling,
0: nah,
1: gitu kan. Nah ini jadi Polda Metro Jaya itu menangkap spesialis pelaku pencurian helm di Jakarta sama Tangerang. Pelakunya ini inisialnya D. Terus dia beraksinya tuh di area perkantoran sampai mall-mall di sekitar Jakarta dan Tangerang.
0: Waduh.
1: Biasanya dia tuh ngambil-ngambilnya helm-helm yang tergeletak di atas sepeda motor, terus juga di pusat perbelanjaan, di perkantoran, itu yang asal-asal naro mungkin ya, Po. Nah ini tuh salah satu pencurian yang ketahuannya ini di 14 September lalu di wilayah Kuningan, Jaksel, terus juga sempat di wilayah Bintaro di Tangerang Selatan, di bulan Agustus gitu. Ada juga 23 Septembernya di Jatinegara. Udah banyak banget ini.
0: Lah iya, udah kemana-mana nih ya si maling helm ini ya.
1: Iya.
0: Jangan-jangan Abang Po kemana-mana sempat kehilangan helm dia nih belakang.
1: Iya, nih inisial D ini ya. Terus juga akhirnya polisi ini menetapkan dia tuh tersangka kasus-kasus pencurian helm ini. Terus terjerat pasal 476 KUHP tentang tindak pidana pencurian dan ancaman penjara 5 tahun.
0: Tuh, rasain deh ya. Makanya lagiannya sih pakai ngambil-ngambil helm orang.
1: Iya, makanya
0: beli helm murah, mahal tahu.
1: Sampai jadi spesialis maling helm ini.
0: Waduh, dapat predikat ya.
1: Iya, bukan spesialis di kedokteran malah maling ini.
0: Ya udah, ini jangan dicontoh ya Bang Po ya. Jauh-jauh deh dari perbuatan seperti itu ya.
1: Betul.
0: Dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan. Ini sekalian juga kita mau ngingetin nih yang lagi di jalan bisa menepi dulu karena bentar lagi sholat maghrib.
1: Betul.
0: Iya, maghrib di Jakarta hari ini di jam 17.50 menit ya.
1: Iya.
0: Abis jeda maghrib balik lagi di mari ya Bang Po, tetap di Prompat Suara Budaya Jakarta.
2: Keikhlasan adalah rahasia antara Allah dengan hambanya. Bahkan, malaikat pencatat pun tidak dapat mengetahui hal itu barang sedikit, guna dituliskannya dalam catatan amal. Setan juga tidak bisa mengetahui, sehingga dia tidak bisa merusaknya. Nafsu pun tidak menyadari, sehingga ia tidak bisa mempengaruhinya. Junayad al-Baghdadi.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
4: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allah.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Pop, Pemprov DKI Jakarta mengajak kader kesehatan, tenaga medis, dan pejabat birokrasi menjadi agen perubahan untuk mendorong masyarakat hidup lebih sehat. Upaya ini dilakukan karena pola hidup minim aktivitas fisik di Jakarta dapat meningkatkan risiko obesitas dan penyakit tidak menular seperti stroke dan diabetes. Para agen perubahan diharapkan membangun budaya hidup sehat di lingkungan masing-masing dengan mengajak warga lebih aktif bergerak dan peduli terhadap kesehatan bersama. Beralih ke informasi yang lain.
1: Polres Poso, Sulawesi Tengah hari ini memberikan edukasi wawasan kebangsaan, toleransi, dan bahaya radikalisme kepada pelajar SMA melalui latihan dasar kepemimpinan. Edukasi ini dilakukan untuk membangun cara berpikir kritis agar remaja mampu menyaring informasi di media sosial dan tidak mudah terprovokasi dan paham intoleran. Para pelajar juga didorong menjadi agen perdamaian dengan menjaga budaya toleransi serta nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah dan masyarakat. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 19.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM, suara budaya.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong Tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong Tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong Tugu itu khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh, sedep banget deh suaranya. Keroncong Tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Suara Budaya Jakarta.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

0: Promo Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Pak Bampo. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Gabung lagi bareng ayo sama Pak Wawa di Maria. Pak Wawa, Pak Awa maksudnya.
1: Apa di, aja dah Pak?
0: Di Blantek ya. Ini kita nyambi-nyambi makan malam. Karena emang udah jamnya Pak ya.
1: Benar.
0: Jadi buat Pak Bampo juga yang masih ada kerjaan tapi belum makan dan udah kerucuk-kerucuk tuh perut, udah nyambi-nyambi aja gak apa-apa.
1: Sama-sama aja, ini kita juga bolak-balik mondar-mandir ya Pak.
0: Ya

0: ibaratnya biar semuanya bisa dikelarin gitu loh.
1: Iya, ya terus kan? Juga selain apa namanya? Makan nih.
0: Ya.
1: Lapar gitu kita juga udah mulai-mulai ngantuk ya, Po.
0: Iya, menjunjung segini juga Bang Po paling udah ibarat kata handphone udah lobet nih, ya. Udah kayak, minta dicas gitu ya.
1: Nih buat kita-kita ini yang masih harus sampai agak malam nih jam 8 butuh penyegar nih.
0: Seperti minum kopi, kopi enak kali ya.
1: Betul.
0: Tapi ayah sih jujur ya Bang Po ya, ayah bukan minum kopi. Kopi apa ya, pengen aja. Bukan yang hari-hari minum kopi gitu Po. Kalau lagi pengen minum. Tapi kalau enggak yang enggak nyari gitu.
1: Kalau ayah tiap hari sih Po.
0: Ngopi.
1: Ngopi. Tapi kopi susu sih.
0: Kopi susu ya. Emang apa sih kita kudu minum kopi? Emang ada aturannya apa gimana sih?
1: Gak ada sih Po. Cuma kita gak boleh banyak-banyak aja gitu. Boleh nih ngopi, tapi kalau misalkan banyak-banyak juga yang tadinya buat kesehatan nih malah jadi malah bikin jantung berdebar gitu. Jadi ada studi nih Po yang ngebahas dari American Heart Association. Dia tuh bilang kalau konsumsi kopi itu enggak buruk juga kalau dikonsumsi tiap hari.
0: Cuma
1: tapi kopi itu kan mengandung senyawa bioaktif nih. Jadi enggak boleh terlalu banyak-banyak gitu. Nah, kalau misalkan kebanyakan itu kan orang-orang nih sampai 400 mg kafein gitu kan atau sampai 5 cangkir. Nah, itu tuh enggak boleh lah. Pokoknya batas maksimalnya itu si 5 cangkir ini.
0: Sehari.
1: Sehari gitu. Kalau misalkan yang kopi susu tuh yang ayah suka nih, itu tuh bisa nambah kalori sama gula dalam minumannya. Jadinya tuh nanti takutnya malah jadi diabetes kan atau apa gitu. Jadi semua orang tuh ada batasnya, karena beda orang juga beda tipe kan untuk tolerir kafeinnya ini. Betul. Gitu.
0: Jadi intinya boleh minum kopi setiap hari, cuma ada takarannya.
1: Iya, soalnya kalau misalkan emang kelebihan tuh kayak bisa jadi penyakit jantung, stroke, gagal jantung gitu kan. Jadi kan yang tadinya buat sehat-sehat nih gitu kan, ya malah gak sehat gitu. Mungkin yang kurang-kurang gula gitu bisa lah untuk minum kopi gitu kan. Yang kopi-kopi yang manis buat pemanis tambahan. Ya tapi itu gak boleh berlebihan juga.
0: Gitu.
1: Jadi yang udah normal-normal gitu. Jadi yang normal-normal jangan sampai jadi abnormal.
0: Jadi minumlah kopi sesuai takarannya.
1: Menjadi penyeimbang aja sih kopi ini.
0: Gak boleh berlebihan ya Po. Apalagi sekarang kan tren kopi-kopi susu tuh kan manis-manis banget ya Po. Kalau diminum tiap hari bukan cuma soal kesehatan yang ganggu, keuangan juga.
1: Betul, betul.
0: Iya kan?
1: Iya, walaupun nih yang kopi keliling tuh 8 ribu juga ya sebulan ya biasa.
0: Lumayan juga, Pak.
1: Iya.
0: Jadi iya semua ada batasnya ya Bang Po ya. Jadi makanlah minumlah kopi sesuai dengan takarannya. Enggak boleh berlebihan. Dan
1: ya sesuai porsinya.
0: Sesuai porsinya
1: aja.
0: Jadi gimana nih ya Bang Po? Udah ngopi belum nih jam segini?

0: Abang Boss, saya Firudan.
1: Saya Kamil Zain.
2: Saya Evi Masamba.
3: Saya Benito.
4: Saya Irsya.
5: Halo Abang Po, saya Eri Susan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4.

0: manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Udah, dimari aja.

0: 92,8 FM Prompat Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Aye nih, Mpo Awa sama Mpo Nana di jam 07.30.
1: Ya, di jam 18.40 ya.
0: Iya, 18.40 nih. Kita tadi habis ngomong-ngomongin kopi ya, Mpo.
1: Benar.
0: Terus tadi juga sempat ada tuh yang kita ngomong kita sambil-sambil makan.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Karena tapi emang juga makan malam ya.
0: Tapi kayaknya ada nih beberapa orang yang bingung nih, Po, mau makan apa.
1: Betul.
0: Gitu, kayak yang kalau yang lidah-lidah Sunda mungkin. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Nih kita ada apa ya? Ada rekomendasi lah ya, Po, namanya.
1: Betul. Mm-mm.
0: Masakan ini, Sunda gitu.
1: Iya, ini ada beberapa rumah makan Sunda, Bang Po, ya, yang bisa jadi tujuan buat Bang Po pengen makan, bingung mau makan apa. Ada beberapa rumah makan Sunda Prasmanan di Jakarta yang katanya ngeunah.
0: Ngeunah
1: itu kan
0: pisan.
1: arti enak ya, Po, ya.
0: Iya.
1: Bahasa Sundanya. Apa aja kira-kira? Yang pertama ada rumah ini. Makan Ampera Dua Tak, ya. Ini adanya di Jalan Cikini Raya, sederetan sama Taman Ismail Marzuki.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Sederetan situ, rumah makan ini selalu ramai banget dikunjungi pelanggan. Ya, apalagi kalau jam makan siang, Po.
0: Iya.
1: Karena gimana nggak rame. Dia tuh jual 50 jenis lauk, Po. Bayangin.
0: 50 ya.
1: Banyak banget pilihannya.
0: Banyak banget itu. Terus juga ini nih, Po, ada Pondok Sunda Prasmanan Cikajang. Ini di kawasan Jakarta Selatan. Dia juga pondok prasmanan lah ya, dia. Itu tuh juga puluhan menu adanya di sini. Terus ada ayam goreng, ikan, empal gitu. Terus juga bisa milih antara nasi putih apa nasi merah.
1: Oh, ada pilihannya.
0: Ada pilihannya.
1: Oke, terus kita ke Warung Nasi Alam Sunda. Ini juga salah satu tempat makan Sunda Prasmanan, Abang Po. Ada di sekitar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warung Nasi Alam Sunda ini dia menawarkan menu ala Cianjur, Jawa Barat. Iya, jadi kalau makan di situ berasa kayak lagi di Cianjur gitu. Padahal lagi di sekitar Tanah Abang gitu ya. Terus juga ada apa lagi nih, Pak Awan?
0: Ada rumah makan Bu Ida nih. Ini dia juga sama, dia stasiun Gondangdia. Dia tuh dipajang gitu makanannya. Terus juga bisa milih lauk. Terus bisa bisa mesen tumisan sayuran juga.
1: Oh gitu,
0: gitu.
1: Lauknya banyak ya. Oke, dan terakhir Ayah punya rekomendasi, yaitu Warung Sunda Ece Kokom. Ini ada di kawasan Ben Hill ya. Salah satu yang bisa Bompo datengin yaitu Warung Sunda Cekopkom. Tempatnya lumayan nyaman ya untuk sekedar buat makan siang gitu, misal rame ya. Dan di sini juga menawarkan puluhan menu, Abang Po, dipajang di meja prasmanannya.
0: Iya.
1: Ya tinggal pilih aja mau ngambil yang mana gitu ya. Jadi itu dia beberapa deretan rekomendasi tempat makan menu Sunda prasmanan di Jakarta yang katanya rasanya ngena.

0: dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi?
1: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
2: Awal karir musiknya, Gilga Sahid yang asli Madiun ini membentuk band bernama Gilkustik bersama dua rekannya, Indra Setiawan dan Sufyan Baihaqi. Gilkustik memulai dengan tampil di kafe dan mengcover lagu-lagu Jawa yang populer. Hal ini membuat band ini semakin dikenal di kalangan masyarakat, hingga sekarang sukses dan bisa tampil di panggung yang lebih besar. Lagu Nemen berhasil menjadi salah satu karya Gilga dan Gilkustik yang paling laris. Lagu paling sukses saat dinyanyikan grup NDXAK dengan ratusan juta viewers di YouTube. Nama Gilga pun semakin ngetop setelah hubungan asmaranya dengan Happy Asmara berlanjut ke pernikahan di tahun 2024.
1: Cerita dalam lagu. Cerita

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta membuka peluang kolaborasi dengan Seoul di bidang kebudayaan, ekonomi kreatif, dan perfilman melalui Festival Indonesia 2026 di Seoul, Korea Selatan. Senin kemarin, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan kerjasama ini mencakup pertukaran pengalaman, pengembangan talenta, serta penguatan industri kreatif agar budaya dapat dikenal lebih luas. Jakarta juga dinilai memiliki kekayaan tradisi dan keberagaman budaya yang dapat menjadi identitas kota global sekaligus memperkuat diplomasi budaya dengan Korea Selatan. Beralih ke berita selanjutnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Timur memperkuat desa koperasi ternak untuk menjaga pasokan pangan hewan di sejumlah wilayah. Program ini menyatukan peternak rakyat dengan koperasi dengan dukungan bibit unggul, pembiayaan, sarana budidaya, dan pendampingan teknis dari hulu hingga hilir. Pengembangan tersebut diharapkan memperkuat budaya beternak masyarakat desa, membuka peluang ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan peternak lokal. Sampai di sini beritanya, sampai bertemu di berita jam 6 pagi.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Jo, tadi gue lihat ada anjing di ujung jalan. Buset, galak banget, Jo.
1: Ya jangan dideketin, Po. Apalagi kalau kita nggak tahu kondisi hewannya. Bisa jadi rabies, loh.
0: Emang rabies bisa nular dari hewan, Jo?
1: Ya bisa lah. Rabies paling sering menular lewat gigitan hewan yang terinfeksi. Air liurnya juga bisa berbahaya kalau masuk ke luka. Atau mengenai bagian tubuh tertentu, Po.
0: Kalau nyampe digigit nih, gimana itu, Jo?
1: Ya jangan didiemin lah. Lukanya langsung dicuci pakai sabun dan air mengalir. Terus segera ke fasilitas kesehatan.
0: Walaupun lukanya kelihatan kecil tuh, tetap ya kudu ke rumah sakit gitu-gitu ya?
1: Ya iyalah, jangan nunggu sakit atau nunggu muncul gejala, Po. Rabies itu serius loh.
0: Berarti hewan peliharaan kudu dijaga, Jo, ya?
1: Iya, vaksinasi hewan penting dan bisa membantu mencegah penyebaran rabies, Po.
0: Jadi vaksinasi itu penting ya, supaya hewan kagak gampang ketular rabies gitu kali, Jo, ya?
1: Iya, Po. Dengan vaksinasi dan penanganan yang tepat, risiko penularan rabies bisa dicegah, Po.
0: Oke deh, ngerti gue sekarang.
2: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Perempuan Suara Budaya Jakarta, kalau misalnya kita nenamu ke rumah orang kan biasa ya.
1: Iya.
0: Kalau kita nenamunya ke balai kota bagaimana tuh, Po?
1: Itu gong sih.
0: Gong ya, Po ya.
1: Kapan lagi kita jadi tamu di balai kota,
0: nah,
1: kan
0: bener
1: ya,
0: banget. Po? Soalnya nih, Po, kenapa kita bahas soal nenamu ke balai kota? Mm-mm. Ini Bang Po bisa ikutan program namu balai kota ya.
1: Ini gratis nih,
0: gratis,
1: untuk masyarakat,
0: bener.
1: Gitu. Jadi ini pemerintah Provinsi DKI itu menghadirkan program namu balai kota. Jadi bisa nih masyarakat lihat langsung gimana nih dalam gedung tempat gubernur itu gitu.
0: Bekerja,
1: kan
0: ya.
1: Nah ini tuh pertama kali nanti udah diuji coba di 3 Oktober kemarin, diikuti sekitar 300 warga dari berbagai kalangan lah gitu. Ini digelar di Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Diskominfotik DKI Jakarta bersama Jakarta City Branding. Nah dari program ini, Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung ini membuka kesempatan lagi nih bagi masyarakat untuk datang berinteraksi dan melihat secara langsung bagaimana pemerintah bekerja dan melayani kebutuhan warga.
0: Oke.
1: Gitu. Nah kegiatannya bisa ikut produksi berita, terus juga nanti itu berkeliling, jadi mengikuti Jakarta Cinema Experience atau nonton film di ruang pola. Buat anak-anak ada Kids on Air Studio. Jadi itu Berita Jakarta mengenal proses produksi berita sekaligus mencoba menjadi penyiar gitu.
0: Oh, menarik ya.
1: Seru ya. Nanti nih bakal dibuka lagi tanggal 17 Oktober, kapasitasnya 400 orang. Nah, ini reservasinya tuh gratis melalui website Jakarta Smart City atau aplikasi Jaki. Habis daftar peserta nanti nerima email. Jadi ada informasi juga jadwal kunjungannya kapan gitu.
0: Oh gitu. Oke, udah siap nih. Dicatat tanggalnya buat Abang Pak yang
1: ikutan
0: program namu balai kota ya. Tanggal 17 Oktober 2026.
1: Iya, ini untuk pemesanan tiketnya

0: Eh, abang po, tahu kan ondel-ondel? Nah, iye, ondel-ondel ini bukan cuma ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, abang po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bundaran Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat ngundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Pade mau kemana?

0: Abang Pak, udah enggak berasa nih, jujur aja ya Pak awak ya. Heeh,
1: udah 8 ini.
0: Ini 8 enggak berasa juga kita udah sampai di bulan Oktober. Mm-mm. Bentar lagi 2 bulan lagi ganti kalender.
1: Iya, ya betul. Kan? Terus akhir juga tahun. Banyak libur nih. Biasanya libur itu bersatu tuh kalau akhir tahun ya, Po.
0: Apa namanya? Libur Natal, libur anak sekolah juga ya, semester ganjil.
1: Iya, dan juga libur tahun baru. Betul. Nih. Nah, ngomong-ngomong yang itu tuh, si libur Nataru ini pemerintah katanya ada surprise.
0: Oh, surprise apa nih Pak Awak?
1: Iya, nih pemerintah ini ada merilis insentif harga tiket pesawat nih. Okay. Udah mulai rilis nih buat Nataru 2026-2027. Nah, ini tuh kebijakannya berupa pengurangan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Jadi PPN, DTP. Jadi nanti nggak berpajak ya tiketnya gitu. Terus ada penyesuaian jumlah komponen biaya penerbangan. Terus juga demi menjaga tiket tetap terjangkau, terus mobilitas masyarakat yang melonjak itu, jadi ya udah itu untuk apa pajak-pajaknya ini diringankan lah gitu. Okay. Terus ada ini juga Ditjen Perhubungan Udara atau Kemenhub Pak Agustinus Budi Hartono juga bilang kalau keterjangkauan harga tiket menjadi salah satu fokus utama menjelang periode Nataru ini. Okay. Gitu. Dari rencana pemerintah, anggaran ini udah disiapkan mencapai 722 miliar dengan target penerima manfaat tiket tanpa PPN ini di 3,7 juta penumpang penerbangan domestik kelas ekonomi. Terus pemerintah juga lagi mengkaji penyesuaian biaya lain seperti passenger service, full surcharge gitu kan, ataupun besaran lainnya yang belum diputuskan gitu. Walaupun begini nih ya, Po, gitu kan, aturan peraturan Menteri Keuangan masih dalam proses penyusunan. Jadi ketentuan finalnya nih belum diumumin, Po.
0: Iya.
1: Di sisi lain Kemenhub juga minta maskapai mastiin kesiapan armada biar lonjakan penumpangnya ini enggak memicu keterlambatan beruntun.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: intinya adalah mau ada diskon nih
1: ada
0: nanti.
1: Ada diskon tiket tanpa pajak.
0: Iya. Akhir tahun.
1: Waduh. Tapi ya terbatas, Po.
0: Iya. Aduh, Po, kalau begini ceritanya sih ayo demen banget deh kalau udah kaitan sama diskon, bahwa aneh kita pengen daftar,
1: pengen
0: beli tiketnya.
1: Iya.
0: Cuma salahnya duitnya kagak ada.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Perompat FM, suara budaya.

0: Eh, Pok, tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Pok.
1: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Pok. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya benar juga sih, tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
0: Iya, yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya benar, mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah, gitu dong.
2: Jaga keluarga saling peduli, karena dari rumah kebahagiaan dimulai.

0: Ampun, padahal ini baru hari Selasa, tapi hawanya kayak herbo gara-gara lagunya Pepi Grace.
1: Iya.
0: Lagu dari Sumatera Barat, Abang Po, malu-malu jatuh cinta.
1: Iya.
0: Malu-malu jatuh cinta.
1: Iya, gitu. Malu-malu jatuh cinta.
0: Rabu besok ya, kalau apresiasi budaya Minang mah.
1: Kalau besok.
0: Kalau malam hari ini apresiasi budaya Sunda.
1: Sunda.
0: Abdaun, singkatannya gitu.
1: Nah, ngomong-ngomong itu nih, apa... cuaca-cuaca vibes,
0: iya, iya.
1: Vibes itu gitu kan, suasana-suasana ini ada perkiraan dari BMKG terkait cuaca nih. Karena di BMKG itu sudah memberikan status waspada potensi hujan dengan intensitas sedang sampai lebat di sejumlah wilayah dari tanggal 7 sampai 8 Oktober 2026 nih Po. Di akun Instagram info BMKG gitu. Nah, yang wilayah masuk status waspada itu tersebar di Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bogor, dan Depok gitu Po.
0: Tanggal 7 sama 8 ya Po?
1: 7 sama 8
0: ya?
1: Po, iya
0: besok Rabu sama Kamis ya?
1: Rabu sama Kamis, iya.
0: Oh udah ada ininya, udah di perkiraannya nih ya?
1: Perkiraan cuaca gitu kan. Jadi mungkin ya, mungkin dari nanti malam bisa aja kayak misal kalau hawanya udah mulai dingin-dingin kan. Ada juga malah yang hawanya panas kalau mau hujan.
0: Ada, gerah ya?
1: Iya gerah,
0: gerah. Gitu. Tapi yang pasti ya ini kan perkiraan ya Bang Po, bisa terjadi bisa enggak. Tapi gak apa-apa sih, buat jaga-jaga ya, yang berkendara motor
1: bawa jas hujan, bawa payung
0: ya.
1: Betul
0: gitu.
1: Kalau misalkan juga nanti di tengah jalan ada genangan-genangan memang mungkin terjadi, itu hati-hati ya gitu kan. Ya tetap waspada aja lah, namanya perkiraan itu untuk diantisipasi ya Po.
0: Nah, bener banget nih Po Awa. Ya udah kalau gitu Abang Po, ini udah mau deket-deket jam 8 malam. Seperti yang tadi udah informasiin, malam hari ini akan ada apresiasi budaya Sunda bareng Bang Noel. Nanti bakal nganter Abang Po sampai jam 12 malam bersama teman-teman dari Seni Sunda RRI Jakarta. Ya udah kalau gitu kayaknya kita berdua kudu undur suara. Ya Allah. Iya kayaknya kita kudu undur suara ya Abang Po ya. Gantian sama Bang Noel sama teman-teman di Seni Sunda RRI Jakarta. Terima kasih untuk kebersamaannya. Insyaallah besok ketemu lagi. Ntar ketemu Po Awa lagi kapan? Tungguin aja.
1: Pokoknya Ayah gak mau spill, biar ditunggu-tungguin.
0: Surprise deh ya, pokoknya kalian kita berdua. Yaudah kalau kita Bang Po, cinta dilestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rompat FM, suara budaya Jakarta.

0: IPA si IPA.
1: Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
0: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ye? Dah, masa iye ada taman-taman bagus di sono?
1: Ya elah si Lela, ada dong lah. Namanya entu Taman Ria Rio.
0: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
1: Jadi, pendiri taman entu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus, kata Ria entu diambil karena di sono entu ada waduk yang artinya beriak.
0: Terus, di sono kita bisa ngapain aja tuh?
1: Lo mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lo mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
0: Seru banget tuh. Kalau ayah mau piknik-piknik lucu gitu, bisa kagak di sono?
1: Pasti bisa dong lah. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
0: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah Ipe.
1: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.
2: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang cingnya babe, seneng banget nih. Aye, Bang Noel di mari ya. Ketemu lagi buat Abang Po di hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Buat Abang Po yang masih OTW ke rumah gitu ya, habis pulang kerja, semoga selamat sampai di rumah, tetap hati-hati. Dan tentunya buat Abang Po yang lagi nyantai aja di rumah, kita temenin sampai nanti menjelang jam 12 malam tentunya, bareng teman-teman dari Apresiasi Budaya Sunda atau APDAUN untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026 dengan tema pembelajaran kesenian angklung di lingkungan sekolah, yang juga ada narasumber dari pelatih angklung SDN Papandayan, ada Bapak Deden Irawan SSN, dan tentunya ditemani juga sama teman-teman dari APDAUN, ada Kang Atep Gunawan, ada Teh Suartini, dan juga Teh Nining. Cuman sebelum kita bergabung ke Apresiasi Budaya Sunda, seperti biasa kita akan simak terlebih dahulu drama legenda dengan judul Danau Teluk Gelam.
2: Pada zaman dahulu kala, di kawasan Marga Bengkulah yang sekarang menjadi daerah Kecamatan Tanjung Lubuk, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang arif lagi bijaksana, bernama Raja Awang. Raja Awang mempunyai permaisuri bernama Putri Rajeda, berasal dari daerah Sugiwaras dan berketurunan Arab. Dalam kesehariannya, kondisi kerajaan terasa damai dan tentram. Banyak kerajaan kecil lainnya yang bergabung dengan pemerintahannya. Hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah kekuasaan Raja Awang banyak dibawa keluar kerajaan hingga ke kawasan tanah Palembang, sehingga rakyat terjamin sejahtera.

0: Ini harus aku lakukan demi kejayaan dan keberlangsungan tahta kerajaan ini.
1: Wahai Kakanda, ada apa gerangan dengan Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang kebingungan.
0: Benar, Adinda. Saya memang sedang kebingungan.
1: Ada masalah apa, Kakanda? Ada baiknya Kakanda bercerita kepada Adinda.
0: Begini, Adinda. Usia kita sudah merangkak senja. Tak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu kepada siapa saya harus mewarisi tahta kerajaan ini?
1: Kakanda tak perlu bingung. Untuk memikirkan hal ihwan ini, Pangeran Tapalanang yang pantas menggantikan posisi Kakanda sebagai pewaris kerajaan ini.
0: Pangeran Tapalanang. Mainang.
2: Iya, Yang Mulia Raja.
0: Panggilkan Pangeran Tapalanang ke sini.
2: Baiklah, Yang Mulia Raja.
3: Raja Awang dalam pernikahannya dengan Putri Rajeda dikaruniai seorang putra yang bergelar Pangeran karena dia adalah pewaris tahta kerajaan. Sang pangeran diberi nama Pangeran Tapalanang.
4: Hormat saya, Ayahanda. Ada apa gerangan Ayahanda memanggil saya?
0: Begini, anakku Pangeran Tapalanang. Kau tahu, ayah ini sudah tua. Tak lama lagi ayah sudah pasti tiada. Ayah kira kamulah yang pantas menggantikan ayah sebagai raja dan pewaris tahta di kerajaan ini.
4: Amanat mulia yang ayah berikan akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya.
0: Baiklah kalau begitu. Ayah ingin mengajak kamu berburu binatang di hutan. Bagaimana? Adinda, saya akan pergi ke hutan mengajak Tapalanang untuk berburu binatang.
1: Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, Kakanda.
3: Suatu hari, Putri Rajeda memanggil Inang Pengasuh untuk membicarakan hal ihwal yang saat itu merasuki dirinya. Permaisuri menderita suatu penyakit di mana penyakit yang dideritanya semakin hari semakin bertambah parah. Suatu hari, dari istana berdatangan bebunyian telukup atau bunyi pertanda bahwa di istana telah terjadi sesuatu musibah. Ternyata sang permaisuri telah meninggal dunia. Semua merasa sedih dan terharu karena telah kehilangan seorang ibu yang baik, ramah dan pengasih sesama rakyat.
5: Tapalanang, tak pantasnya dikau duduk di kursi itu. Yang seharusnya mendapatkan tahta kerajaan itu aku. Lihat saja dikau, aku akan mencari jalan keluar bagaimana untuk mengusirnya dari kerajaan ini.
3: Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun silih berganti. Suatu hari, Solim, putra tiri, merasa iri melihat Pangeran Tapalanang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Dan dia pun mulai menyusun strategi untuk menfitnah Pangeran Tapalanang. Dia mengatakan kepada sang raja bahwa sang Pangeran Tapalanang telah berbuat mesum dengan perempuan anak petani di luar istana. Padahal sang pangeran tidak pernah keluar istana semenjak ibundanya meninggal dunia.
5: Ayahanda, ternyata Kakanda Tapalanang sudah berbuat zina. Dia telah mengotori marwah nama besar kerajaan ini.
0: Jangan asal ngomong di kau putraku. Kalau kau tidak ada bukti, itu namanya dirimu telah memfitnah. Ingat Solim, berat hukumannya di kerajaan ini kalau memfitnah.
5: Tidak Ayahanda, Ananda tidak memfitnah. Ananda Solim membawa barang buktinya. Ini Ayahanda, kain yang dipakai wanita kampung itu penuh dengan bercak darah bekas perzinaan dengan Kanda Tapalanang.
0: Itu belum cukup bukti yang kau bawa, Solim. Bisa saja itu darah hewan yang menempel di pakaian wanita.
5: Ananda membawa saksi hidupnya. Dialah orang tua si wanita yang sudah membenarkan kejadian itu, ayahanda.
3: Melihat kenyataan itu, sang raja yang selama ini dikenal bijak dan arif berubah menjadi sangat murka. Dengan kasar dan kejam dia menyiksa putra kandungnya. Bahkan dia mengusirnya keluar meninggalkan istana.
0: Tapalana, kau bukan anakku lagi, Tapalana. Pergi kau dari kerajaan ini.
6: Tuanku, janganlah terlalu menghukum Pangeran Tapalana. Dia masih muda, tuanku. Belum bisa keluar kerajaan sendiri. Mohon diringankan hukumannya, tuanku.
4: Biarlah, Mak Inang. Tapalana menerima hukuman ini, walau diriku tidak mengakui telah berbuat seperti apa yang dituduhkan Adinda Solim.
0: Sudah aku bilang, Tapalana, keluar dari kerajaan ini. Jangan kau berdalih ataupun menyangkal perkataanku.
4: Baiklah, ayahanda. Walaupun Ananda tak bersalah, Anda terima perintah ayahanda.
6: Nak, Tapalanang, Tapalanang, hati-hati kau di jalan, Tapalanang.
3: Lalu sang pangeran mengembara, entah kemana dia akan pergi. Berhari-hari dia menelusuri hutan belukar. Akhirnya dia singgah pada sebuah talang yang sekarang disebut dengan daerah Talang Pangeran. Di daerah tersebut sang pangeran masih damai hidup sendiri karena dalam istana dia selalu bermain dengan berbagai jenis hewan. Maka sang pangeran tidak merasakan kesepian karena banyak hewan yang hidup di sekelilingnya. Suatu hari ia berjalan meninggalkan talang tersebut untuk mencari daerah baru, mencari tahu daerah lain yang dianggapnya dapat memberikan kehidupan yang lebih layak. Setelah melewati perjalanan yang jauh, sang pangeran kehujanan tiba di sebuah kawasan rawa. Di sana, dia melihat ada sebuah gubuk, lalu berteduhlah dia pada gubuk tersebut. Gubuk ini dihuni oleh seorang wanita yang dianggapnya aneh. Karena setiap dia mendekati gubuk tersebut, sang penghuninya tidak pernah menampakkan wajahnya. Di mana wajah itu selalu ditutupi dengan rambut yang tebal dan panjang hingga ke tanah.
7: Siapakah di sana? Hei, siapakah gerangan di sana?
8: Jangan mendekat, aku tidak mau kau melihatku.
7: Saya tidak ada niat jahat.
8: Saya mohon, jangan mendekat.
7: Saya tidak ada maksud apa-apa. Ceritakan apa yang terjadi. Mengapa kamu berada di sini?
8: Saya bilang, jangan mendekat. Jangan mendekat.
3: Pangeran yang mengambil batok kelapa lalu melemparkan ke arah putri. Sang putri mengibaskan rambutnya dan terlihatlah muka sang putri yang sangat buruk rupa.
7: Apa yang terjadi? Mengapa wajah kamu seperti itu? Ceritakan apa yang terjadi.
8: Saya diusir dari kerajaan.
7: Mengapa kamu diusir? Apakah ini hanya kebenaran sama yang seperti saya alami?
8: Saya adalah seorang anak raja dari kerajaan Kuto Besi. Saya diusir dari kerajaan karena dituduh telah melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, ayah saya menyuruh penyihir untuk mengutuk saya dengan rupa seperti ini.
7: Lalu bagaimana supaya wajah kamu kembali seperti semula?
8: Si penyihir pernah berjanji wajah saya akan kembali semula jika ada laki-laki yang bisa menikahi saya dan menjadi muhrim buat saya lalu menyentuh tubuh saya.
7: Baiklah, saya bersedia untuk menikahi kamu. Sebelum kita menikah, ada baiknya saya mengenal nama kamu.
8: Saya bernama Putri Gelam.
3: Sejak itulah Pangeran Tapalanang dan Putri Gelam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga bahagia. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai anak.
8: Ternyata hasil kebun kita berlimpah, Kanda. Ini semua berkat doa dan kesuburan tanah di sini.
4: Iya, Dinda. Tapi, wahai istriku, coba kamu lihat batok kelapa yang berisi air ini.
8: Kanda, suamiku. Ternyata wajahku telah berubah menjadi cantik jelita. Oh, terima kasih Tuhan. telah mengembalikan karuniamu padaku. Ini berkat doamu, Kakanda. Terima kasih karena Kakanda jualah yang bisa merubah saya seperti semula.
3: Tiba-tiba, datanglah segerombolan perampok untuk merampas semua hasil kebun yang berada di bawah kubuk mereka.
9: Serahkan semua harta kalian dan hasil perkebunan kalian. Hei kalian, anak buahku, ambil semua hewan yang ada. Uras habis harta mereka.
10: Siapa kalian?
9: Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, kalau kalian ingin anak kalian selamat, serahkan hasil kebun kalian yang kalian sembunyikan.
11: Kami ini adalah para perampok sadis.
10: Dasar kalian, perampok yang berjana. Aku tidak akan menyerahkan hasil kebun kami. Dan saya juga tidak akan membiarkan buah hati kami mati di tangan kalian.
11: Kau lihat ini anakmu. Anakmu sudah kami bunuh.
10: Tidak! Manusia yang tidak memiliki hati nurani, terimalah ini golokku.
12: Mati kau! Mati kau!

0: Bangun nak. Anakku, kenapa kau tidak bangun nak? Aku ayah yang tidak bisa menjagamu.
1: Suamiku, berhentilah untuk menangis. Air matamu membanjiri tanah ini.
0: Aku tidak bisa menjagamu nak. Maafkan ayahmu nak.
2: Pangeran terhuyung ke sana kemari sambil menjerit dan akhirnya ia tersungkur pada tanah bekas kubangan hewan. Tangisnya kian menjadi, air mata yang mengucur tiada henti menggenangi tanah berlubang bekas kubangan hewan tersebut di mana tempat dia tersungkur. Lama-lama kian membanjiri dan menenggelamkannya. Saat itu tubuh sang pangeran hanya terlihat bagian kepalanya saja. Saat itu istrinya berupaya untuk menarik rambut suaminya, namun seakan ada magnet yang menyeret tubuh pangeran hingga terhisap di dalam genangan air yang kian membesar tersebut. Dan putri gelam pun terlempar dan tersangkut pada pepohonan. Suatu keajaiban pun terjadi. Kubangan hewan itu meluas hingga membentuk sebuah danau. Dan muncullah sosok yang menjelma seekor ikan besar sebagai jelmaan dari tubuh sang pangeran. Sementara sosok putri gelam yang tersangkut di pepohonan menjelma sebagai seekor burung putih berleher panjang. Tahun terus berganti. Setiap bulan purnama terjadilah pertemuan antara seekor ikan besar dan seekor burung putih di tepian danau tersebut. Setiap habis bulan purnama pulalah, lalu selalu terdapat hamparan telur burung yang kemudian jadi santapan para pemancing. Semenjak saat itu, semenjak adanya danau tersebut, warga kampung sekitar menamakan danau itu dengan sebutan Danau Teluk Gelam. Danau adalah jelmaan dari kubangan yang dikenangi air mata dari sang pangeran. Sedangkan teluk adalah kata dari telur dan gelam adalah nama burung jelmaan dari si putri gelam. Sampai saat ini, danau tersebut identik dengan sebutan Danau Teluk

0: 우려야죠 가봐.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Selamat malam Wilujeng Wengi, Wilujeng Patepung Lawung Patepang Patarema Sora ngalangkungan Pro 4 RI di Jakarta. Dina acara numaneuh di Piwanoh Abdaun Apresiasi Budaya Sunda. Simkuring sapara kanca tireng-rengan seni Sunda RI di Jakarta, aya Kang Atep Gunawan, aya Teh Hajah Suwartini, Teh Nining, Mas Pikri, aya Mas Wondo, dan teman-teman yang lagi magang juga ngumpul di sini. Selamat malam semuanya. Bang Noel, terima kasih selalu hadir di tengah-tengah kita ya. Aduh, tugasnya
1: rame.
0: Malam ini bahagia sekali. Apalagi semangat ya. Kenapa semangat?
1: Karena liki-liki.
0: Oh iya, kita perlu mengapresiasi.
1: Iya, betul sekali Kang Atep.
0: Untuk para pahlawan dalam bidang olahraga tentunya. Sepak bola. Final FIFA ASEAN Cup 2026. Betul. Ternyata sekali. Indonesia juara. Gol tercipta sama siapa?
1: Sama siapa?
0: Ayo. Cool. Sama pemain yang memang luar biasa, Elkan Bagot. Tuh para penendang penaltinya, hebat.
1: Alhamdulillah. Lah, setelah sekian lama menunggu Kang Ate, akhirnya Indonesia.
0: Sampai acana orang itu masih keneh non teh. Kebanggaan teh mani.
1: Bangga.
0: Luar biasa, mudah-mudahannya setiap kejuaraan Indonesia bisa melanglang buana. Nonte Garuda tetap
1: jaya.
0: Jaya air di luhur Indonesia. Timnas juara. Pang bagi di keluarga seni Sunda RI di Jakarta. Mangga nyangakin.

0: Rompat FM, suara budaya Jakarta. Aduh, Teh Nini.
1: Nuhun Kang Ate.
0: Teh Nini.
1: Nuhun Kang Ate.
0: Ingah pisannya urang tiasa nepangan panite. Tos taogian parantos ngantosan. Di sore kene. Seir panite nutos ngawea. Aduh, ayeuna siaran teu atuh pastinya.
1: Nuhun.
0: Sate acan urang ngagupai ka para paniten, paniten oge telepon, silih gupai oge biasa. Urang nepangan ka narasumber urang dina temana dina wengi ieu nyaeta temana teh pembelajaran kesenian angklung di lingkungan sekolah. Tap. Pembelajaran alat musik angklung di sekolah teteh memang menjadi dasar daya tarik tersendiri. Oh, naon sababna? Kulantaran ayah khas memiliki kekhasan, keunikan.

0: sehingga kesenian angklung tos janten warisan budaya tak benda tos ngejantenkeun diakui ku UNESCO. Eta teh dina tahun 2010 bulan November ke sekedap deui tah. Eta ditetapkeunna teh warisan budaya tak benda angklung teh. Nyata merupakan alat musik di Jawa Barat anu eta angklung teh tiasa diajar. Utamina di tos lebet ke sekolah-sekolah. Tak gitu. Tak enak orang ngobrol sarang pelatih angklung.
1: Laras pisan.
0: Tos dugi ke mana kesenian angklung atau napi musik angklung di sekolah teh seperti apa. Tak enak orang cobi narasumberna nyaeta aya Pak Deden Irawan SSN sarjana seninya. Temana nyaeta pembelajaran
1: angklung.
0: Musik angklung di lingkungan sekolah. Di sekolah. Mudah-mudahan orang tiasa nyambungnya nuju di mana Kang Deden teh ayeuna posisina. Mudah-mudahan nyaeta janten kesenian angklung teh tos ngajantenkeun warisan budaya tak benda dina tahun 2010 bulan November ditetapkeun teh.
1: Alhamdulillah.
0: Dan mudah-mudahan ku aya anak-anak urang ngobrol sareng narasumber sejauh mana sih kesenian musik angklung teh di sekolah teh. Kek urang cebi
1: tos nyambung.
0: Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, sampurasun.
2: Rampes.
0: Alhamdulillah. Kumaha katampina RRI ye?
2: Mungkin volume ku.
0: Volume kan kayak dicobian di agengannya. Mohon. Aduh, hidujeng wengi. Selamat malam Pak Deden Irawan sarjana seni. Aduh, saat acara ngobrolkan tema nuju di mana ayeuna posisi ye? Pak Deden teh?
2: Kan nuju di Lembur Ponorogo, kita di Tanjung Siang.
0: Oh, Tanjung Siang, siang. Subang. Upami Pak Deden mah aslina ti?
2: Di Bandung teh Gerkalong.
0: Oh, Bandung Gerkalong. Ayeuna nuju ka istri nanganjang ka Subang ka Tanjung Subang, Siang. Ya. Berarti nuju di Tanjung Siang Subangnya.
2: Jalan-jalan
0: beda. Aduh. Pak Deden, aduh Akang atau nepi bapaknya, saluyu dengan tema malam ini itu pembelajaran musik angklung atau nepi kesenian angklung di lingkungan sekolah-sekolah. Tah, barangkali tadi ku Kang Atep utenin terus dipaparkeun geuning si goreng kesenian angklung teh terus menjadi warisan budaya tak benda nya diakui ku UNESCO. Luar biasa. Barangkali Pak Deden mangga tiasa maparkeun sih sejauh mana musik angklung tos dilebetkeun ka tos lebet ka sekolah-sekolah teh saperti kumaha.
2: Iya. Atuh nuhun Kang Atep. Betulnya sudah ada di zaman dulu ya ada kata-kata musik tradisional warisan budaya diwariskan dari leluhur. Ya, kita yang mendapat warisan itu wajib ya. Wajibnya apa? Satu apa menggali mengembangkan dan melestarikan. Nah tapi pada saat ini itu mungkin bagaimana situasi mungkin ya gitu. Nah angklung ini sementara di apa namanya di lingkungan sekolah di SD SMP SMA SMK itu menurun. Nah, kalau di Bogor itu lagi menurun. Tapi dilihat di YouTube ya ada konten-konten gitu di Bandung masih ramai, apalagi di bulan angklung kan kalau nggak salah bulan angklung atau hari angklung itu di November kalau nggak salah.
0: November ya.
2: Ya. Kalau nggak salah itu udah direncanakan lomba-lomba, pentas, festival apa enggak. Nah, ini yang di lingkungan sekolah, mm-hmm. itu kan kalau ada sesuatu kegiatan pasti ada tujuan ya di sekolah ya.
0: Yeah. Gitu.
2: Mm. Ada tujuan. Nah sebetulnya angklung itu sudah masuk pembelajaran. Ya di Jawa Barat nih sebetulnya. Kalau di Bandung sudah masuk ke sekolah itu seperti ini.
0: Kan
2: sekarang mah di kurikulum ada fase-fase ya Pak Sep.
0: Oh udah di kurikulum ya.
2: Misalkan kelas 1, kelas 2 itu seni budayanya itu mempelajari seni rupa itu mewarnai itu kelas 1, kelas 2. Kelas 3 dan kelas 4 itu ngambilnya itu seni budaya itu tari. Nah di kelas 5 dan kelas 6 ya kelas tinggi itu seni budayanya itu yang seolah-olah kebersamaan berkelompok gitu ya, tentunya harusnya ngambilnya angklung gitu ya. Nah sementara di Bogor yang masih terus dari tahun 12 sampai sekarang itu SD saya sendiri itu ya, SD Papandayan di Kota Bogor itu sudah apa namanya sangat malah jadi ikonnya lah, angklung itu ikonnya SD Papandayan. Sampai tahun ke tahun alumni dihitung bisa dihitung beribu-ribu lah gitu ya. Nah itu karena gini, angklung itu sudah masuk ke pembelajaran, artinya ke intrakurikuler. Selain ekstra gitu lah. Ada intra, ada ekstra. Jadi seolah-olah diwajibkan gitu ya. Diwajibkan bermusik angklung. Nah, malah anak itu pada punya masing-masing gitu kan, bawa alat. Setiap pembelajaran seminggu sekali bawa. Sudah punya dari rumah dan nadanya sudah saya atur.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Nah, sudah pembelajaran itu nanti disaring ke ekstra, siapa yang mau ekstra. Ekstra itu kepentingannya buat festival atau lomba atau pentas lah gitu lah. Nah itu, nah tujuannya di sini yang angklung masuk ke sekolah itu ya itu ada seperti itu. Tujuannya itu ada 5 ya. Nah itu di sini ya tujuan utama mah sebetulnya mengenal dan melestarikan alat musik tradisional warisan budaya Indonesia kepada peserta didik sejak dini. Itu ada 5. Itu. Satu, melestarikan budaya atau menanamkan rasa cinta terhadap seni dan kebudayaan nasional agar warisan leluhur tetap terjaga.
0: Nah,
2: selanjutnya melatih motorik. Ya, di daya pikir ya, ya ada di otaknya gitu ya. Mengembangkan keterampilan motorik, ya motorik kasar dan halus melalui gerakan menggoyangkan atau menabuh angklung. Ya. Nah, selanjutnya koordinasi tubuh. Tentunya kan ada pergerakan itu ya. Karena angklung dipegang, ya, meningkatkan koordinasi antara tangan, mata dan pendengaran saat memainkan nada tertentu gitu kan. Selanjutnya kerja sama tim. Mengerjakan pentingnya kerjasama, disiplin dan saling menghargai peran antar teman dalam sebuah ensemble musik. Terakhir kepekaan seni, yaitu meningkatkan kepekaan rasa, estetika dan ekspresi. Ya sendiri mungkin ya. Nah, jadi siapa dia siswa terhadap seni musik. Nah itulah tujuan utamanya seperti itu, Kang Sep. Gitu. Nah sementara, nah mungkin ya mungkin ini memang tugas dinas gitu ya. Itu harus dinas itu harus mencetak gitu, meregenerasi muda untuk para pelatih-pelatih gitu ya. Sementara kenapa di Bogor sampai menurun gitu ya. Lomba peserta paling banyak 5. Paling banyak gitu ya.
0: Jadi
2: kenapa sekarang?
0: Ya. Itu kendalanya apa tuh Pak Raden? Bisa menurun
2: ya,
0: gitu.
2: Ya mungkin kendalanya mungkin memang sebetulnya kegiatan ini harus dimulai dari apa namanya pelatihan atau seminar atau bentuknya workshop apalah ya. Yang penting setiap sekolah ada pelatih angklung, gitu kan. Nah, sementara dinas kalau ada proyek harus ada pengadaan angklung itu cepat, bisa 2 bulan semua sekolah bisa punya. Nah, tetapi untuk mencetak pelatih-pelatih itu kenapa sih kita nggak bisa gitu? Kenapa? Ini kan setiap tahun ada kegiatan-kegiatan yang apa yang dilibatkan itu angklung macam-macam angklung itu ada. Kan kan angklung itu ada angklung kurs, angklung band gitu kan. Yeah. Nah, angklung mandiri itu ada gitu kan. Nah, sekarang kan yang dibutuhkan karena sekolah itu kebanyak muridnya ya mungkin angklung kur gitu ya. Nah, itu ya yang sulitnya. Nah, itu kenapa sih tidak di programkan untuk mengadakan pelatihan gitu Pak. Itu ya Pak, sementara Pak Beb.
0: Oh, berarti itu PR ya untuk dinas terkait untuk mengadakan workshop para pelatih angklung supaya bisa masuk sekolah-sekolah itu ada coachnya, ada pelatih, ada gurunya ya. Nah, selama ini memang berarti kekurangan pelatih barangkali ya Pak Deden ya.
2: Di kota-kota Jawa Barat seperti itu.
0: Oh, untuk di Jawa Barat. Oh, itu PR ya. Barangkali bisa mendengar nih dinas terkait untuk tadi ada masukan supaya mengadakan workshop atau kepelatihan angklung supaya di sekolah-sekolah di seluruh Jawa Barat itu memang pelatihnya banyak gitu. Nah, kembali ke apa tuh? Pembelajaran angklung itu sendiri. Ini metodenya Kang, tahapan pembelajarannya atau pengenalan dasarnya gitu untuk siswa SD itu gimana Kang? Terus dari kelas berapa dan gimana caranya gitu metodenya untuk yang dari dasar dulu gitu
2: ya,
0: untuk mengenalkan kepada ya, siswa.
2: Baik Pak Tep. Sementara angklung itu kan seolah-olah lah sudah barang antik ya, dan kalau misalkan diibaratkan nanggai endog beberemna gitu kan, mudah pecah. Jadi yang diwajibkan untuk belajar angklung atau dipegang sama peserta didik itu tidak mengambil kelas di kelas rendah, kelas tinggi.
0: Yeah.
2: Karena kelas rendah mah 1 minggu hancur. Dikubur sebuah keren gitu kan. Nah, jadi yang lancar itu 3, 4, 5. Oh, dari 4 lah.
0: Yeah.
2: 4, 5, 6. Yeah. 4, 5, 6. Nah itu. Terus pengenalannya, nah itu yang mungkin anak harus mengenal apa ini angklung itu apa. Nah, dari bahan apa? Nah itu pasti ada sudah saya ajarkan ya. Secara sejarah, secara apa namanya pembuatannya, gitu ya, dan menjadi musiknya dan metodenya di sekolah itu yang pertama anak itu harus bisa membaca notasi.
0: Ya. Jadi dia diawali dengan
2: angka. Ya, jadi wajib membaca notasi angka.
0: Yeah.
2: Doreminya itu, gitu kan. Nah, secara solmisasi diucapkan, ya. Misalkan satu lagu yang mudah, misalkan Kartini. Karena anak sekarang itu paling cepat nadanya yang berdampingan.
0: Yeah.
2: Misalkan do dengan re dengan mi dengan do re mi fa sol. Jadi berderetan itu cepat apa? Oh, do re mi fa sol mi do oh Kartini. Nah, itu diulang-ulang diucapkan. Nah, anak itu dari rangkaian nada itu ada yang dipegang. Do, siapa yang paling jawab goyang do? Ya kan, nah itu. Itu harus refleks mengucapkan dan menggoyangkannya. Nah, itu. Itu secara membaca notasi.
0: Nah, yeah.
2: Itu metodenya ada bentuk partitur gitu ya, partitur itu dilatih juga. Nah, Untuk lomba-lomba di luar, nah itu bukan bentuk partitur, tapi kebanyakan handset, handset, ya, handset kode tangan.
0: Tangan ya.
2: Jadi iya kode tangan. Kalau di Pak Ujo itu pakai kode seperti itu Pak Ujo sudah patuh gitu ya. Tapi itu tidak harus seperti Pak Ujo, itu bagaimana kreativitas seorang konduktor, seorang pelatih bebas sebetulnya. Bentuk kode tangan itu bebas mau buat seperti apa, yang penting anak itu bisa membaca dan bisa menggoyangkan, gitu aja. Nah itu metodenya, itu handsetnya atau notasi kodari itu kode gitu. Nah itulah ya. Metode di SD itu sama di Sumatera di SD gitu ya, kebanyakan melatihnya. Nah kalau sudah di tingkat SMA, SMK itu sudah tingkat mahir, jadi sudah memakai grip gitu ya, sudah memakai akor gitu ya. Jadi malah angklung di angklung band itu kan kayak band aja, tujuh orang paling banyak gitu, malah bisa sambil berjalan ya. Banyak filmnya angklung Jogja gitu kan, angklung yang digendong, nah ditambah alat musik lain secara ensambal gitu, bentuk ensambal gitu. Nah gitu, kalau di SD mah pasti kebanyakan ya lebih cepatnya itu pakai handstand atau pada tangan.
0: Oh iya, nah, iya. Ternyata memang sekarang itu kan lihat di sekolah-sekolah itu, kalau coachnya, kalau pelatihnya itu tadi dengan cara pakai kode tangan seperti do-nya tangannya kemana, re-nya kemana, fa-nya kemana gitu. Dan tadi Pak Deden memaparkan bahwa kesenian angklung itu menjadikan sebagai manfaat di sekolah teh untuk penguatan karakter katanya ya. Nah termasuk tadi yang dinilai itu ada nilai gotong royong, nilai itu ternyata filosofi ya di dalamnya itu. Luar biasa sekali. Dan ini Lina Rasnawan,
1: Kang Deden Damang.
2: Alhamdulillah sawan benar ini.
1: Tenining, mah Pak Dede. Tenining.
0: Tenining.
1: Teknik anu utama dalam memainkan alat musik angklung kanggo murang kalih di nya siswa di sekolah terdiri dari apa saja tuh Pak Deden?
0: Iya teknik alatnya atau tapi
1: cara bermainnya ya?
0: Cara memainkan
1: cara memainkan angklung. Tekniknya apa saja ya, gitu?
2: Sebetulnya pada umumnya angklung itu digoyangkan. Jadi zaman dulu itu pasti digoyangkan, gitu ya. Tapi di mana kebutuhan si arranger atau si komponis, misalkan ini angklung itu suaranya ngurulung kan, bergetar. Dengan pergetaran tangan, pergelangan tangan itu pasti suaranya bergetar ngurulung. Tapi ada teknik membunyikannya hanya di kalau staccato pendek gitu ya. Nah, itu angklungnya dimiringin, jadi tidak bergoyang, cuma ketuk-ketuk, nah gitu. Kalau sekarang berkembang itu yang suara pendek itu, muncullah karya baru itu angklung toel. Nah itu beda dengan angklung yang digoyang sama anak-anak, itu beda. Nah itu tekniknya cuma dua, Nah teknik membunyikan angklung mah, gitu ya. Nah gitu teh.
1: Gitu, mohon.
0: Ke hartas ya?
1: Ke hartas ada. Jadi dan ayah teknik kurulung, teknik kurulungnya, teknik getar, terus teknik tadi di toel, sentak, disentak, tanes, di toel,
2: Mohon.
1: Gitu, jelas.
2: Teknik. Nah, saya ada angklung mah ada ai dipukul sami sareng calung kena ge.
0: Terus untuk personil, Kang. Untuk personil gitu, biasa minimal sabar orang, maksimal sabar orang tahu untuk belajar angklung kita.
2: Nah, iya kendalanya ya, kendala sebetulnya ketika kita dapat undangan lomba yang dibatasi misalkan 30 atau 20 malah 15 paling sedikit. Ada yang itu, nah sama suka apa protes gitu. Angklung itu lebih banyak, lebih riang, lebih bagus kan. Misalkan do kalau do-nya 1 kan satu oktav itu 8 ya. Do sampai 2 tinggi gitu kan. Do 2 tapi re-nya 1 kan gak seimbang banget tuh nada ini kan ya. Do re mi fa sol la si do dengan tinggi do rendah do bisa bunyi. Tapi yang re-nya 1. Nah, tapi nah ini yang lebih bagus, juri itu pasti menilai yang banyak. Karena apa? Ya itu riang. Gitu kan? Riang misalkan sampai kalau akan lomba itu paling maksimal 50. Nah sekarang di Jawa Barat dibatasi harus 30. Jadi anak itu wajib memegang angklung satu orang 3. Artinya 3 nada. Itu baru ramai. Nah, apalagi ada peserta laki-laki. Tugasnya disuruh pegang angklung bas satu-satu. Minimal 1 oktav. Tapi kayak masih enggak enak 1 oktav sama 2 oktav. Itu baru harmonis gitu ya. Nah, itu kalau diharuskan untuk lomba dipaksakan sedikit enggak bisa enggak ikutan akan begitu. Harusnya lebih banyak lebih bagus. Apalagi nih angklung, 1000 angklung di lapangan enggak enak karena habis sama angin suaranya. Tapi 50 di ruangan enggak harus pakai sound system. Nah, itu karena riangnya itu. Tapi bagus juga 1 oktav diram satu oktav misalnya satu oktav dua oktav misalnya dimainkan di ruangan tapi tidak harmonis, tidak cuma apa namanya suaranya aja bagus tapi tidak harmonis, tidak riang karena sedikit angklungnya, sedikit nadanya. Nah itu
0: oh ya kartu pisang berarti lebih banyak lebih bagus ya itu karena udah kelompok karena akan menghasilkan nada atau suara yang memang harmonis dan untuk menjaga tempo juga membangun tadi filosofinya membangun apa itu kebersamaan ya itu di situ intinya
2: kebersamaan. Nah di sini Pak Asep begini saya akan simpulkan sebetulnya angklung secara umum ya secara umum ada di sekolah ya angklung sebagai bahan pembelajaran di sekolah atau alat pendidikan musik di sekolah dan di masyarakat sebetulnya yang merupakan pembelajaran yang tepat sebagai sarana pengembangan kualitas diri. Proses belajar mengajar ensemble angklung dapat menjadi media untuk melatih ketekunan, kreativitas dan produktivitas. Sedangkan nilai-nilai yang dapat diambil dalam pembelajaran agung yaitu nilai sosial, budaya, pendidikan, etika dan moral. Nah itu sebetulnya sekarang sudah ramai ya, tidak hanya di sekolah dasar atau di lingkungan sekolah tapi sekarang sampai merembet kemarin akan nampilkan lansia-lansia yang sudah tidak bisa berjalan pakai roda main angklung di dalam kota gitu. Karena senangnya riangnya itu kebersamaannya itu jadi sebetulnya orang-orang sakit bisa sembuh karena angklung bisa disebut reflektif katanya gitu.
0: Bisa sebagai musik terapi berarti ya kan sensasi
1: namanya.
2: Betul.
0: Iya, terutama untuk lansia, nutos aki-aki nini-nini pada main angklung.
2: Lansia nih.
0: Eta upami lomba nu lansia kumaha Kang? Aya dilombakeun teu tah?
2: Rencana mau di dinas mau dilobain. Kemarin kan baru pengenalan kebetulan di Bogor ada udah launching ya lagu himne Bogor. Ya, itu belum disosialisasikan. Akan mau ke wali kota ini sosialisasikan ke sekolah dulu supaya dicerna sama kepala ke guru-guru baru ke anak-anak terus menyebar gitu ke masyarakat gitu. Sementara belum dikenal masyarakat luas, belum dikenal ini himne Bogor. Kelihatannya ini versi-versi apa tuh kalau seriosa ada solonya seriosa tapi iringannya itu seperti kalau simfoni orkes gitu. Nah itu yang paling sulit dan ada modulasi di dalamnya jadi sulit dipelajari sama anak-anak sulit itu karena ada dua kunci.
0: Itu mati.
2: Satu yang sayangnya itu satu si pelatihnya, si penciptanya itu tidak menciptakan notasinya, tidak disebarkan. Jadi mana bisa para pelatih kan pelatih sekarang cuma bisa mendengar, menerapkan ke anak-anak, mendengar doang. Tapi yang cepat bisa mah anak-anak bukan mendengar kan, tapi membaca.
0: Membaca.
2: Itu pentingnya notasinya itu.
0: Mohon. Eta untuk kembali ke lansia Kang Mun sebagai apa itu musik terapi angklung teh. Komo eta nu upami anu kan panjawatan terus sepuh mah seueurnya aya nu tos setruk aya nu naon gitu. Terus nya pangangklung teh si pananganna teh gitu. Sate acan digetar kene geus ngegetar sareng.
2: Ayah nuk itu
1: mempengaruhi enggak gitu
2: karena perlembaran penyakit nah karena memang faktor rupa ya ayah itu kalau 80 tahun 70 tahun 80 mana 80 terus nggak deg-deg bisa nah sama kita nggak goyang kan makin nyaring gitu nah ayah untungnya ya awal
1: bunyinya makin nyaring.
2: Untungnya gitu. Jadi riang rame. Nah, warna-warna karunya belum sebisa lama.
0: Nadana dikurulungkeun sadayana berencan ku pelatih nate acan gitu terus ngurulung sorangan di sini.
2: Iya, tapi dengan simpatinya tuh aduh jempol dua akan betul ya.
0: Jadi luar biasa ternyata Akang selaku pelatih angklung di sekolah, di masyarakat termasuk untuk para lansia. Aduh Kang, anu terakhir mangga bila ini dugikeun kanggo ka utamina para paniten sareng masyarakat di guru-guru anu di sekolah-sekolah gitu. Kedah kumaha yeuh? Tentang angklung masuk sekolah.
2: Tadi saya akan singgung gitu. Ada guru-guru oke itu biasa bergerak kalau tidak ada instruksi di dinasna gitu kan. Yuk, guru-guru yang diajar angklung gitu kan. Dengan ada narasumbernya ini misalkan dari Ujo itu dari mana ini penting setiap sekolah punya pelatih angklung. Dan ya kadang tidak semua pelatih seni budaya bisa angklung. Ada sarjana-sarjana seni dari ISBI, dari UPI, kenapa sih nggak mau bisa nggak menggarap angklung gitu kan? Nah ternyata beda, gitu kan? Khusus ujungnya beda. Gitu. Nah, ya akan kan sebetulnya dari Karawitan, ya dari Karawitan. Karena dulu aktif di angklung Buriang dan angklung Ujong sebagai Ujo, akan seolah-olah jadi alumni nya gitu ya. Nah, kenapa enggak sih dia dikembangkan gitu, dilestarikan gitu, dikomersialkan malah gitu. Nah gitu ada.
0: Jadi para
2: harapannya untuk guru-guru masyarakat yuk harus kita kejar pelajaran angklung ini di mana ada perjalanan atau pelatihan yuk kita belajar kenapa sih gitu karena ini tadi kembali ke ini salah satu reflektif sebetulnya gitu. Disaling mencintai itu
1: Ngejutut.
0: Aduh. Wohon. Sekali deh sok mungkin orang. Pada nuju closing statement gitu nya. Ternyata tadi saur Kang Deden benar, yuk bebarengan masyarakat yang mau belajar belajar dari mulai sejak dini sekolah sampai ke lansia. Karena pendidikan membangun karakter oke ternyatanya angklung teh terus aya filosofi na kebersamaan. Upami urang ngurulungkeun do oh artina teh ieu ni ieu gitu manfaat pisannya. Aduh biasa lepet deh malnya ya cobi ini lucu di Subang Pak Deden teh.
1: Oh nama sinyal na panginten ya
0: sinyal na
1: padahal mah tenini teh masih hoyong kene naros Kang Deden teh seueur pisan pertarosanana tapi waktos nanya Kang teh
0: waktos nanya memang tas dugi pada jam salapan ya mohon upami nyambungnya alhamdulillah Mas Bikri upami henteu ge teh serius.
1: Rupi nama sinyalnya ada tepinya.
0: Nuju di Tanjung Siang saya tadinya.
1: Oh, di Subang.
0: Di Subang. Alhamdulillah. Dan ini
1: mohon Kang Atep.
0: Mohon. Ngaturkeun nuhunnya ka Pak Deden Irawan sarjana seni, mohon anjeunna pelatih angklung di Bandung, di Bogor, di mana-mana nya anu parantos ilmuna teh manfaat pisan. Tah ayeuna biasa urang lajengkeun kana pamundutna lagu. Pamundutna lagu ieu mah geus sate acan ngagupai ka para paniten keun tiasa telepon ngalanggungan 021 350 4510 atawa napi WA di 0812 112 4928. Ti Abah Jamin, dipayunkeun deui Abah Jamin ieu. Hoyong polos tomo. Suwantenna Mama Iyar Wiarsih. Aduh urang kapolos tamu kali itu. Mangga nyanggakeun Abah Jamin tuh dipayunkeun polos tamu.

0: Masih di saranganku, Sim Kuring Separa Kanca, Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini, Mas Pikri. Polos tomo, pamugi katampiku Abah Jamin di Gunung Mulia, suantana mah iar-iar sih. Tah ayeuna mangga kanggo ka para paniten anu bade ngiringan dina acara abdaun. Silih simbeuh ku kadeudeuh, silih usap ku kanyaah, silih gupai. Di siwai-siwai di 021-350-4510 0812-112-4928 Abdaun wilujeng wengi.
1: Wilujeng wengi.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Punten volume radiona di alitan wae. Tina telepon wae yeuna nampina. Atawa napi tebih tina pesawat radiona. Tebihan.
2: Tong caketeuing.
0: Tong caketeuing, tiasa kaluar heula.
1: Tebih.
0: Sok cing tebih ka ditu ka jalan raya. Mas Fikri sedih. Sok mangga.
1: Wilujeng wengi.
2: Heeh. Wilujeng wengi.
1: Abdaun. Ruhai. Kajumantara.
0: Alhamdulillah.
1: Oge ka Gunung Mulia.
0: Oh, iya Abah Jamin. Mulai langsungnya.
1: Mohon. Wilujeng wengi Kang Atep.
0: Wilujeng wengi Abah.
1: Mamang
0: ibaring pangesto sadaya nasehat.
2: Alhamdulillah sae Abah.
1: Mamang
2: alhamdulillah.
1: Tenining.
2: Alhamdulillah sae Abah. Hai sae alhamdulillah.
1: Nuhun upami damang mah. Heeh. Sugeun siang kalayan wengi.
2: Ari Abah damang.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Matur nuhun pisan. Teras kumaha Abah?
1: Punten punten ka para paniten. Kaya langkungan deui wae. Di Gunung Mulia. Tos naik ya ya.
0: Sok mohon mangga ngagupai ba.
1: Lagu nama ya weh ya.
2: Mangga sok beli lagu non.
1: Senjang kiru sejadening wayang.
2: Enyang wadrang.
1: Enyang rangan mampar.
0: Lagu non tah?
1: Itu tah. Macan ucul.
2: Macan ucul.
0: Apalan siapa mah macan ucul.
1: Kayun.
0: Yakin. Atur nuhun. Sok mangga bade ngagupain Abah.
1: Mairan ya tamannya ngkulung mah.
0: Oh, nyamun. Yo stena naon.
1: Bapak Haji Suwana kin. Di airan. Apa dia ai? Abi bade nyuhun eta we bade ngagupai.
0: Mohon kasabah. Tong seur-seur nya bah.
1: Ka Bapak Suha, Bapak Anda.
0: Bapak Anda Cipicung teras.
1: Di Cipicung.
0: Teras.
1: Bapak Guru Dimyati.
0: Bapak Guru Dimyati.
1: Di
0: Dimyati
1: di Cepak Nangka. Nangka.
0: Teras.
2: Teras.
1: Nah, ka Bapak Haji Suhanda. Di Lebak Banten. Ka Bapak Sarit Baso anu Cibeas.
0: Mohon.
1: Ngaling ngadangukeun.
0: Sareng ka sadeuih jadi deui, Pak. Mangga.
1: Mamang anu di Pasar Wiliang.
0: Sari Wiliang.
1: Oge ka Abah Oto, si Gunung Timur. Ka Mamah Maya tah di Cibung Bulang. Oge ka Bapak Fikri, Abu Ati, Jasinga, sarang Bapak Ajo.
0: Atos, cekapnya bah, mohon.
1: Subari, Kang Kayut Age, Aki Yadi.
0: Aki Yadi, dipungkas ku Aki Yadinya.
1: Bapak Pandang,
0: oh.
1: Penjong.
0: Ya.
1: Mama. Dukat
0: Bapak Nana Dukat Tos 10 tah.
1: Bapak Rusman, Bapak Ahmad,
0: Teman Sari. Mohon.
1: Kali di Cinangne, Eko nya di Jampang.
0: Di Jampang Tengah. Di
1: Bapak Seni, nado di Gunung Boya, kalau jangan gue yang
0: seger ini ngagupain aja. Aduh, atau cakap dikumkan wae kasadayana. Anu sana sebatas kabagian.
1: Bapak Toto. Mama Angrai ini, Mama Siati, Ibu Umi itu kakak pantun saya Ibu Umi di Pasang Rahan, Kakang Ming di situ kasih, Kakang Jai.
0: Ih, seger gedingannya. Spesial nanti kanggo saha titiknya.
1: Sang sadayana nya.
0: Tah kitu sadayana wae. Mohon kum sadayana nya. Heeh.
1: Bengket
0: di bengket di bungkus.
1: Mudah-mudahan urang saraya siap daun di pasihan sehat
0: walafiat.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum, Mbah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh punten kanggo ka Abah Jamin sanes motong gitu nya kumargi kan seueurin
2: Bapak.
0: Mohon teras ka para panitia nu sanes oge janten upami ngagupai teh biasa diserat. Minggu ieu mah ngagupaina 1 2 3 4 5 10 to ieu tah minggu
2: ngake
0: gentos gitu. Kayak kayak enggak tahu minggu payun ada gentos di gentos gitu. Jadi kada tak salah ya.
2: Kum gitu dibengket.
0: Upamitosnya harus dibengket berarti
2: atos.
0: Di sepengkeren anu sok ngabengket. Ada sepengkeren Abah Jamin 0213504510. Abdaun.
2: Assalamualaikum.
3: Abdaun. Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Assalamualaikum.
0: Di mana?
3: Abdaun.
0: Un.
2: Nuhun.
0: Ruhai.
3: Ruhai di Jomantara.
0: Ra. Coba sarang saat ini nih.
3: Lambat alamatnya.
0: Lambat.
3: Lain. Jadi Abdi ngomong di radio.
2: Ngajeda.
0: Oh nya, mohon biasa tadi leuy namana teh. Tebihan tina radio geura, tebihan.
2: Tong
0: caketeuing.
2: Tina telepon wae nyariosna.
0: Rada kapayun kali itu ka stasiun. Halo. Mohon. Bang Black.
2: Bang Black. Ada Bang Black?
0: Ada Bang Black.
3: Kumaha Kang Atep?
0: Alhamdulillah, Bang. Dek. Sehat.
3: Alhamdulillah. Teh Nining. Sarang
2: teh Nining.
0: Pasar Kemis kumaha hujan Pasar Kemis?
3: Alhamdulillah acan.
0: Acan.
2: Tosan kabagiannya.
0: Aduh Bang Black, sok mangga Bang Black beli badeng.
3: Sanes deui jeung di Bogor mau hujan wae.
2: Badeng ngagupai ka saha, Bah?
0: Apa atau nepi pada main angklung?
3: Pengen nama kanu karak turun tadi tesai teteh.
0: Abah Jamin. Gunung Mulia.
3: Abah Jamin salam wano itunya. Terus ke Aki Adinya. Ke Ibu Umi, ke Bapak Guru Damiadinya. Iya mah upaya nama kesadayana baiknya.
0: Dikungkirnya.
3: Iya sadaya penitent di mana bayananya. Iya hoyong kawina.
0: Hoyong naon. Halo.
3: Nah. Halo.
2: Halo. Eis.
3: Kawina.
0: Sok.
3: Selamat amat.
0: Tebihan tina radio mangkana tebihan. Sok aya nyarios.
3: Lain. Kawi. Kawina ucing-ucingan dah.
0: Tah,
2: ucing-ucingan.
0: Ya. Siap. ucing-ucingan.
3: Bergadaian apa ucing-ucingan, orang ucing-ucingan aja suaranya pas ucing-ucingan.
0: Orang teh ucing-ucingan.
3: Nuhun Kang Asep dan ininya.
2: Atur sami-sami Bang Black.
0: Mohon Bang Black.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi teh Mas pikir suaranya katanya ada buntutnya, berarti terlalu deket ya ke radionya.
2: Biasanya gitu. Telat jadinya.
0: Telat, kasihan. Atur nuhun. Kang Oka Bang Black Pasar Kemis. Mangga diantos di 0812-1124928. Halo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Abdaun ruhai nyajomantara. Kumaha Kang Atep, Teh Nining.
2: Alhamdulillah.
4: Damang.
0: Sehat.
4: Hari damang. Bade langsung wae lah. Bade nyenggol.
2: Mangga.
4: Kalau Abah Jamin, di Gunung Mulia, sarang Kamas Black, di Pasar Kemis, sarang Pak Sobari,

0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Temun
1: Pak Fikri,
2: temun dek lagunya.
1: Teng ke Bu Ati, biasa. Bu Ati anu naraja nya. Parang tos tilu nya.
2: Tos tilu.
1: Aya Bah Jamin, aya Bang Black sareng Pak Fikri. Ayeuna tugas di Teh Tini. Oh ayo nu masuk ya, ya. Oh nggak apa-apa. Hiji deui we tuh hawa tosnya ya lebet kawe ya. Abdangun, halo. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sareng saha ye?
3: Abda umpuhai ngajumantara. Padangu kasadayan paniten abdaun.
1: Punten tebihan-tebihan tina hibaring pangesto mohon tina radio atau napi rada tebihan sepados ente delay. Halo. Luhau.
2: Bener tebih Kang Atem.
1: Oh tebihnya. Ai suantana mah sahanya Pak Kang Misnya itu. Sarang saha?
3: Iya sarang orang Cibeya Kang Atem.
1: Oh, Pak Sadit Bosa.
2: Asa hoyong baso.
1: Asa hoyong baso.
2: Iraha deunya basona dugi ka dieu.
3: Mohon dianto supami palai baso manamung ayeuna mah rupina di jalan baso kering Kang Tep.
1: Oh, baso kering teh nu kumaha?
3: Jantan baso kering teh anu teu nganggo kuah.
1: Oh,
2: di plastik. Jantan ngicalan baso mentahnya.
1: Pokona mah kanggo ka Pasadit Baso kumpulkeun tukang baso nu aya di Leuwiliang di Bogor Barat sadayana ngempel tang ngadamel grup tangke jantan paniten Abdaun.
2: Deres.
1: Gitu.
3: Kami aya waktosnya. Ada yang ngiring kitun kintunnya.
2: Nah.
3: Mohon. Terutami atuh kanggo ka Bah Gugun, Abah Engkusnya, pilintas budaya. Oge teu ka kantun kanggo ka Bah Jamin anu nemean nya.
1: Tadi
3: mulia wartos. Oge kanggo ka Paandana oge teu ka kantun. Teras anu melungsur teh
2: Pak Fikri.
1: Pak Fikri. Pak Fikri Jasinga.
3: Pak Fikri Jasinga sareng Bu Atinya. Atuh teras ku pamit Jasinga mah atuh Kang Ayu Tage sadayana nya paniten abdaun mudah-mudahan sing sararehat. Sing walagri. Tapi alhamdulillah Kang Atep budaya angklung teh tos berkembang ka mana-mana.
1: Oh kitu kumaha tahta pamandak Pasadit Baso budaya angklung.
3: Di pamandang Pasadit Baso teh di antawisna di hiji lingkungan antara di kampung terutaminya upami angklung teh

0: budaya angklung-angklung berkembang kemana-mana, di antawisna di kasepuhan anu mana oge, di antawisna pasir eri, bongkok, itu citorek, gitunya. Janten benten gitu. Teu sami sareng di Bogor, ari di Bogor mah anu ngajarkeun anak teh aya sapertos Kang Dedi Iriawan nya anu nemelungcul pamutar budaya angklung malih mah di sakolahan oge cenah nambihan-nambihan istilahna wajib belajar gitu teh.
1: Mohon aya eskul aya aya inkul.
0: Ari di dieu
1: budaya aya inkul.
0: Terus di antawisna atuh sapertos tadi nu tos dicarioskeun nya di sesepuh atuh upami bade ngangkut pare Agustusan tadi iring ku budaya angklung teh Kang Atep. Benten deui sareng di Jawa Barat nya ari Kabupaten Lebak mah saraya noge di antawisna uranan teh di antawisna kecamatan di kecamatan Sobang tangtos nage saraya nage pada gaduh gitu Kang Atep.
1: Sepertos
0: dari mah singkade budaya-budaya angklung Kang Pulung nya urang lestarikeun budaya angklung mudah-mudahan istilahna dina budaya angklung pasing berkembang biak. Jadi istilahna urang nempeh budaya angklung tradisional itu budaya Sunda kedah dilestarikeun kurang dimumule ku urang. Mudah-mudahan anu ngadangu ieu swantan pasadit luhur saur himpas bapak pamoga sing tiasa ageung hapunten. Terutami atuh kang opa Kang Atep nya teh nining atuh kang teh oge atuh teh hilap ka Mas Fikri oge haturan lujeng wengi Kang Fikri Mas Fikri nya. Mudah-mudahan sadayana aya dina ginanjar kawilujengan sehat sapapaosna upami kawih
1: mah hayang
0: upami kawih nama teh ka sorang Kang Atep
1: eta teh teh ka sorang teh kelilingan eta naon tah
0: pop Sunda tiswantenna Dedi Karisna
1: tah. Serat teh tini sapados bingung milarina teh teh upami judul sareng teh aya
0: teka sorang kan hari di Cibias teh benten geuning teka sorang hoyong naon oge da geuning tebih nya
1: tebih ka mana-mana nya
0: mah kan tung gaduh artos hoyong martabak oge teh ka payun
1: gitu mohon. Aduh hatur nuhun Pak Sadit Baso mohon tos cekapnya ngagu painanya mohon tuh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mairan Pak Sadit Baso ngeunaan angklung saurna teh di daerah Cibias komo di daerah Lebak mah angklung teh memang tos janten tradisi seperti tos di Bogor ge di Bogor Barat eta aya angklung gubrak disebut teh. Eta teh janten upami angklung di sakola mah sapertos temangklung nu ti Bandung nya aya cara pembelajaranna benten aya nganggo notasi aya oge nganggo metode nganggo nganggo panangan gitu. Weh anak teh tini
2: jadi mangga tos aya ieu Kang Atep sumping nanti abah engku
1: oh, di sepuh di rancang gua ciamis lujeng wengi abah
2: sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdaun mencerang ngagonjerang ngajemantara haturan lujeng wengi kumaha daramang wabil khusus kanggo anu nuju mancen tugas siaran wengi ieu Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini oge Mas Fikri. Salajeng nama mundut lagu kanggo kasanggakeun ka wargi lintas budaya Nusantara Kecamatan Panumbangan. Khususna Bapak Oyon, Bapak Toto, Kalih Ambu, Bapak Aceng Rebab, Mamah Cucu Ci Omas Panjalu, Kang Tarlin Kendang, Abah Didi Bonanggolat, Abah Usman Kalih Kang Kandar di Payungsari. Bapak Udi oge Mang Ihin di Kaleran, di Kaliaren.
1: Di Kaliaren.
2: Mohon kumwae kasadayana anu sami-sami nuju manco dina i acara. Salajengna kintunan khusus kanggo Akiyadi ti Palihan Jonggol, Bapak Haji Suwanda, Bapak Haji Sobari, Bapak Ajo, Abah Rasta, Kang Ayut, Age, Abah Nana Dukat, Bapak Endang Cipenjo, Abah Sobari, Abah Jamin Gunung Mulia, Abah Lili oge Abah Yadi di Sukajadi
1: Bandungnya.
2: Mohon oge A Ujang di Cijerah Bandung. Salajeng nama anu sami-sami nuju ngadangukeun ieu siaran. Dupi lagu anu dipundutnya eta leungiteun. Hatur nuhun. Wassalam. Salajengna dongkapna ti

0: Ion di Ion Ion Rosiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Abda unruhai ngegebrai ngajamantara. Brai, brai, brai.
1: Brai, brai, brai, brai.
0: Haturan wilujeng wengi kasadayana paniten wabil khusus kanu nuju mancen tugas siaran. Mugia salamina aya dina kesehatan oge kalancaran. Amin. Kang Atep, teh Nining, teh Tini oge Mas Pikri mundut lagu kanggo kasanggakeun kawargi lintas budaya Nusantara. Kecamatan Panumbangan khususna Bapak Haji Engkus di Ranca Bogo. Abah Toto kali ambu di Lapang Kubang. Bapak Aceng Rebab di Medang Layang, Bapak Oman Alok di Kertaharja, Abah Didi Wonang Golat, Abah Usman Kalih Kang Kandar di Pengsari, Bapak Udi Rebab Sarang Mang Iin Kendang di Kali Aren, oge Mama Lom Juru Sinden di Golat Sarang Dalang Udi di Tanjung Mulia. Kumoe kanu sami-sami nuju manco dina isara siaran. Oge ngintun lagu kanggo Akiyadi ti Palihan Jonggol, Bapak Haji Suanda, Bapak Sobari, Abah Ajo, Abah Jamin Gunung Mulia, Abah Rasta, Kang Ayut Age, Abah Nana Dukat, Bapak Endang Cipenjo, Abah Sobari, Teh Neni Caryu, Abah Lili oge Abah Yadi di Sukajadi Bandung, Kang Tatang oge Kang Alan di Ranca Bogo, oge Kang Ujang di Cijerah Bandung. Dupi lagu na undi dipundut Ka Gembang. Hatur nuhun.
1: Ka Gembang. Ti Abah Oyon nya.
0: Abah Oyon. Hiji deui Kang Atep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abda unruhai ngagebrai ngajomantara. Haha. Abdi Abah Agus Rasta bade ngagupai ka Abah Oto. Mohon. Abah Sobari, Abah Kiki, Abah Yadi, Abah Engkus di Ranca Bogo, Abah Oyon, Abah Toto kum anu dilintas budaya. Tehilap ka Mamah sadayana wilujeng wengi kanu mancen tugas, wilujeng tugas dugi katuntas. Hatur nuhun nyuhunkeun lagu nama Kokosodan Gogoleran.
1: Kita ti Abah Otong padahal masaurna teh. Kang Atep nguningakeun Abah Agus Rasta teh nuju teu damang. Jeten pamugi sing enggal damang nya. Abah Agus Rasta, Abah Otong ge pamugi sing enggal damang. Ayeuna urang kana lagu deui nya.
0: Kana lagu.
1: Ih geuning pas pisan ya Abah Oyon. Nuti lintas budaya Nusantara hoyong lagu Ngembing Asih.
0: Ngembing Asih.
1: Suantena Cucu Kardia. Ya, mangga nyengakeun pamunutna Abah Oyon Rusiana Ngembing Asih. Brung.

0: Masih di serangan, Kukang Atep, tes Tini, teh Nining serang Mas Pikrik. Pamugi katampiku, Pak Oyon Rusiana, di lintas budaya Nusantara ngembing asih. Suantena mamah cucu Kardiah. Teh Tini, orang tampi teleponannya. Mohon, mangga kamu ke para paniten. Anu bade ngiringan dina acara daun tiasa telepon di 021-350-4510 ngalangkungan WA na di 0812-112-4928. Abdaun, halo. Wijung wengi.
1: Ampurasun.
2: Rampes.
1: Ngapet.
0: Bulan. Sarang sah.
1: Teteh-teteh berdua.
0: Teh. Ini sarap sama empok nih, kayaknya nih.
1: Oh iya.
0: Nomai.
1: Iya.
0: Oh iya. Suaranya khas sih soalnya beda ya. Ayo Po.
1: Mohon maaf lah. Ya ngebel-ngebel habisnya nggak bisa nggak masuk.
0: Oh gitu, ini sekarang alhamdulillah nih bisa masuk Ponomai.
1: Alhamdulillah, nggak keriting ini mah tangannya.
0: Nggak keriting, padahal dekat dari Cengkareng lah. Nggak usah telepon, datang aja ke sini padahal mah.
2: Datang aja ke sini, Po.
1: Udah agak bisa teteh sekarang mah.
2: Iya.
1: Kalau dulu mah ya masih preman, udah nggak ayam mulu, sekarang mah udah.
0: Udah di remannya ya.
1: Rebada udah direm, sekarang nyari nggak dikasih nyayang.
0: Ya boleh tuh Po, banyak pendengar tadi udah pada telpon tuh, ada Bah Jamin, ada siapa tadi tuh, Bang Blake.
2: Pak Fitri.
1: Salamnya buat semuanya aja, kalau nggak tuh ribet kan ngapet penini.
0: Nah gitu.
1: Mendingan semuanya aja udah dari A sampai Z lah.
0: Dibengket ya.
2: Dibengket, dikumken ya.
1: Kalau orang Betawi mah dibungkus bae karetnya dua. Iya, bisa kalau banyak-banyak ntar yang lain juga sama kan, butuh pengen ngobrol sama si Tete, sama si Akang. Ya udah salamnya semua aja dari A sampai Z. Mohon maaf, yang dengerin mah dari sore sampai jam 12 malam.
0: Wih, pecinta perempat. Ponomai, Cengkareng, setia.
1: Mohon maaf ya, Kang, Tete.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ponomai itu di Menceng.
2: Menceng
0: itu mau ke arah Kamal kalau nggak salahnya jalannya. Di belakangnya Pok Nomai yang mau karetnya dua dibungkus. Halo. Punten volume radiona di alitan. Tebihan tina pesawat radiona. Halo.
2: Abdaun.
3: Abdaun. Nak kebrai di Jumantara.
0: Kebrai.
3: Abdaun. Yang kebrai di seluruh Nusantara. Abdaun ngam kebrai minaran komarana urang Sunda. Ngapet
0: Ban
3: Neng Sapi ini Udara Ramang
2: Serayana. Alhamdulillah saya Abah.
3: Tadi teh pun tanya bau. Iya, saha narasumbernya yang Deden ya.
2: Kang Deden.
0: Irawan.
3: Nyabitnya nyabit ke Pak Ujo. Pak Ujo pan kalau sampan guru Bapak Pisan eta.
0: Oh, gitu.
3: Mohon guru kesenian Pici Gending. Anjeun napan kapungkur on waktu Bapak di sekolah guru anjeun ngabulan seni eta. Contoh sarita teh tahun 55 teh.
0: Ternyata sekadar
3: malam angklung. Oh, hari itu dipentaskan di sekolah, katanya latihan. Katanya duka latihannya di buruan sekolah itu nanti.
0: Oh gitu.
3: Terus dibagi-bagi itu ya gitu. Itu sadayana angklungna 38 di Trami opat basna jadi 42
0: itu. 42 komplit berartinya.
3: Itu nangkung itu na 38 basna opat.
0: Basna opat. Oh.
3: Sekelasnya harita kagak kebagian sadayana. Gitu.
0: Jadi kantosnya eta lagu naon kapungkur tanuju diajar
3: teh lagu na teh Mangle.
0: Oh Mangle.
3: Turu usum Mangle gambitan pisan eta. Wewitan aya Mangle malih mah di sakola oge lagu Mangle teh ku Pak Ujo rumpakana oge di gentos rumpakana. Ari dina eta mah nya ampulungguh somea. Terucah awal entah hari kupa ujo mah kewajiban belajar gitu. Lagu eta kewajiban tengah belajar kudu dah diajar dah. Eta pak ujo kapung reta ngegentos serumpakat di lagu Mangle ya diterapkan karena angklung gitu.
0: Angklung tuh laras-laras pengalaman jantung kapung
3: laras kan logika kaya nang gak pan masih kena emang bau jona terus kaya pan ayam terus gantung terus lagi
0: jadi kapung
3: putra nabai
0: dina tahun 55 g parantos angklung teh kelompoknya dugi ke 40 nya 40 jalmi
3: Tahu juga pernah tu sekandaman kata angklung di sana ke sekolah itu latihan baru lagi sekolah.
0: Ageng jasana Pak Ujo tanya, alhamdulillah.
3: Plan?
0: Ageng jasana almarhum Pak Ujo.
3: Oh kata nar di bidang seni mah Pak Ujo. Ini dah kapungurnya ke tahun 5 genap eta bapaknya kantos SGB hiji teh SGB kapungur bapak tanya SGB hiji teh menuju kelas silu eta bapak.
0: SGB di sekolah
3: di ulem. Ngalebatan siaran nusonten teh di RRI Bandung teh anu kapungkur tahun 50 genep teh anu studio na oge di jalan Cianjur nomor genep eta teh mana ya nama sana selihnya di jalan di Ponegoro ya nama kapungkur mana di jalan Cianjur nomor genep ya na ge ruangan anak ge masih kene alit harita mah tak kantor soal siaran ya dina lagu-lagu Sunda ngisi acara anu jam 5 sonten. Waktu sana teh mung 30 menit. Hari utama kados eta. Dan alhamdulillah gitu ya Pak Ujo eta di bidang seni mada ajeuna mah waktu hari ngawitan pisan lah aya lagu Mangle eta ajeuna mah terus harita teh ngobagikeun laguna ka barudak. Gitu bari heureuy teh ajeuna mah. Tah cenah selain sana tabar guli duitan mbak nyari yang sana gitu baik sebarapa satalen sana yang berian ngasih satalen sebaraha
0: satalen teh pokoknya mah di bawah seperak apa ngintennya di sehendapin seperak
3: 2 ketip setengah
0: oh 2 ketip
3: 25 sen
0: jadi kapungkur masih
3: 25 sen ngasih
0: masih jaman talen
3: satalen
0: satalen seketip
3: satalen
0: satalen seketip
3: 2 ketip 5 sen jantan 25 sen.
0: Oh,
3: gitu. Kapungkur mah zaman bapak ayak kene peser, ayak kene sen, bengol gitu ya. Gitu. Ketip talenan terus saya lima ketipan di zaman baheula mah gitu. Datu pangaos eta ya, tuangan gaduh atuh. Marilah pane, marilah gecek ayeuna ada di kapungkur mah sami bae.
0: Aduh.
3: Nah, bapak ge di ikatan dinas eta harita kapungkur waktu selebet ka sekolah guru, terus sama bapak ge ini ikatan dinas uang 182 rupiah setengah teh eta cekap sasasi.
0: Oh, gitu 182 rupiah teh setengah sasasi.
3: Tahun 50 genep 57 teh bapak pas pada keluar harita.
0: Hari aya nama teh titis sama sarana naon aya namanya? Artos sakitu. Nya di zaman aya mah artos sakitu teh titis sama sarana naon susah.
3: Atau beas oge mung 2 rupiah. Liter hari tawa gitu jadi hari tawa ikatan dinas bapak 182 setengah pas mulayan yang tekan adik kintu nanti sepuh tidinya gitu sekap sasasihin pari meser buku segala rupi gitu
0: ageng nilai nanya sekitar zaman kapung kurma wih deh kak iya kak kangklung mohon mangga tah tina mairan angklung kumah kumah
3: ya tamak tadi perkabis angklungnya. Di Ranong tuh kayak gaduh ya angklung ya. Sesati sekolah. Kemarin ya, ada gula-guler wae di sekolah gitu nya. Dirawatannya ku bapak ayah.
0: Nah dasarnya duka naon teh? Duka do, duka mi, duka re eta naon adana eta? Di bumi.
3: Mohon eta mah angklung dina ieu pan sadayana kaun 42 sareng basna 4 eta. Janten dina hiji nada teh eta aya 4 suara, 4 nada gitu.
0: Oh, mohon.
3: Itu. Sadayana teh 4 gitu cenah. Untan suarana teh janten 4 suara gitu pemedo teh gitu nya.
0: Laras.
3: Dumi so do. Terus hiji gitu ta non. Nah, nu ieu na janten 4 kadang-kadang gitu ta. Nah, lagu-lagu na kapungkur mah eta. Lagu Sundana teh mangle. Anu jadi keuteun ku Pak Ujo. Wah, ngoitan pisan eta mangle rame gitu.
0: Sekolah. Mohon.
3: Ayeuna eta kenalin, Pak. Mohon
0: mangga atos teh bade ngagupay.
3: Ngagupay mah kasadayana bae lah.
0: Kasadayana bae bae.
3: Mohon. Ngapunten lain pen sebat hiji-hijinya. Mohon. Ayeuna ngantosannya di pencer.
0: Atur nuhun tos Mayran.
3: Kamu minggu payun. Bani munut laguna teh ieu bae ye, nyebet. Angin priangan.
0: Oh, angin priangan.
3: Sengit angin priangan. Jadi.
0: Mohon.
3: Asa kitu we, salam ka sadayana ngaternya.
0: Mangga.
3: Ngapunten ka panon adukas ge ka pa endang jeung pa. Iye pa ye Aki Hadi teh digupay langsung ya. Sareng anu di Ciamisnya ka sadayananya.
0: Mohon.
3: Mangga. Hatur nuhun nyateh wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak Haji Suwanda Lebak Maja Banten anu selalu mairan umpami aya narasumber teh nya. Mohon. Naon sababna kumargi pan nuju acara apresiasi. Jadi bentuk apresiasi. Memberikan edukasi ka masyarakat sadaya. Mohon. Panitia teh aya nu resep ngangge upay unggul aya. Aya nu mairan wae. Aya.
2: Mungkin lagu unggul aya.
0: Aya mungkin lagu unggul wae. Aya. Ah da teu ngarti. Entos e.
2: Ngiringan wae aya.
0: Ngiringan wae. Pan benten-benten, benten jalmi, benten karakter, benten kehoyong. Urang mah kedah mairan urang mah nya mohon memberikan servis yang terbaik buat panite.
2: Leres pisan.
0: Bisa pengkeureun hiji deui nya nanti nya. Mangga diantos digupay teh neuning cebi.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Caketing kana radio coba tebihan. Tebihan tina radio.
4: Caketing tebih.
0: Sok cing tebih. Kapengker ka ditu kapengker.
4: Kalau kitu Kang Atep.
2: Ah kitu.
0: Terus kapengker sakeudi kapengker. Kalian nabrak bilik
4: kan. Kamu kena langit senal teh nya.
0: Ayo nu langit senal teh ya. Ya. Dianggo sendalna atuh dianggo dianggo.
4: Oh, ada Bang Kang.
0: Eh baring pangesto. Kamana wae teh Mang Aceu teh?
4: Aya nangan cai heula.
2: Nangan cai heula.
0: Kang Aceu itu cariu.
2: Kang Aceu.
4: Ada marana
0: teh. Oh, dicariu mah ka ieu ka halodoan nya.
4: Sapali sih.
2: Sapali. Pitos aya hujan nya.
0: Pak Aceu.
4: Yang lagu ah.
0: Sok lagu naon Pak Jo?
2: Lagu naon Pak Jo?
4: Lagu namanya Abdaun ngegubrai di Jomantara we.
0: Anu kumaha?
2: Anu kumaha?
5: Abdaun di mana-mana eta barunya.
4: Aya ngali mobogohan deui nya.
0: Ali mobogohan deui. Jaipongan nya eta teh nya.
4: Tapi versi Bajidar ye.
0: Versi Bajidar.
2: Oh, enggak.
4: Ningo Payun.
2: Enggak.
4: Pokoknya mah digo nginan teh diputar kena teh kan pertama pokoknya mah anjing mah
0: mani request eta pertama
2: mani request
4: gitu tah
0: gitu tah kumaha teh tini we eta mah saur teh tini teh kumaha amplopna
4: cenah gua kayana ka sadayana we ah
2: mun enggak
0: eta ya saha eta
4: dipengaruh sama ieu geus aya nu ngantosan tah.
0: Nya atuh
4: kitu Kang Atep nya teh Nining.
0: Nah,
5: Matur nuhun pisan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Ajo dicariu. Hayang alim bobogohan deui. Tos cekap kuno ayeuna nya. Satia berarti. Eta pangnu satia teh kitu alim bobogohan deui. Mohon. Bobogohan jeung nu itu jeung ieu mah
2: teh. Cekap hiji Kang Atep.
5: Hiji di imah, hiji di luar.
0: Oh kitu mah sami keneh hatinya. Cing cing cing sok ieuna wae ana.
5: Dioskeun wae ana Kang Atep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Propat Jakarta Abdaun teras mengudara di udara. Suara Budaya Jakarta. Wilujeng wengi Kang Atep, Teh Tini, Teh Nining selalu sehat sadayana.
2: Amin.
5: Amin. Kang Atep, hayang ngagupai ka para paniten Abdaun. Alah itu jadi ngaleungit. Oke, atunya.
0: Sok, cobi deui hawatos.
5: Cobi.
0: Kali pamaya ngaleungit teh.
5: Jadi ngaleungit ieu tah kitu. Kapara paniten Abdaun, Abah Dora, Aki Endang.
0: Oh, Abah Dora itu di mana ya Abah Doranya?
5: Ieu mah ieu nya Kang Atep bade ngintunan we, cenah kitu ka Abah Dora, ka Aki Endang, ka Abah Sarmili, ka Ibu Narsih, ka Kang Dais, Abah Wandi sareng Ibu Yuyuna anu di Lebak Wangun, anu sok manco dina radio bututna. Sakitu ti sakitu Kang Atep. Lagu nama ngiringan wae wasalam ti Kang Aep di Karacak Leuwiliang. Atur nuhun. Mantep golek eta wengi Senin sampai habis bis mantap.
2: Mantap.
5: Atur nuhun Pak Aep.
0: Pak Aepnya. Nuhun Pak Aep. Satia
5: Karacak.
0: Karacak.
5: Teras aya Kang Roy Rian di Gunung
0: Sindur. Aduh, orang Gunung Sindur dur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Abdaun Ruhai Ngajomantara. Haturan wilujeng wengi Kang Atep sapara kanca di atawisna ya Teh Hajah Tini, Teh Nining, kum kasadayana anu nuju tugas. Salam baktos napangan kanggo Abah Jamin di Leuwiliang, Abah Otong, Abah Darta, Abah Kusnadi, Kang Ayut Age, Pak Anda, Pak Amsar, Pak Tono, Pak Gogom, Pak Warman, Pak Endang, Kang Ayi Askar, Kang Mamat, Kang Albari, Kang Aep Apanarisma, Pak Endang Akiyadi, Bapak Guru Dimyati Apanarisma, Pak Dadang, Pak Sobari, Pak Pikri sareng Ibu Ati, Mama Cipta, Mama Enok, Mama Maya, Mama Hajar Rahmi, Mama Uut, kumoy kau kasadaya paniten, mugi daramang sadayana. Palai Laguna Asih di Pananjung. Ti Mama Hajah Elis Wijaksmi kasanggakeun kanggo kasadayana kaum dangu, kanggo Kang Atep separa kanca, pangampi Abdaun anu nuju tugas wilujeng tugas dugi karengse. Hatur nuhun. Lajeng aya Kang Omen di Narogong.
0: Kang Omen aya lagu nak ya genya pamulut nam.
5: Assalamualaikum Abdaun. Waalaikumsalam. Ngagebrai Ngajomantara. Kang Omen di Narogong haturan anu mancen tugas wilujeng tugas sampai tuntas. Nyuhunkeun lagu Erekesekeng disanggakeun kanggo Haji Dadang anu nuju ngadangukeun sareng kasadayana teu diwiji-wiji kanggo anu macan tugas. Hatur nuhun. Wassalam Kang Omen di Narogong. Cekap heula Kang.
0: Cekap sakitu heula nya. Kang seueur teuing kumargi lagu ge kedah dipidangkeun.
5: Leres.
0: Kedah digorolongkeun. Ayeuna urang kana pamamundutna Abah Sobari. Kawaas. Sareng Kang Omen nembe tadi nulebetnya. Kamari teh hoyong kacang asin.
5: Kacang asin.
0: Terus
5: kacang asin.
0: Terus
5: rawas kacang asin.
2: Asin sote.
5: Sanes.
0: Sanes kitu kacang asin laguna.
5: Kumaha tuh?
0: Abisi. Kacang asin.
5: Askang
0: atuh. Eta mah kili-kili. Pamugi katampinya ku Kang Omen. Hoyong kacang asin. Sareng kawasnya Kamu nanti Abah Sobari.
2: Abah Sobari.
0: Dua lagu. Mangga? Nyenggak gitu.

Lagu Manuk Dadali berasal dari Jawa Barat dan dinyanyikan dalam bahasa Sunda. Lagu ini diciptakan oleh Sambas Mangundikarta yang pada masanya dikenal sebagai seorang penyiar Radio Republik Indonesia atau RRI. Dirilis pertama kali pada tahun 1962. Lagu ini syarat dengan semangat nasionalisme. Melalui liriknya, Manuk Dadali melukiskan keagungan dan kejayaan bangsa Indonesia yang disimbolkan lewat sosok burung Garuda. Lagu itu terdiri dari 4 bait. 2 bait awal menggambarkan kegagahan dan kekuatan fisik Garuda, sementara 2 bait berikutnya menampilkan sosok Garuda secara utuh. Sambas Mangundikarta menggambarkan Garuda sebagai burung raksasa dengan kaki yang kokoh, paruh yang tajam melengkung, serta sifat berani, lincah, dan tak gentar. Tak heran jika Manuk Dadali hingga kini tetap dihormati sebagai lagu yang membangkitkan rasa bangga dan cinta tanah air.

0: Masih di Sarenganku, keluarga seni Sunda RRI Jakarta. Ayah Kang Atep, Teh Nining sarang Teh Aja Swartini. Teh,
1: muhun Teh Nining.
0: Urang tampi deui, mugia ya telepon anu lebet. Cobi Kang Fikri. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahun ruhai ngegebrai ngejumantara. Kang Atep, Teh Cini, ini Pak Fikri, kumaha dara bangsa dayana.
1: Alhamdulillah, say.
2: Mugi sing pasian satrasna sehat. Ya, apun dan ya. Tos 8 sasi 6 nya hubungkan dari sana kita monitor monitor setiap waktu Senin atau malam malam Rebo oke di Abah Opa ya
0: Abah Opa di GSA. Alhamdulillah hatur Abah Opa
2: Mas Ami Wilujang mugi sehingga ramang sadayana.
0: Amin
2: mohon
0: lajang mohon
2: iya teh batin ngagu pai sakedik mugi kaijinannya mun pade iya ngawaler ka Pak Eko di Jampang Tengah. Hapunten Pak Eko ya Abah Opa name tiasa ngawaler sasabara sasi pamit terpa ka pansasi name lebet ye. Ya Allah Pak Eko tutut nantu ya Jampang Tengah ya ti Abah Oka Abah Opa. Apunten nabanya sana lumayan kan ya sabar dikupai kok abah diantep bae. Atau anu salajengna ka Mangkar di Bojong Jengkol Mangkar. Wilujeng ngadangkun ye ragu ti abah tapi teu tiasa ayeuna ye.
0: Payun
2: mohon dupi kawina keun entog mulang anu juru kawina diminta sigereuleung teh.
0: Mohon Mangkar.
2: Mohon ya maka tanggalkan kasadayana wenya sagala paniten anu kami monitor lompat wilujang ngadangukeun ti Abah Opa di GSA dupi spesialna nama kanggo Kakang Atep Teh Tini Teh Nining Pak Fikri mugi sing biasa ngarengsekeun ieu acara kitu wae teh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Opa di GSA Cinangka. Di sapengkeureuna Abah Opa. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Abdaun.
4: Ngobrol di Jakarta. Halo.
0: Abah punten di alitan radiona. Rada ditebihkeun heula. Halo.
4: Aya.
0: Naon aya?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat Denini sehat.
0: Alhamdulillah say. Sawang Sulna.
4: Selamat sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Kemana ada ya? Tongkit.
0: Kapengger juga penggeran. Mas Fikri sehat.
4: Ampun Denini naik ya. Lebih bisa. Lebih bisa ya.
0: Terus di mana atau apa?
4: Di Bojong Gede,
0: stasiun. Bojong Gede.
4: Apa? Sondangan aja.
0: Sarang Abah Sahaya, Pak Eko nya, Sanes. Sanes.
4: Orang Jampang.
0: Opang Jampang. Oh, Pak Gogom.
4: Mohon terlepas ya. Iya, Pak.
0: Pak Gogom.
4: Dewi bisa, darah buka jaketnya.
0: Terus
4: ping tadi di jalan cina, wih mismitian itu mau jam hari jam seberapa?
0: Alhamdulillah kau bujang kenehnya.
4: Bujang keneh, kenalin sorangan, buat barangan surprise ya.
0: Balik ngagu pai kasah abah sob.
4: Lobanya keluarga lainnya, ya. Abah Eli di Jampang, Abah Elisa. Bapak Ali Hamdani, tokoh masyarakat desa Jampang. Bisa-bisa itu mah, nolong di mana di Bapa Fikri, jeung Ibu Atina di Jasina. Bapa Kayadi, Bapa Gaul lah.
0: Ajeng,
4: anu. Tua Guru Dimyati.
0: Mohon.
4: Pak Radit Baso di CBS. Pak Haji Sabari di Kompleta.
0: Ajeng.
4: Ajeng. Cakuman lah sedayana lah
0: kalau demi jiwa jiwa. Mohon kum sedayana nya. Mohon.
4: Nya iya waktu sana soalnya nggak songi ya. Kami saya buru buru perbuat deh. Amatannya.
0: Ada murid lagu. Murid lagu nana. Pak Gogom.
4: Lagu nanya nanya.
0: Nanya. Ayana ayun ambing apa Pak Gogom ayana ayun ambing.
4: Ya ayun ambing.
0: Terus disiapkan. Kuteh hajar.
4: Daun iris daun iris.
0: Daun iris. Mangga mangga mangga.
4: Begitunya.
0: Mangga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Gogom. Di sapengkerina Pak Gogom. Abdaun. Halo, assalamualaikum.
3: Abdaun.
0: Tah.
3: Ruhai ngagebrai di Jomantara.
0: Ibu Ati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kumaha teteh sehat?
0: Alhamdulillah.
3: Kang Atep.
0: Kang Atep alhamdulillah sehat.
3: Mas Fikri sehat. Teh abdi bade nyuhunkeun lagunya.
0: Mangga. Lagu naon Bu Andi?
3: Ya kemari teh henteu hilap.
0: Eh, kunaon atuh buru-buru wae sih.
3: On. Bade nyuhunkeun etanya tetehnya daun puspa.
0: Daun puspa, mangga. Sok diagendakeun.
3: Bade gugupanya.
0: Mangga.
3: Tanun nama lungsur ta Pak Gogom anu di gampang kahuripan. Oge ka bapak opa nu tos lami nembe naik deui.
0: Leres.
3: Oge teu hilap ka Ibu Ani nu di Cibatok. Oge ka Bu Ani nu di Ciomas.
0: Ajeun.
3: Mamah Maya. Oge ka Abah Jamin. Hatur nuhun cenggolanana. Bapak Sadit Baso anu aya di Cibea hatur nuhun cenggolanana. Oge ka Aa sareng ka Teteh mah. Milujeng tugas nepi ka rense.
0: Hatur nuhun.

0: Kata lebih tebih sih pada dia.
1: Mohon.
0: Halo.
1: Halo. Halo Pangeran. Sepertinya Pak Eko ini. Pak Ekonya. Mohon.
0: Mas Fikri udah tahu. Apa
2: daun berhai yang gubrai kajo mantara. Arek di alitan ku, iya di ikhla lebar itu di yang dipotong kena lama di mana teh. Ini iya weh di tebihan.
1: Tebihan ya, mohon.
2: Iya badai iya. Bade nanti nyuhunkan kawih kanggo minggu payun mah.
1: Mangga.
2: Iya kawih nanti anu tadi di iya kan tengen mangle.
1: Mangle.
2: Sa mangle. Nu ayeuna mah naon teh teh? Kabagian ayeuna.
1: Aya kekedap.
0: Cobi pamanutan naon tah?
1: Kaperih hate nya.
2: Kaperih hate.
1: Kaperih hate.
0: Ayo nao teh teh tini teh kasana
2: wana dagungan
1: mohon eta kaperinah hate
2: ayo nya bade ieu lah bade gupai
1: mangga
2: ni ieu ka kabah opa teh
0: campaka
2: panana dukat geus kitu itu bah jamin nanti pang payuna teh anu lamin ieu teh geuning Mbah Jamin di mata di Gunung Mulia nya di mana?
1: Mohon Gunung Mulia.
2: Nah, di Gunung Mulia geus kitu itu panana duka teh nenti teh neni. Dikumkeun ka sadayana. Aye kang ieu mah ka Kang Atep, sapara kanca mah di ieukeun we nanti hatur nuhun we nya ka di ieukeunana.
1: Sami-sami.
0: Itu Pak Eko teh kamari teh nyogeun lagu campaka
1: campakanya
2: teh nah, campakanya
1: campaka
2: anu di mana tar kitu
0: oh iya iya sonten degu degu teh nanti nu ibu nining Meida
1: mohon teh nining Meida iya aya
0: na campaka umumnya sareh campaka
2: campaka na warna degungan pun tawon teh
1: oh degung
2: sakitunya.
1: Waalaikumsalam.
2: Hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Campaka pada degung.
1: Parantos tilunya teteh.
0: Tilu. Sok atu kana
1: bade. WA. Mohon askeun WA-na. Orang buka heula kunci na Kang Ateh.
2: Mohon.
1: Di gemboknya. Di kunci. Di gemboknya.
0: WA-na di gembok.
1: Sumpingna ti Pak Guru Dimiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Abdaun ruhai ngajumantara. Ahai. Dulu jengwengi Kang Ateh. Teh aja tini, teh nining, damang, sadayana. Alhamdulillah. Pak Guru Dimiati sareng Ibu Iam di Cepak Nangka napangan kangge Bang Black di Pasar Kemis Abah Jamin di Gunung Mulia Abah Nana Dukat di Pasar Rebo Akiyadi di Jonggol Kang Ming di Setu Bekasi Abah Engkus di Rancabogo Abah Oyon Abah Toto Abah Sadit Baso di Cibeas Ogekum kasadayana paniten Abdaun ti Propat RRI Jakarta aturan mugia sadayana Aya Dina Ginanjar Kawilujengan kalian sehat walafiat spesial amin. Kanggo nu mancen tugas mugia sarehat salamina amin kawih nama sesah hilapna Persi Jaipong
0: sesah hilapna
1: hatur nuhun mangga dikantun wassalam
0: teras deui ti saha
1: teras aya deui ti Ibu Ani di Ciomas Bogor
0: Ibu Ani ujung wengi
1: Assalamualaikum Abdaun Ruhai Ngajomantara Akang Teteh kumaha damang syukur pami damang mah hoyong ngagupai kangge kasadayana paniten bade nyuhunkeun lagu Anjeun ti Rapli Sunandar Sunaria
0: Anjeunnya
1: spesialna kanggo Akang sareng Teteh wilujeng tugas dugi katuntas lajeng aya Bang Black di Pasar Kemis Mindo Bang Black mah pengalan Pak Haji Suwanda mendalam amatnya abdi mah acan dilahirkeun
0: tahun 55 etanya
1: cekapala

0: Adi ngarengkenek kata ku begir pakokolot mah.
1: Mohon atuh.
0: Ai begir pakokolot anu kumaha teh ini?
1: Eta anu geus kabarakalina.
0: Sanes teu sabarakalina. Tos sepuh oge masih begir keneh wae.
1: Wae.
0: Eta mah teh teka etang. Tapi begirna di dieu lain begir nafsu, tapi begir teh ku kanyah ka dideuh. Ditumplekeun kitu ka ade.
1: Ka saha kana?
0: Nya ka istrina.
1: Ka istrina. Alhamdulillah pami ka istri namanya.
0: Istri batur masih.
1: Kang Fikri angguk-anggukannya.
0: Mas Fikri itu ngerti. Soalnya dulunya kuliahnya di Bandung. Jadi kita ngomong apapun dia ngerti.
1: Ngerti ta, Mas?
0: Tidak semua ngerti.
1: Alhamdulillah.
0: Itu lagu teh aya balik moa ngiriman moal pamundutna Bagus Rasta. Aya peuting nu urang ti Teh Neni, aya Ayun Ambing pagogom. Aya Ki Ardasim, Kang Jamal, Buah Ngora, Pak Pikri haritanya. Terus Mojang Priangan ti Ibu Umi, Asap Pos Tepang ti Kang Rian.
1: Sarang Pandang.
0: Sarang Pandang. Aya Campakan ti Pak Eko.
1: Pak Eko.
0: Mudah-mudahan sadayana tiasa ka pidangkeunnya. Kayak urang acak lagu biasanya diacak di dirinya. Di sapengkeureun tadi anu telepon tadi tiasa terakhir tanya sarang WA mangga. Diantos ngebanding geringan di acara pedangun di 021-350-4510 atau napi di 0812-112-4928. Nah, alhamdulillah kamari teh
1: kumaha kang teh
0: di Banten teh dalam rangka nontek itu teh hari jadi pengintanya
1: hari jadi
0: aya festival dalang anak di Banten ai nami tema nanti dari kawah Candra di muka generasi menuju atraksi wisata budaya. Bapak Dr. Wawan ajernya aya Kang Rohendi. Enten regenerasi adalah salah satu persoalan paling menentukan dalam kelanjutan kebudayaan.
1: Nyata
0: sebuah tradisi tidak akan hidup hanya karena diwariskan sebagai peninggalan masa lalu. Tetapi harus dipelajari, dipraktekkan, dikembangkan, diberi ruang ekspresi, dan dipertemukan dengan generasi yang baru. Saya pisahnya tema nak dina acara puncak festival dalang anak 2020 genep anutos kamari berlangsung nate kaping 4 Oktober minggu kamari di Plaza Aspirasi KP3B di Kota Serang.
1: Kumaha antusiasna kang ate?
0: Antusiasna saya eta mempertemukan pemerintah, organisasi profesi anu maestro oge, para seniman, komunitas, aya masyarakat oge, utamina generasi muda sareng nonte masyarakat dalam anu sami sa ekosistem dina kebudayaan. Nah, ternyata peran penting festival teh relevansina teh wayang teh henteu cukup diselamatkan dari kepunahan. Tapi wayang itu harus diwariskan, dikembangkan, dimanfaatkan, diperbaharui di dalam ruang hidupnya, dipertemukan dengan generasi baru supaya bisa bermanfaat gitu. Kumargi dengan adanya dipertemukan generasi baru teh dapat memperluas manfaat sosial, pendidikan, budaya, pariwisata serta ekonomi. Nah, itu teh 8 dalang.
1: Alhamdulillah. Anu ngiringan.
0: Dina Festival Dalang 2020 genep nu aya di Serang, Banten. Kategori umurna teh nyaeta 5 dugi ka 8 tahun.
1: 5 tahun tos biasa.
0: Kategori A, kategori B na anu ti 10 dugi ka 15 tahun.
1: Lucu amat ya kan teh 5 tahun ngadalang.
0: Iya, lucu ayeuna mah seueur anu TK geus terus diajar ngawayang.
1: Diajarnya.
0: Janten ti usia dini sudah diperkenalkan sama kesenian teh. Karena di kapungkur mah urang keur jadi di gadget itu teh seueurna pan baru dak ayeuna mah tos ieu teh ti budaya luar. Padahal perkenalkan dengan wayang. Wayang itu biasa diperkenalkan ku penokohan kan. Aya karakter cepot, dawala, garing gitu.
1: Ayeuna mah murang kali ayeuna mah resepna kana game Kang Ate.
0: Tapi tenan upami game eta bermanfaatnya. Kamayeuna mah tos aya AI. Aduh, apapun bisa dilakukan. Urang nuju tiluan kieu bisa jadi 1000.
1: Dipermudah Kang
0: Ate. Asal ulah duit 1000 jadi 100 juta. Aur. Ya disebutkeun nate naon?
1: Menang naon tah?
0: Menang naon tah?
1: Menang nyawer.
0: Hayu urang tampi deui kanggo ka para paniten mangga anu bade ngiringan dina acara Abdangun. Biasa telepon ngalangkungan 021 350 4510. Abdangun ilu jenggungi.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Abah.
3: Abah Nana.
2: Ya itu tadi cukup bro ngobrol kayaknya golek.
0: Teh iya maaf. Informasi yang terus dilaksanakan kemari di Serang Banten. Tapi info ti Abah mah kumaha Indonesia juara henteu di dinya.
2: Puguh-puguh kumaha edara mangsa dayana.
0: Alhamdulillah.
2: Unisa leger Kang Atep mukomo.
1: Atep mah bahagia.
0: Segerna
2: ada ini dan ini.
1: Alhamdulillah.
2: Emang saleres nama bola teh. Ya teu kalebet lah kena abdaun mah. Cuming. Bagi warga negara.
1: Beres.
2: Apalagi dihadir yang Bapak Presiden. Uga gedugna bola sadunya yang urang kurup eseh gitu. Urang bisa istilahna mah kenging naon lah janten Johan juara aja nanti kitanya.
0: Johan
2: 78 tahun ngantosan
0: cuma. Tahun 81 sorona teh nya.
2: Aya paling pemain lebat mah duga genep atau napi 7 pelatih itu.
0: Mohon.
2: Yang gagal melulu. Mohon. Di zaman Rodmila, Saha tanya. Ready.
0: Pat Peter White, eta. Roger Mila. Mohon.
2: Ya harus lah gitu. Mengiyel, Kang Atep. Masalah. Iya, numain pan-pan nyebar ule gitu nya. Tetep kan seur kadang-kadang ari manusia teh kitunya aya wae kitu heuh cenah pedah wae bule aya salah sama menurut abah mah nya punten ye
0: ya, kumaha kok pamanak abah kumaha
2: da coba wae tingali dina waktu ngalagukeun lagu Indonesia teh pararaseh
0: paseh
2: teu aya nu balem kitu paseh basa nanti lah ngalagukeun lagu Indonesia ranya teh tadina mayana teh pan leres muni ampun istilahna mah istilahna muni sieun eleh teh hayang ngagungkeun bangsa na teh
0: ngorbankeun jiwa raga
2: dina waktu kenging dina waktu jadi juara carerik narangis kitu nya nah eta jadi ulang teh urang teh ulah nanti lah gitu sami lah
1: perjuangan
2: untuk menjadi warga urang teh urat ya sedang urat milihnya mikir gitunya istilahnya nungunkan petunjuk di saat itu orang harus itu yang jadi orang Indonesia ini dengeran aja coba itu berkorban atas gitu ya tak
0: iya lantas bisa mbak jantan
1: ngedukung
0: bisa bentuk merasa sudah jadi orang Indonesia
1: memiliki Indonesia rasa memiliki
0: jiwa kepahlawanan aja kan dibela teh kan sanes pribadi tapi negara bendera negara Garuda burung Garuda
2: hayang ngagungkeun hayang mengharumkeun bangsa bangsa turunanana
0: dan gitu. Alhamdulillah kan bener sadunya ayeuna teh da kumargi
2: ari urusan bulen tu bulen mah Prancis oge nu maen hareudeung
0: berarti abah setuju ayana diaspora gitu. Kumargi masih keneh turunan teh Nining. Jadi aya turunan ti anu ti Medan, aya anu ti NTB ta Emil Audero ti NTB,
2: Nusa Tenggara. Tong NTB Kang eta kiperna. Eta kan ramana nonton Pak Mulyadi
0: urang Surabaya. Namanya lagi Mulyadi,
2: Bapak. Urang Surabaya tuh kurang urang Bandung
0: lah. Eta ge oleh Romini ge ramana nonton.
2: Oh,
0: oleh Remani Atep Gunawan.
1: Eta teh rupina mah pangaruh tina eta nu kili-kili teh ya eta. Jadi membawa pengaruh baik gitu.
0: Aduh, jelang karena bola helanya bentuk apresiasi orang Bapak Presiden G kemari ngaluhannya. Nuhun bah, mohon.
2: Ari abah mah kemari mah nonton di Pareuman, hirupkeun di Pareuman, hirupkeun.
1: Tak sarua jeung Kang Atep.
0: Oh gitu. Abah ku gitu.
2: Terang nama ti anjing di radio.
0: Oh, ari abdi
2: radio TV.
0: Abdi ge sami bah. Hirup TV teh kadang mati, hirup mati.
2: Ais persoalanna, ari abah mah lihat begitu nomor 1121 atas Pareuman lah.
1: Oh, udah.
0: Ari abdi mah tipina pae hirup teh, saya deg-degan bah. Oh, si oreng mati lampu.
2: Mun. Anu,
1: listrik eta kan bayar segalanya.
2: Atur nuhun tadi Pak Haji Suhandanya terus Mairan ngawakilan urang sadaya Mairan. Terasa aya deui nu penting Kang Atep, Kang Atep nyarios tadi pan ari paninten teh benten termasuk abah ye. Kunaon abdaun ngomong-ngomong bola tapan benten karakterna ya. Si ieu mah kieu, Ki Adi mah kieu, Abah Andang Pak Haji Suhana mah kieu, Mang Sobari mah kieu, karakter mah benten-benten nya kan. Kumaha Mairanna nanti Ais pangampe, Kang Atep, Neneng, aya bijaksana. Margi prinsipna ari urang mah di radio nya Kang Asep, Kang Atep, Teh Hajah Neneng saha Teh Tini teh kedah ngadoh semboyan kieu, how to make happy audience.
0: Aduh, supaya
2: how to make happy audience. Artinya dia how to make audience happy.
0: Oh, bagaimana supaya pendengar teh bahagia?
1: Iya, harus.
2: Bagaimana caranya supaya audience teh pendengar teh paniten teh berbahagia. Kuna bahaya siaran ieu. Nyanu panjang-panjang teuing nyakeun wae anjing gede. Anjing mah ulah nyapa nya ayeuna mah mangga. Anu pondok teuing Pak, pondok teuing teh panjing teh keudik. Asa kita wae lah haturunon ari ngagupain mah kasadayana wae. Hidup PSSI, hidup bola Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tuh ari sepuh mah sakedikit patri. Eta teh. Jantan kitu kieu kumaha Ais pangampih.
1: Beres pisan.
0: Ku Ais pangampih dieureunkeun nya eureun dipajukeun.
1: Aya tadi kieu nu diteureun-teureun eureun Kang
0: Atep. Aya. Teh kan teh ka ieu lanjeunan teh ka kulantaran terlalu asik ngagupay gitu. Tapi teu nanon eta bentuk
1: kecintaan
0: acara
1: abdi. Beres pisan.
0: Pokona itu bentuk kecintaan sadayana geus. Mun aya nama panginten tos pada terang, oh geuning seueur pendengar paniten keneh anu aya di pangkeun tapi anu jelas mah mangga upal bari ngagupay oge mangga komo upami Mairan dina tema setiap pungi Rebo aya acara abdaun teh aya bentukna apresiasi teu oge yos teh nama bari ngomongkeun bola salamina ge mangga. Aduh, hatur nuhun Bapak Nana Dukat. Di sepengkeran Bapak Nana Dukat, mangga di 021-350-4510. Aduh, khawatir.
1: Tigu jubarnya.
0: Tigu rawil sok deh. Mangga, dicobi deh.
1: Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ibu Umi,
0: selamat malam Bu Umi.
3: Alhamdulillah. Sehat-sehat ya nak, Kang Atep.
1: Amin.
3: Alhamdulillah. Buat di Kenton salam. Buat apa Haji Suhanda, Pak Andang, Akyati, Abah Jamin, Bapak itu siapa? Bapak siapa ya? Lupa.
0: Bapak siapa?
3: tanani aja tanggra ini. Ya, sehatnya sehat-sehat semuanya. Itu aja. Hatur nuhun. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Umi.
0: Ibu Umi itu minta lagu Bojang Priangan.
1: Bojang Priangan ya.
0: Teteh, WA.
1: Coba ini
0: awaskeun. Awaskeun. Apa minta iya ya lagu
1: itu sih. Pada diawaskeun Teteh Hajah ini. Cok mangga Teteh ini. Kurang awaskeun sumping nanti Aki Adi di Pondok
0: Gede. Aki Adi.
1: Assalamualaikum. Punten. Sampurasun. Kang Atep. Teh Hajatini, Teh Nining, Lujeng Wengi, Abdaun, Ruhai, Ngaju Mantara. Itu kan Aki Mas. Aki Adi sih heeh. Punten, Aki pangmuterkeun lagu kanggo Serasa Payu.
0: Tadi atas bagere pekokolot padahalnya.
1: Dikintunkeun ka Pak Endang di Cipenjo. Teras Kak Abah Suhanda di Lebak Maja. Oge Kak Abah Engkus di Ranca Bogo, Ciamis, Abah Oyun sareng Ambu, Abah Toto sareng Ambu di Lapang Kubang, Pak Edi Otong di Gunung Sindur, Pak Guru Dimyati di Cepak Nangka, Abah Jamin di Gunung Mulia, Bang Black sareng Teh Ati, Kang Fikri di Jasinga. Teras Teh Neni di Cariu, khususnya Kakang Atep sareng Teh Nining, Teh Hajatini mugi dipaparin sehat.
4: Amin.
1: Lajeng aya Pak Nur Opik di Pagedangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Abdaun, Ruhai, Ngejreng, Ngacumantara. Gulejeng Wengi Kang Atep, Ambu Nining sareng Ambu Tini, punten nyimak wungkul. Sabari ngantosan nu meser cenah.
0: Saha eta teh?
1: Ti Panur Opi.
0: Oh, Panur Opi pagedangannya.
1: Margi masih icalan.
0: Oh, icalan naon Panur Opi teh nya?
1: Hatunun Panur Opi mugia sing barokahnya. Barokah. Laris manis icalanana. Teras oge aya Paman Mida di Ciampea.
0: Oh, Paman Mida.
1: Paman Mida mamung assalamualaikum. Paman Mida di Ciampea Bogor ngiringan hadir.
0: Hadir. Nuhun Paman Mida.
1: Rupi nama cekap Kang Atep.
0: Ayeuna urang kana lagu pamungdutna bagus rasta pembis enggal damang nya. Hayang balik moal ngiriman ngiriman moal. Teras Teh Neni hoyong peuting nu urang. Oge pagogom di Jampang Cikahuripan. Hayang ayun amin.
1: Ayun amin. Ayun amin.
0: Mangga urang keur longkeun wae nya. Mohon pamugi ka tampi ku sadayana paniten. Sak sabari ngajeng jehe. Atanapi nangkarak, atanapi nangkuban. Prung.

0: Aduh, si bungsu Bandung ayun ambing. Lamun tetap Pak Gogo mata tadi peting orang teh Neni sareng Abah Agus Rastanya dari kiriman moal. Kurang tampi deui teteh. Masih kena aya waktu semangka kanggo kapan teh? Anu bade ngiringan dina acara Abdangun masih ana aya waktu di 021-350-4510. Halo, Abdangun.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun.
2: Rampes.
1: Kang Atep. Teh Jatini.
2: Kula.
1: Teh Nining.
2: Mohon abang.
1: Kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah syukur upami daramang mah gitu tak abah oke alhamdulillah neme uih biasa ya kebagianan kena ya alhamdulillah ya
0: tadi lagu nama pasti payun ya, tadinya te. Abah sobari lagu nama pasti payun kawas tadi
1: aduh atul ini sesaat
0: kema upami abah sobari mah kurang tadi panungtungan
2: panungtungannya mohon ame kebagiannya
1: mohon atuh mohon atau tengah wengi kema di ayun-ayun atau genahan
0: atuh tadi kayun
2: tibra
1: nuhun atuh tos diputarkeun lagu abah gitu bari sanaos teu ngupingkeun oge itu kitu tah
2: kitu
1: tah atuh mah abah mah da moal kintun-kintun atau sungi ya teh bising

0: Tak tinggal nebus gitu dah.
1: Gitu dah.
0: Gitu dah. Ya mah tuh silaturahmi we senaos geus katomperkeun ge gitu dah. Kintun-kintunna mah kum we ka sadayana gitu anu tos naraek ka tap daun gitu dah. Uli ujang hiburan dina acara up daun dina wengi ieu gitu. Asana teh antara rebo jeung rebo teh aya di antosan ngening kelami
2: gitu.
0: Amin. Atuh sakitu we teh
2: abah. Tos sakabah
0: miwe. Heeh, ta ka Kang Atep, ka Teh Hajatini, Teh Nining, hatur nuhun gitu. Hayu semangat ablaun gitu ka itu udara. Mohon tas sakitu nya. Cakapnya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu tah.
1: Gitu tah.
2: Di sapengkeureun Abah Sobari. Mangga. Namut ka Pak Ajo Abah Sobari hasna teh kitu tah. Atanapi tah kitu.
1: Dibalik.
2: Atanapi kitu tah. Halo. Gitu. Akhirnya orang kan lagu lain tanya.
1: Oh, ada. Oh, iya, lebat.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Aki ya di. Aki. Tanderi pisan. Tau setengah 12.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aki.
3: Punten.
1: Mangga.
3: Mindo.
1: Mindo. Mangga kalebet.
3: Asik. Mindo.
2: Kumaha? Kumaha?
3: Asik teh nganggo digital.
2: Oh.
1: Sayanya ki.
2: Say atau tos beda canggih.
3: Iya, ya, aki kan can dibutuhkan lagu.
1: Tacan.
2: Tadi atau si lagu nak?
1: Nyungkin lagu tak can.
3: Kabung kita kan wayang golek kena lagu nak Kembang Gadung.
1: Kembang Gadung.
2: Berarti wayang golek anu mungkinnya payun saya sudah menjing menjing atau saya siapkan.
1: Ajeng ki.
3: Nanti.
1: Terputus-putusnya.
2: Nganggo digital jadi gitu tah. Terputus-putus. Hatur nuhun Mas Fikri. Kasian. Aduh, hapunten Aki Adi, sana salah di Aki, tapi salah di HP.
1: Sinyalnya terputus.
2: Hayeuna itu se- lagu teh seueur kenehnya. Urang kana iheula kana lagu Ki Ardasi meula nya. Pamundutna ti Kang Jamal. Sareng buah ngora. Pamundutna ti Pak Fikri Jasinga. Mas Fikri dua dulu aja ya. Ki Ardasim. Pemandut Kang Jamal, sarang buah ngora.
1: Tipe Fikri.
2: Pak Fikri Jasinga. Yuk, prung.

0: Teh Nining, Teh Tini.
1: Ampun, Kang Ate.
0: Tos ngalenggut. Paniten oge aya anu tos ngimpe. Aya nu cenghar kene. Aya. Aya di cenghar kene. Wah, sebari oge sami nya. Sadayana ge masih tetap manco ngalangkungan perempat dari Jakarta. Hatur nuhun Pak Haji Yeye anu nuju manco di Bogor. Baktos di abdi sapara kancanya. Salam baktos ka istri naknya naya di titik di Bogor. Ayeuna nu jadi candak ka diheula
1: di studionya. Mundut lagu
0: sorangan
1: teh hayang amplop biru.
0: Oh, amplop biru.
1: Muhun, sakabeh teh abdi mah hayang lebetna we anu biru gitu.
0: Aduh.
1: Oh, kanggo Minggu Payunnya
0: nuhunnya
1: dipindakeun heula.
0: Kanggo Pak Hajinya. Teteh. Teh karaos urang macang krama di Jomantara. Sekedap deui 20 menit tahu 12 gitu.
1: Muhun.
0: Waktos nyerelek lagu kedah kasanggakeun ieu teh aya lagu Mojang Priangan pamundutna Ibu Umi aya asa tos tepang Kang Rian Roy sareng Pak Endang si penyoknya aya Campaka Pak Eko. Mudah-mudahan tiasa kepidangkeun ti luar nananya simkuring sapara kanca sejak lumung surti Jomantara. Walagri lemah cai.
1: Waluya Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Permios.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Selasa, 6 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta, di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

98.4 Perompat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bang Po. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta edisi hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Gimana kabarnya Bang Po hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ditemenin lagi bareng sama Bang Arif sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini ya Bang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustaz Turkhain Mughlar LCME. Kita akan mengangkat tema pagi hari ini adalah jangan kehilangan Allah di tengah kesibukan dunia ya. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928. Jangan kehilangan Allah di tengah kesibukan dunia. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas pagi hari ini, membangun budaya literasi. Itu yang jadi tema kita, membangun budaya literasi. Abang Po juga bisa ikuti obrolan selengkapnya di jam 9.15 bersama dengan Mpok Dita Sabariah, founder dari literaclub.id ya, yang akan berbincang bersama kita selengkapnya. Tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Bang Po tentunya di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Opik dengan Tersenyumlah, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah An-Nahl ayat 68 sampai dengan 72 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu, yang macam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustaz Ruhain Mukhtar LCMA, kita akan mengangkat tema Jangan Kehilangan Allah di Tengah Kesibukan Dunia, ya. Jangan kehilangan Allah di tengah kesibukan dunia. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928. Assalamualaikum Ustaz Ruhain.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Pak Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah.
2: Alhamdulillah. Pak Ustaz, hari ini kita membahas tema Jangan Kehilangan Allah di Tengah Kesibukan Dunia, Pak Ustaz. Kalau kita lihat di tren hari ini ya, kayaknya sering banget kita dengar orang, aduh saya sibuk nih, aduh saya gak ada waktu. Itu jadi kayak udah sering banget kita dengar gitu dari seseorang ya. Sebenarnya kadang nih kita kekang pada kalimat-kalimat sibuk, nggak ada waktu, lalu kemudian kita terjebak pada pemahaman bahwa orang yang bekerja keras mencari nafkah dan orang yang tenggelam dalam kesibukan dunia kemudian melalaikan hal-hal yang lain, ini jadi sesuatu yang jadi semu begitu Pak Ustadz ya. Batasan antara bekerja keras mencari nafkah dengan tenggelam dalam kesibukan dunia itu sebenarnya seperti apa sih Pak Ustadz, supaya kita nggak kehilangan arah dan juga nggak kehilangan Allah gitu ya Pak Ustadz. Apa yang mesti diperhatikan ini Pak Ustadz? Silahkan Ustadz Ruhain.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din was-salatu was-salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Suara Budaya Bambok yang dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bambok yang dimuliakan Allah, kita hidup pada zaman ketika hampir semua orang sibuk. Sibuk bekerja, sibuk berdagang, mengajar, belajar, mengurus keluarga, mengejar karir, membangun usaha, dan lain sebagainya. Kesibukan itu sendiri bukanlah dosa. Islam tidak mengajarkan umatnya meninggalkan dunia. Kita diperintahkan bekerja, mencari rezeki yang halal, menuntut ilmu, membangun keluarga, dan memberi manfaat kepada masyarakat. Yang berbahaya adalah ketika tangan kita sibuk dengan dunia, lalu hati kita kehilangan Allah. Kita masih memiliki pekerjaan, tapi kehilangan ketenangan. Memiliki penghasilan, tetapi kehilangan keberkahan. Memiliki banyak teman, tetapi hati terasa sepi. Jadwal semakin penuh, tapi hubungan dengan Allah semakin kosong. Karena itulah, tentunya jangan kehilangan Allah di tengah kesibukan dunia. Apa mau yang dimulakan Allah? Dunia boleh di tangan, tapi jangan menguasai hati. Oleh karena itulah Allah berfirman, Allah tidak melarang kita menjadi dunia. Allah justru berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wabtahi fima ataqallahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Allah menyebut

siang malam hanya dunia, dunia justru menuhi seluruh ruang hatinya. Maka zuhud bukan berarti tidak mempunyai dunia. Orang yang meninggalkan dunia itu justru dia harus mengisi dunianya sendiri. Ad-dunya fil yadi la fil qalbi. Dunia berada di tangan, bukan menguasai hati. Tentu berbahaya, atau bahaya terbesar bukan kehilangan dunia, tapi kehilangan Allah. Kita sering sangat takut kehilangan sesuatu. Takut kehilangan pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya. Apakah kita pernah takut kehilangan kedekatan dengan Allah? Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 19 yang berbunyi, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat ini tentu sangat dalam. Allah tidak mengatakan bahwa ketika seorang melupakan Allah, dia kehilangan pekerjaannya. Tidak. Bisa jadi pekerjaannya tetap bagus, hartanya bertambah, karirnya meningkat. Tapi Allah mengatakan, فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Ia tidak lagi tahu untuk apa dirinya hidup, tidak tahu kemana hidup ini menuju, tidak tahu apa yang sebenarnya dicari. Maka seorang juga bisa sukses menurut dunia, tapi tersesat dalam menuju akhirat. Apa-apa yang menggunakan Allah. Artinya jangan sampai kesibukan membuat kita lalai dari sholat kita. Salah satu indikator paling sederhana hubungan kita dengan Allah adalah sholat kita. Allah berfirman, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Dan berilah karena Allah dengan khusyuk. Jangan sampai kita mengatakan tidak sempat sholat karena pekerjaan. Padahal pekerjaan adalah pemberian Allah. Tidak sempat ya kita membaca Al-Quran karena sibuk, padahal waktu adalah pemberian Allah. Tidak sempat berdoa, padahal napas kita gunakan untuk bekerja pun pemberian Allah. Ada sesuatu yang perlu kita renungkan. Kita minta rezeki kepada Allah, tapi ketika rezeki itu datang, justru rezeki tersebut buat kita menjauh dari Allah. Tentunya kita harus pandai berdoa, ya Allah, lancarkan usaha saya. Setelah usaha ramai, tidak sempat ke masjid. Kita berdoa, ya Allah, berikan saya kekayaan. Setelah kaya, semakin sedikit waktu untuk Allah. Jangan sampai nikmat yang kita minta kepada Allah, justru menjadi hijab antara kita dengan Allah. Nah, bapak ini melakukan Allah. Al-Quran menggambarkan orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis. Ada ayat yang sangat indah bagi orang-orang yang sibuk bekerja dan berusaha. Dalam surat An-Nur ayat 37 menyatakan, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yaghfuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ya. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi kuncang. Jadi Allah tidak mengatakan mereka tidak berdagang. Mereka berdagang, mereka berjual beli, mereka bekerja, ya, tetapi latulhihim, tidak melalaikan mereka. Inilah prinsip seorang muslim, bukan meninggalkan kesibukan. Tapi jangan sampai kesibukan meninggalkan Allah. Harta dan anak bisa menjadi ujian kelalaian. Allah mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu la Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anak melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa melakukan demikian, maka itulah orang-orang yang rugi. Ayat ini tidak mengatakan harta itu buruk. Anak juga bukan suatu yang buruk. Keduanya adalah nikmat. Tapi nikmat bisa berubah menjadi ujian ketika membuat kita lupa kepada pemberi nikmat. Kita bekerja keras demi anak, itu mulia. Tapi jangan sampai karena mencari nafkah untuk anak, kita dapat pernah mengajarkan anak mengenal Allah. Oleh karenanya, jangan sampai apapun kesibukan kita, balikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya,

0: kita harus terus ingat kepada Allah agar semua diberikan anugerah melimpah kepada kita semua. Demikian tausiah pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Turkain. Abang Pau yang mau bertanya silahkan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812 1124928. Ada Ibu Siti Maisaroh dan juga Pak Haris ya yang ikut menyimak katanya. Assalamualaikum Pak Ustaz, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cukup menyimak aja katanya Pak Ustadz kajian hari ini dan cukup mengaminkan apapun doa-doa baik yang Pak Ustadz sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz, Bang Arif. Oh baik, terima kasih juga Pak Siti dan juga Bang Haris ya. Pak Ustadz, ini Bang Ican Irmawan mengirimkan sebuah gambar, tapi saya belum mencoba melakukan penelusuran lebih jauh apakah benar ini kalimat yang diucapkan oleh Malaikat Jibril. Kalimatnya begini Pak Ustadz, ada sebuah gambar, ada tulisan Arabnya, lalu kemudian ada tulisan Latinnya, pesan Malaikat Jibril. Kalimatnya begini, hiduplah sesukamu tapi ingat kamu akan mati. Nah, saya belum berupaya ini karena baru saja masuk ini pesannya. Ada kalimat hiduplah sesukamu tapi ingat kamu akan mati, begitu ya. Terlepas dari ini benar atau enggak gitu ya, Pak, pesan yang disampaikan Malaikat Jibril atau bukan, tapi setidaknya yang ditanyakan oleh Bang Ican adalah apa makna dari kalimat ini sebenarnya Pak Ustadz? Hiduplah sesukamu tapi ingat kamu akan mati, begitu Pak Ustadz.
0: Ya. Abang Bo yang dimurahkan Allah, ya mungkin saya menggambarkan ya apa yang disampaikan tadi, kalimat hiduplah sukamu tapi ingatlah bahwa engkau akan mati. Ya tentu sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan ya, bahwa makna yang terungkap di dalam kalimat itu memang ada sebuah nasihat ya Malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kira-kira di dalam riwayat Al-Hakim misalnya menyebutkan, ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu wa amal man syi'ta fa innaka madsyun bihi. Wahai Muhammad, hiduplah sukamu, sungguhnya engkau akan mati. Cintailah siapa yang engkau kehendaki, sungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sukamu, sungguhnya engkau akan mendapatkan balasan atas perbuatanmu. Nah, artinya hiduplah sukamu bukan berarti Allah membolehkan manusia melakukan apa saja tanpa batas. Kalimat itu justru merupakan peringatan yang sangat kuat. Silahkan memilih bagaimana engkau menjalani hidup, tapi ingat bahwa setiap pilihan mempunyai ujung dan pertanggungjawaban. Kita boleh mengejar kekayaan, tapi suatu hari kekayaan itu akan ditinggalkan. Kita boleh mengejar jabatan, tapi suatu saat jabatan itu akan diberikan kepada orang lain. Nah, artinya ada kalimat penting, fa innaka mayitun, sungguhnya engkau akan mati. Nah, kematian bukan dimaksudkan untuk membuat orang seorang muslim takut melainkan kehidupan. Justru kesadaran akan kematian membuat kita tahu bagaimana seharusnya menjalani kehidupan. Itu begitu.
1: Baik. Jadi sebenarnya ada kalimat lengkapnya gitu ya Pak Ustadz ya, tadi seperti disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka karena sesungguhnya engkau juga akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Artinya sesukanya itu artinya ya tinggal pilihan kita. Kita mau menikmati hidup dengan penuh maksiat, maka kita juga akan mati dalam keadaan yang mungkin tidak akan baik-baik saja. Ketika kita juga berbuat sesuka hati tanpa memperhatikan orang lain, melanggar hak orang lain, melakukan kejahatan, korupsi, zolim dan lain sebagainya, ya nanti akan ada balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan, begitu ya Pak Ustadz ya.
0: Iya betul sekali.
1: Baik, jadi memang benar bahwa ada tiga pesan Jibril. Kalau yang saya nggak salah, ini pesan yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Pak Ustadz ya.
0: Iya.
1: Mengenai kepastian kematian, ya seberapapun panjang umur manusia, pada akhirnya akan menghadapi kematian. Dan kepastian berpisah, jadi segala sesuatu yang kita cintai di dunia ini semuanya sementara, mau itu harta, pasangan, anak, pekerjaan, dan lain sebagainya, suatu saat akan kita tinggalkan dan kita akan berpisah. Dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban amal perbuatan kita. Setiap perbuatan baik dan buruk yang dilakukan semasa hidup pasti akan mendapatkan balasan di akhirat, begitu ya Pak Ustadz. Kalaupun kebaikan kita tidak Allah berikan atau tidak Allah balas di dunia, insya Allah itu menjadi tabungan kita di akhirat, begitu ya Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Ya, kemudian ini Pak Ustadz, kalau misalnya kita bicara ada istilah kalau bisa kita hidup itu, dunia itu ada di tangan kita, akhirat itu di hati kita. Nah, kenapa kemudian menjaga keseimbangan ini terasa berat ketika misalnya kita dihadapkan pada tuntutan kerja, ya, urusan bisnis, atau bahkan urusan rumah tangga gitu ya. Pengennya sih dunia ada di tangan kita, tapi akhirat di hati kita. Yang terjadi justru malah dunia yang ada di hati kita, akhirat nanti aja gitu Pak Ustadz ya. Urusan nanti gimana. Nah, bagaimana kemudian Islam sendiri memandang orang-orang yang menghabiskan seluruh energinya untuk urusan dunia? Alasannya katanya ya hidup di dunia cuma sementara, mumpung sementara dinikmatin sepuas-puasnya gitu Pak Ustadz. Nah, gimana tuh Pak Ustadz?
0: Ya Bang Boy yang belakang Allah, ya tentu ya dunia di tangan, akhirat di hati. Ya ini tentu sangat baik ya untuk menggambarkan sikap seorang muslim terhadap kehidupan tentunya. Selama dipahami dengan benar. Ini bukan semua memaknai dari semua yang tadi sudah saya sampaikan dalam Al-Quran maupun sebuah hadis ya, bahwa jadikanlah itu mungkin sebagai ungkapan hikmah yang maknanya sejalan dengan banyak ajaran Islam tentunya. Dunia di tangan bukan di hati. Dunia di tangan berarti kita boleh memiliki dan mengelola dunia. Tapi jangan sampai dunia memiliki dan mengendalikan kita, yang tadi saya sampaikan tadi itu. Artinya ya seorang muslim boleh kaya, punya usaha besar, punya jabatan dan apapun. Islam tidak mengharamkan semua itu. Tadi yang saya sampaikan bahwa wabtahi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan janganlah engkau melupakan bagian di duniamu. Nah, tentu ayat ini memberikan keseimbangan yang indah. Akhirat menjadi tujuan, dunia menjadi sarana. Jadi Islam tidak mengajarkan tinggalkan dunia supaya menjadi orang soleh, tapi lebih tepat kelolalah dunia tanpa menjadikan dunia sebagai tujuan akhir hidupmu. Jadi kalau kita berbicara akhirat di hati, itu berarti ketika seorang membuat keputusan, ia selalu mempertimbangkan apakah Allah ridho. Ketika berdagang bukan hanya bertanya berapa untungnya, tapi juga halal atau haram. Ketika mendapatkan jabatan bukan hanya apa fasilitasnya, tapi juga apa yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu yang sebetulnya harus dikorelasikan, disinkronkan ya. Karena tentu orang kaya tidak otomatis cinta dunia. Ini juga penting dalam kita memahaminya. Dulu Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang luar biasa, tapi hatinya kepada Allah. Nabi Yusuf punya kedudukan penting dalam pemerintahan, tapi kedudukannya digunakan untuk kemaslahatan. Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf memiliki kekayaan besar, tapi kekayaan mereka menjadi jalan sedekah dan perjuangan. Jadi masalahnya bukan berapa banyak dunia yang ada di tangan kita, tapi berapa dalam dunia masuk ke dalam hati kita gitu.
1: Baik. Iya, dari kajian kita ini Pak Ustadz, mungkin kita bisa belajar bagaimana kemudian mengubah aktivitas duniawi kita yang sebenarnya itu-itu aja sih ya, kerja ya, terus kemudian bersama keluarga ya, ibadah dan seterusnya begitu ya. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan ya, baik di dunia itu diniatkan untuk ibadah dan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana kemudian kita meniatkan setiap apapun yang kita lakukan tetap berada di jalan Allah dan diniatkan supaya ini menjadi amalan, menjadi berkah pahala buat kita Pak Ustadz. Apa yang bisa kita lakukan Pak Ustadz?
0: Ya, abang-abang ini belakang Allah ya, dari tema jangan kehilangan Allah di tengah kesibukan dunia, itu kita mengambil kesimpulan bahwa Islam tidak melarang manusia mengejar dunia. Kita boleh bekerja keras, membangun usaha, mencari kekayaan. Namun dunia harus tetap menjadi sarana, bukan tujuan utama kehidupan. Kita harus punya prinsip, dunia berada di tangan, sedangkan akhirat berada di hati. Ya tadi, Artinya milikilah dunia sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya yang Allah amanahkan kepada kita. Tapi jangan biarkan dunia miliki hati kita. Sebab dunia akan ditinggalkan, sedangkan amal akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu pesan yang terpenting adalah pertama, jangan berhenti mengejar dunia, tapi jangan kehilangan Allah ketika mengejarnya. Belajar, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika azan memanggil, ingatlah siapa yang memberikan pekerjaan dan rezeki itu. Yang kedua, ukur keberhasilan bukan hanya dengan bertambahnya harta. Ketiga, jadikan harta sebagai jalan menuju akhirat. Yang keempat, jangan menunggu tua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu.
1: Baik, terima kasih Ustaz Nurkhain untuk waktunya pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Abang Pop pendengar yang sudah mengirimkan pesan ya. Ibu Agung di Bekasi, selamat pagi. Dan juga Pak Siti Maisara dan juga Bang Haris ya, yang ada di Kalianyar, Jakarta Barat. Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Mudah-mudahan ini ya, menjadi pengingat kita ya, bahwa lagi-lagi karena hidup di dunia ini sementara dan di akhirat yang selamanya, maka janganlah kita habiskan energi kita dan pikiran kita untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Tapi sebaiknya adalah waktu yang sementara ini dijadikan momentum untuk kita menyiapkan bekal hidup kekal nanti di akhirat, insyaallah. Begitu ya Pak Ustadz ya.
0: Ya, amin. Amin.
1: Terima kasih Ustadz Nurkhain untuk waktunya pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Kampung Bandan, Jakarta Utara. Di sebuah kampung yang tak pernah lepas dari kebersamaan, tersembunyi kisah awal penyebaran Islam di pesisir kota Jakarta. Masjid Al-Mukarromah di Kampung Bandan menjadi saksi bisu perjalanan agama Islam di sini dan menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi tiga ulama besar yang membawa cahaya Islam ke tanah ini. Dua di antaranya, Habib Muhammad bin Umar Al-Qudsi dan Habib Ali bin Abdurrahman Ba'alawi berasal dari Hadramaut Yaman. Mereka berlayar dari Aceh hingga Batavia membawa misi suci menyebarkan agama Islam. Wafat pada tahun 1697 dan 1701, kedua ulama ini meninggalkan warisan berharga bagi masyarakat setempat. Setelah kepergian mereka, terjadi kekosongan besar dalam kehadiran ulama di wilayah itu. Namun di tengah momen kekosongan itu, muncul sosok Habib Abdurrahman bin Alwi Asy-Syatri menjadi penyejuk hati bagi masyarakat sekitar. Sebagai bentuk penghormatan kepada ketiga ulama besar ini, sekeliling makam mereka dibatasi dengan pagar pembatas. Tak hanya itu, makam mereka dilindungi dengan cungkup dan ditutup kain berwarna hijau, dihiasi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Masjid Al-Mukarromah menjadi tempat yang sakral, di mana nilai-nilai agama dan semangat dakwah terus bersemi. Pagar pembatas dan cungkup hijau bukan hanya sebagai penanda fisik, melainkan simbol keabadian ajaran yang terus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Kampung Bandan, dengan sejuta cerita dan ketulusan hati para ulama penyebar Islam, menjadi warisan berharga bagi Jakarta. Di sini, tak hanya menyaksikan sejarah, tetapi juga merasakan kehangatan nilai-nilai keagamaan yang terus hidup dalam setiap tarikan nafas kampung ini.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Surat An-Nisa ayat 14.

Abang Pos sebanyak 48 sekolah dan 20 RW di Jakarta Utara menerima penghargaan Adiwiyata dan program Kampung Iklim atau Proklim pada Selasa kemarin. Penghargaan diberikan di ruang Bahari Kantor Wali Kota Jakarta Utara sebagai bentuk apresiasi atas usaha menjaga lingkungan. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Edi Mulyanto mengatakan 48 sekolah meraih predikat Adiwiyata Pratama, sementara 19 RW di Sunter Agung meraih Proklim Pratama dan 1 RW meraih Proklim Lestari. Edi berharap pencapaian ini bisa mendorong sekolah dan masyarakat untuk terus membangun kebiasaan peduli lingkungan. Selain itu, pihaknya juga berkolaborasi dengan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2 untuk menggelar tantangan tobat ekologi selama 30 hari bagi sekolah yang belum berstatus Adiwiyata. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus memperkuat sistem pendidikan untuk membangun budaya jujur dan bertanggung jawab. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, hasil indeks integritas pendidikan 2026 dari KPK menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan pendidikan, termasuk sistem penerimaan murid baru yang lebih terbuka dan akuntabel. Hal itu disampaikan Abdul Mukti saat peluncuran indeks integritas pendidikan 2026 di Gedung Juang KPK, Jakarta pada Selasa kemarin. Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto menyebut skor survei penilaian integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau naik dari 69,05 pada tahun lalu. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 7.

0: RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Ketemu lagi bareng sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta edisi hari. Hari apa sekarang? Hari Rabu. Hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Barengan sama Bang Arif. Yang enggak sendirian, sekarang rame banget di studio. Ya Allah, ada Rapi, ada Sinta, ada Fahrul. Anak-anak magang aja ini luar biasa. Sekalinya magang dikasih 4. Banyak banget ya. Ya Allah. Hari ini bakal banyak kabar-kabar baik yang Ae bagiin buat Abang Po ya. Tadi kalau di Abang Po udah nyimak tuh ya, di kabar berita jam 6 kita kasih selamat dulu dong buat 48 sekolah dan juga 20 RW di Jakarta Utara yang menerima penghargaan Adi Wiyata dari program Kampung Iklim ya, yang baru aja kemarin diserahin di kantor wali kota Jakarta Utara. Ini nih, ini sebenarnya adalah bentuk apresiasi atas usaha ngejaga lingkungan gitu ya. Jadi usaha kita warga ngejaga lingkungan itu gak sia-sia karena ada penghargaan dari pemerintah gitu. Itu juga buat kebanggaan kita ya sebagai warga masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan ya. Dan dari hal-hal sederhana lah, misalnya kalau dulu ada selalu banyak ada imbauan buanglah sampah pada tempatnya, kebersihan sebagian dari iman. Kalau sekarang kan udah lebih ke sampah itu harus dipilah sebelum dibuang gitu ya. Jadi emang akan terus berubah gitu, akan terus berkembang program-program yang berkaitan dengan menjaga lingkungan. Buang sampah di tempat sampah ya, bukan buang sampah pada tempatnya, tapi buang sampah di tempat sampah. Itu harus tegas gitu, buang sampah di tempat sampah. Kalau buang sampah pada tempatnya, lah kalau orang itu mikir, lah ini kan tempatnya, ya udah sih buang aja di sini, di mana-mana akhirnya ya kan. Terus juga pilah-pilah sampah, kan dari Pak Pramono juga Gubernur Jakarta udah bilang sampah rumah tangga harus dipilah sebelum dibuang ya. Sampah yang kertas-kertas, kemasan plastik, sampah rumah tangga yang sampah-sampah dapur gitu ya, atau sampah limbah B3 yang berbahaya itu juga harus dipisahin supaya penanganannya berbeda gitu Bang Po ya. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan buat menunjukkan kalau kita peduli sama lingkungan. Tapi biasanya, nah ini lagi nih, kalau kita hidup ya Bang Po, dikasih banyak pilihan, itu kadang suka bingung gitu. Misalnya pagi hari ini ya, hari Rebo tuh biasanya adalah jadwalnya sarapan bubur ayam. Iya kan, hari Rebo itu adalah biasanya jadwal sarapan bubur ayam ya. Gak tahu, pokoknya udah kebiasaan aja kalau di sini gitu ya. Hari Rebo adalah jadwalnya sarapan bubur ayam. Selain hari Rebo terserah mau sarapan apa nih. Mau gak sarapan juga terserah ya. Tapi kadang urusan sarapan aja itu bisa kita bikin kita tuh jadi keder gitu, jadi bingung. Aduh, sarapan apa ya? Nasi uduk bosan. Makan tupat sayur udah dari kemarin ya kan, 2 hari berturut-turut makan tupat sayur. Makan nasi goreng kayaknya lebih enak kalau nasi goreng itu deket-deket weekend nih, kalau nggak hari Jumat, Jumat gitu ya, Kamis Jumat itu deket-deket weekend. Kayaknya emang harus makan bubur deh. Tapi yang jadi pertanyaan lagi nih, buburnya bubur yang mana nih? Karena ada beberapa tukang bubur yang jadi referensi kalau misalnya sarapan. Mungkin di tempat Abang gua juga ada ya. Jenis bubur ayam aja itu banyak banget macamnya. Ada bubur ayam Pemalang, itu bentuk gerobaknya tuh khas banget ya. Bubur ayam Cianjur itu juga ada. Bubur ayam Cirebon itu juga bentuk gerobaknya khas. Jadi ada dua tukang bubur ayam yang bentuk gerobaknya tuh khas banget, itu bubur ayam Pemalang sama bubur ayam Cirebon. Ya belum lagi bubur ayam Cianjur sama bubur ayam Sukabumi, itu beda lagi tuh. Ya kalau bubur ayam Cianjur tuh biasanya dia kuah kuningnya ada daun bawangnya tuh, ya kan. Terus dia pakai kerupuknya kerupuk putih yang ada pinggirannya garis-garis warna tuh ya kan, yang ada merah, hijau gitu kan. Itu tuh, itu kerupuk khas buat bubur Cianjur. Kalau bubur Pemalang pakai kerupuknya yang warna kuning ke apa agak-agak oranye gitu ya kan. Kerupuk dejek berarti itu ya. Warnanya oranye soalnya. Ada lagi bubur ayam Jakarta. Kalau bubur ayam Betawi itu dia pakai toge mentah biasanya. Itu beda lagi tuh. Itu baru urusan bubur Abang Po, ya kan? Ada lagi macam-macam, itu baru bubur-bubur Betawi. Belum lagi ntar bubur yang lain nih. Itu barusan bubur. Belum lagi nasi uduk, ya kan? Ada nasi uduk Betawi, ada nasi uduk Jawa, ada nasi uduk Sunda. Itu isian lauknya beda-beda. Baru urusan makan aja kita disuruh milih. Ini baru sarapan, bayangin Abang Po. Pagi-pagi perut kita lapar, ya kan, mata masih ngantuk, disuruh milih makan apa ya kira-kira ya. Belum lagi nih, udah kelar sarapan, ya kan, atau sebelum sarapan deh, bahkan kita mandi. Mandi kira-kira mending keramas dulu apa sabunan dulu apa sikat gigi dulu ya? Kita pengen tanya nih sama dua bocah-bocah ini nih. Kalian coba dari bangun tidur nih kan pasti dihadapin sama banyak banget pilihan ya. Waktu melek mata ngapain dulu?
1: Aku.
0: Iya, ngapain?
1: Langsung mandi.
0: Langsung mandi.
1: Heeh.
0: Tar dulu itu kabelnya kayaknya tuh. Kabelnya. Nah, udah.
1: Yeah. Kalau aku baru bangun langsung mandi sih.
0: Langsung mandi. Oke, okay. Pas mandi milih enggak keramas dulu, sabunan dulu apa sikat gigi dulu?
1: Sikat gigi dulu.
0: Selalu begitu.
1: Iya.
0: Habis sikat gigi,
1: sabunan.
0: Sabunan baru keramas, tapi jarang-jarang.
1: Jarang.
0: Kalau perempuan gitu soalnya, biasanya perempuan
1: pagi
0: kalau
1: lagi.
0: Iya, kalau misalnya apa apalagi pagi kan, rambut lepek, kudu buru-buru berangkat gitu ya kan. Selalu rutin atasnya gitu. Habis mandi pilih baju nih. Milihnya baju yang aduh yang mana ya bajunya ya kemarin
1: udah,
0: ini
1: udah disiapin malam.
0: Oh udah, udah tahu mau pakai baju apa. Oke, abis itu sarapan.
1: Enggak, sarapan di sini.
0: Sarapan di sini, tapi bawa bekal dari rumah.
1: Enggak juga.
0: Beli di sini.
1: Beli di sini.
0: Nah, waktu beli sarapan dikasih ada pilihan enggak tuh mau makan apa ya hari ini ya?
1: Iya lagi. Tapi pas lagi malamnya antara beli lontong atau enggak beli nasi.
0: Oh gitu, pilihannya dua itu ya. Yeah. Oke, sekarang kalau tapi kalau bubur enggak ya? Enggak terlalu suka makan bubur ya.
1: Enggak.
0: Oke. Kalau Pahrul, dari melek mata apa dulu? Ngapain dulu biasanya? Ngecek handphone dulu dari Ayang udah dibalas belum WhatsApp-nya ya. Takutnya ada yang lupa gitu.
2: Iya, biasanya ngelek dulu lupa. Ya.
0: Hah?
2: Ngelek dulu.
0: Oh iya kan.
2: Pikirin aduh ini mau makan apa ya hari ini ya? Mau ngapain lagi ya habis ini ya gitu.
0: Terus?
2: Terus ya paling setelah
0: mandi
2: udah
0: nih.
2: Mandi mungkin sabunan dulu baru yang lain gitu.
0: Oke. Terus
2: mungkin habis mandi
0: pakai baju ya, pilih baju nih.
2: Pilih baju.
0: Kalau kan Sinta kan udah dari semalam tuh udah tahu dia mau pakai baju apa besok.
2: Tuh. Kalau aku hampir sama juga.
0: Heeh.
2: Apa namanya? Dari malam udah disiapin. Gitu.
0: Pakai baju bola. Siapa tahu ya kan.
1: Ya sih, bisa jadi sih. Kan gak ada yang salah ya.
0: Iya makanya. Gak ada yang salah. Baca gak boleh. Boleh aja kali. Gak ada yang marah. Kayak Bang Ucup pakai baju bola kemana-mana. Oke. Udah nih. Udah pilih. Kalau dari rumah ke sini naik apa, motor?
2: Aku naik motor.
0: Naik motor. Ya. Oke. Kalau Sinta juga udah tahu kan dari rumah ke sini naik apanya udah tahu gitu ya kan. Udah enggak bingung milih.
1: Betul.
0: Nah, tapi pernah enggak ada di situasi pas lagi berhadapan di situasi yang aduh banyak banget pilihannya, mau ini, mau itu, segala macam lah gitu ya. Saking banyaknya pilihan malah bingung gitu. Aduh banyak banget lagi pilihannya, mau pilih yang mana?
1: Pernah lagi. Itu kalau lagi kita jalan-jalan. Kalau lagi misalkan beli makan nih.
0: Naik sepatu roda.
1: Iya. Bukan.
0: Nah, kalau jalan-jalan kan
1: jalan-jalan.
0: Kalau jalan-jalan kan naik sepatu roda.
1: Tapi bukan lagu arahnya.
0: Oh, bukan.
1: Lebih ke kan cari tahu dulu nih di sosmed nih lagi kan lagi gempar banget yang namanya croissant.
0: Oh iya.
1: Ya, shortbread.
0: Oh iya, shortbread itu kan lagi di mana-mana ya, shortbread ya sama sordo ya.
1: Iya, itu terus kayak ada di daerah Bogor itu tuh ada 3 tempat. Nah itu yang kita bingung adalah kita mau kemana dan tiga-tiganya sama menunya hampir sama.
0: Oh oke.
1: Okay. Itu sampai sekarang
0: sama teman-teman tuh.
1: Sama teman-teman kayak sampai sekarang kayak kemana ya yang antara tiga ini karena menunya sama banget.
0: Itu udah ngerencanain dari kapan?
1: Udah dari seminggu lalu.
0: Tapi sampai sekarang belum kejadian. Saking bingungnya. Sampai tahun depan enggak berangkat-berangkat tuh.
1: Kayaknya iya deh.
0: Saking bingungnya mau yang mana.
1: Yang deket aja kita ke Blok M.
0: Mendingan kalian gambreng dah.
1: Kenapa tuh?
0: Ya gambreng
1: bener ntar. Ya?
0: Iya kan?
1: Ada iya, kalau misalnya ada orangnya ada 4 orang gimana?
0: Hah? Ya gambreng, pokoknya tetap gambreng.
1: Siapa duluan yang paling
0: banyak? Iya, makanya gitu. Ntar misalnya iya tinggal siapa yang duluan aja.
1: Iya sih bener.
0: Yang menang ya udah kita ke tempat lu. Gitu.
1: Boleh-boleh saran.
0: Jadi pada puyeng ya kan?
1: Bener. Enggak jadi ya ujung-ujungnya ya.
0: Iya. Kalau ngomongin salt bread ada satu makanan tradisional Chinese traditional salt bread. Itu yang favorit aja biasanya belinya di depan SD. Chinese traditional salt bread. Alias cakwe.
2: Iya. Itu mulai dari dulu.
1: Iya. Itu enak sih. Nah, iya kan? Itu enak sih.
0: Kan asin.
1: Iya ya. Benar.
2: Apalagi sambelnya.
1: Iya makanya. Ya, lagi, ya,
0: tapi ngomong-ngomong cakwe nih.
1: Kenapa tuh?
0: Kalian lebih suka cakwe yang bumbu kacang apa yang bumbu saus merah?
1: Saus merah.
2: Saus merah dong.
0: Belum pernah makan cakwe bumbu kacang ya?
1: Oh, ada.
0: Ada di depan Dimana? SD di Petamburan sono no Tanah Abang.
1: Oh, kok daerah saya enggak ada ya, Bang?
0: Enggak tahu, mana dia tahu.
1: Maksudnya baru dengar gitu loh ada apa sambal kacang gitu.
0: Iya,
1: loh.
0: Tapi dia bumbu kacangnya yang encer, bukan yang bukan kayak bumbu kacang pecel, buat lontong atau pecel gitu. Itu kan kental banget. Dia bumbu kacangnya encer. Wah, itu enak banget. Oh, iya. Itu
1: harganya sama.
0: Sama harganya 2000-an apa ya? Oh, sekarang skipo sih 2000 ya? Itu pokoknya. Cuman masalahnya kan dia pagi. Nah, kita kan pagi siaran nih.
2: Iya.
0: Gak bisa kita beli.
1: Iya sih,
0: kapan-kapan dah.
1: Pas pulang emang udah habis.
0: Udah habis.
1: Oh iya, jam masih jam 10 loh. Iya.
2: Itu rame banget ya yang beli.
0: Jam 10. Kayak pokoknya kalau misalnya jam 10 lewat atau jam 11 masih ada, itu ibaratnya kita lagi beruntung aja.
1: Oh, gitu.
0: Dia cuma jualan pakai gerobak biasa, gerobak kecil di depan SD gitu ya. Pokoknya kalau Abang Po tahu Puskesmas Petamburan nah gitu.
1: Oh, di situ.
0: Jadi ada depan Puskesmas Petamburan lah gitu dia.
1: Itu tapi enggak sampai siang berarti dia.
0: Enggak.
1: Apa pagi doang.
0: Paling banter jam 11 juga udah habis.
1: Ya Allah, cepet
0: itu.
1: Banget.
0: Iya, emang karena emang enak banget cakwenya kan.
1: Gede-gede, cakwe yang model gede-gede.
0: Iya, kalau cakwenya modelnya gede-gede udah udah gitu dia kalau udah dingin enggak lemes dia. Cakwe kan ada juga ya.
1: Iya, ada sih, ada benar-benar. Ya
0: kan sering nih kita dengar kata orang kalau ada orang nyender mulu lu kayak cakwe gitu, kayak cakwe SD gitu ya kan.
1: Yang kalau yang gede-gede emang enggak lemes.
0: Iya, gitu ya kan. Lemes aja, lemes banget lo nyender mulu kayak cakwe SD kan gitu ya kan sering gitu.
1: Oke.
0: Itu tapi ini enak banget. Itu apa tadi tuh? Baru sampai mana tuh? Sarapan ya kan. Belum lagi pergi ke satu tempat. Mau ngapain dulu nih? Iya kan ke tempat wisata. Iya kan? Wah, bingung deh pokoknya banyak pilihan.
1: Kalau Bang Arif? Enggak ada pilihan banyak tuh.
0: Ini sekarang saya lagi bingung nih.
1: Kasih sarapan.
0: Bukan. Apa? Tanggal 10 besok itu kan kebetulan Ae ada kegiatan di Bandung, ya kan? Kegiatannya sih kegiatan pribadi. Cuman kayaknya dari kemarin kan Ae keluar kota mulu, ninggalin anak istri gitu kan. Weekend kayaknya waktunya akhirnya habis buat kerja. Jadi kayak sekarang mau ngebayar nih waktu yang udah kebuang buat kerja kemarin. Ayo deh. Pas hari Sabtu kebetulan ada kerjaan juga tapi cuma sebentaran. Jadi kerjaannya tuh cuma hari Sabtu dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Nah, selebihnya kan santai gitu maksudnya. Sementara kalau udah sore pulang ke Jakarta kan males ya.
1: Iya,
0: mendingan besok pagi
2: namanya nginep.
0: Iya, pengen kan nginep. Cuman kalau nginep sendiri kan kasihan, ah mumpung deket nih Bandung, bawa aja deh anak-anak gitu kan. Bawa juga mertua segala macam, sekalian juga silaturahmi ke keluarga. Nah, udah dihitung-hitung ternyata rombongan yang Ae bawa kan ada 8 orang total nih.
1: Banyak ya.
0: kalau pergi Ae sendiri aja kan mau nginep di hotel budget juga jadi gitu kan. Waduh, 8 orang nih.
1: Nambah nih budget.
0: Wah, nambah budget. Kalau budget enggak masalah dah. Yang jadi masalah nyali tempat nginepnya.
1: Iya sih benar.
0: Iya.
1: Dadakan lagi.
0: Mau enggak mau kan berarti kalau enggak apartemen, villa.
1: Betul,
0: kan gitu.
1: Betul, enggak mungkin hotel.
0: Iya. Dari kemarin nih dari hari Minggu
1: belum dapat.
0: Dari hari Senin. Itu nyari sampai sekarang belum dapat. Nyari yang di tanggal 10 sama 11 itu kosong.
1: Oh, kosong.
0: Jadi rata-rata adanya tanggal 9-10 atau enggak 11-12. Berarti 11-12 kan minggu Senin
1: iya,
0: kan.
1: Minggu Senin.
0: Lah yang ngapain?
1: Siaran siapa Senin?
0: Dapat yang siaran. Susah banget nyarinya.
1: Oke.
0: Ya kan sekalinya ada mahal banget. Pokoknya di atas budget gitu ya kan.
1: Sekalinya
0: dapat tanggalnya. Iya kan. Sekalinya juga ada tanggalnya pas jauh banget dari tempat Ae kerja gitu. Aduh, lumayan. Repot juga nih.
1: Berarti itu sampai sekarang belum ada nih.
0: Sampai sekarang belum dapat.
1: Kalau misalkan sampai hari H enggak dapat.
0: Enggak mungkin sampai hari H, kita pokoknya hari ini harus dapat.
1: Oh, hari ini batasnya.
0: Hari ini harus dapat gitu. Mau ntar gimana pun kalaupun misalnya terpaksa agak sedikit di atas budget nggak apa-apa. Jadi kayak okay, punya budget segini, tapi kalau misalnya masih di atasnya sedikit ya beda 100-200 ribu, ayo udah deh nggak apa-apa daripada kagak gitu ya kan.
1: Jadi itu tuh kayak staycation sambil ya.
0: Iya, kemarin tuh waduh banyak banget nih ada kali kutnya udah ada 10 gitu ya, 10 villa sama apartemen. Ini okay, gitu kan. bagus, lokasinya bagus, kamarnya
2: lumayan lah ya.
0: Kecil.
2: Oh, kecil.
0: Oh. Ada juga yang apartemennya oke, lokasinya bagus. Kasurnya dikit.
1: Kurang.
0: Masalahnya kan 8 orang.
1: Iya, kan.
0: Kan enggak mungkin hotel, pasti nyarinya kalau enggak apartemen villa kan.
1: Villa, betul. Nah,
0: itu nyari-nyari sampai ke daerah mana tuh? Dago. Oh ya enggak apa-apa deh, Dago ke atas dikit gitu ya kan.
1: Emang di mana, Bang?
0: Tempatnya? Acaranya di daerah Cimbuluit. Cimbuluit ke Dago mah kan enggak jauh-jauh banget, deket kan. Itu nyari-nyari, aduh gimana nih ya. Sampai sekarang belum dapat nih. Lagi banyak pilihan.
1: Ke Bandung.
2: Jangan lupa.
1: Kemana nih, udah ada rencana makanan kemana gak?
0: Ya, kita masak aja di apartemen.
1: Jadi harus nyobain salah satu ini tau makanan Bandung.
0: Apaan?
2: Kupat tahu Bang, jangan lupa.
0: Kupat tahu sama Magelang.
3: Di Bandung, itu populer ya situ.
1: Ada itu kayak bakery-bakery gitu, dia South Bread. Itu namanya Bagelicious. Itu enak banget.
0: Oke, kita coba ya.
1: Itu tempatnya estetik sih.
0: Kalau mau jajan kayak gitu jangan bawa rombongan, boncos. Kalau cuman berdua sama bini sih enggak apa-apa.
1: Iya, benar-benar.
0: Kalau bawa rombongan boncos kita masih kita beli satu doang yang 7 kagak makan.
1: Tapi harus wajib ke Bagelicious. Buat oleh-oleh.
0: Omang udah niat gitu, kayaknya kita bawa bahan makanan aja dah.
1: Jadi ya, masak
0: aja. Maklum yang kita bawa kan nenek-nenek nih.
2: Oh iya.
1: Gak mungkin ya kasih bagel ya.
2: Agak ribet.
0: Agak bisa makan makanan gaul, kagak bisa.
2: Betul.
0: Yeah. Paling banter carden.
1: Carden lagi.
0: Iya. Makan carden sama telur dadar.
1: Mie goreng.
0: Udah gitu, apa lagi sih? Iya kan.
1: Yang pertama-tama saya rasa sama ayam goreng.
0: Repot banget. Repot banget nginep di apartemen, masak sayur asem, beli sayur asem di ini aja supermarket.
1: Yeah. Oh iya, benar.
0: Itu iya, walaupun mahal sih satu kotak kecil.
1: 8 orang loh, Bang.
0: 25.000.
1: 8 orang.
0: Kita nanya sama Bang Po ya. Kita tanya nih sama Bang

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leverenzekering van Eigenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
0: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Langsung kita buka line teleponnya 021-350-4510 0812-112-4928. Abang Po, kita ajak Abang Po buat memilih. Kira-kira mau pilih yang mana ya? Pilih telepon WhatsApp atau telepon studio? Kalau gitu ayo pilih telepon studio dulu deh kalau gitu ya. Selamat pagi, kabar Jakarta?
1: Kabarnya gini nih.
0: Hai, kabarnya gimana Bang Hasan?
1: Ya kabarnya ini delay deh, jadi biasa.
0: Oh, begitu. Kok bisa begitu? Gimana ceritanya itu?
1: Tahu delay deh. Ya. Gitu, jadi ya ngobrol aja begini.
0: Iya dah.
1: Ngobrol di HP aja udah.
0: Lagi ngapain sih? Keganjenan banget dengerin suara sendiri di radio, ngapain sih?
1: Iya, biasanya kan kalau kenalan kan begitu. Jadi ya sekarang mau udah dah, diabaikan aja dah.
0: Iya.
1: Jadi apa tema tadi? Suruh milih apa nih?
0: Suruh milih, Abang. Kalau misalnya kalau Abang sendiri nih, misalnya disuruh milih sesuatu apapun ya, Bang. Mendingan banyak pilihan atau pilihannya cuma 2-3 aja tapi jelas, Bang.
1: Ya saya mah milih yang pasti-pasti aja.
0: Apa yang pasti? Yang pasti adalah kematian, Bang. Di dunia ini yang pasti adalah kematian.
1: Itu pasti,
0: toh,
1: itu mah.
0: Abang mau pilih.
1: Siapa nge-siapa. Loh,
0: iya, kalau Abang mau pilih enggak apa-apa, duluan aja saya mah nyusul aja ntar-ntaran.
1: Enggak.
0: Lagi ya.
1: Belakangan gitu.
0: Enggak ada yang pasti di dunia ini. Apa yang pasti? Apa yang pasti? Gajian aja enggak pasti.
1: Siapa tuh yang nggak pasti?
0: Orang.
1: Ya, gitu ya. Kagak kagak dipinta kagak.
0: Iya.
1: Gitu amat ya.
0: Tapi kalau Abang sendiri lebih mendingan pilih yang pasti-pasti aja.
1: Ya pasti-pasti aja. Kita mau ini. Ini misalnya kita contoh nih.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya gini. Lah kita nyari Gojek, kita nyari motor yang bagus. Yang pasti aja ini udah nyampe duluan.
0: Iya.
1: Kita tolak.
0: Kalau itu mah kan kagak bisa milih. Emang itu kan lewat sistem aplikasi yang milihin.
1: Contohnya ada kan begini, naik angkot aja, contoh naik angkot.
0: Iya.
1: Lah jelek ah, ntar tunggu. Sedangkan yang itu kan penuh juga. Yang ada yang datang kosong, ya udah kita naik.
0: Nah, itu benar.
1: Itu contohnya.
0: Apa naik
1: ini
0: angkot
1: nyampe gitu.
0: Iya, naik angkot nyari yang apa bangku depannya kosong gitu. Lah yang bangku depannya kosong siapa yang bawa angkot kalau begitu?
1: Noh kan
0: Abang bawa sendiri.
1: Iya,
0: saya juga.
1: Penumpangnya masih enggak ada yang kosong. Nah, ada yang tempat ini kan yang depannya nih gitu. Yang depan sebelah supir ini gitu. Lah itu aja yang ada lah gitu. Gitu aja. Biar disebut nyampe itu yang pasti-pasti aja gitu.
0: Pokoknya penting nyampe ya.
1: Kalau ditungguin gitu, sebenarnya nyampe dulu gitu.
0: Iya benar.
1: Begitu banget ceritanya.
0: Jadi Abang mah mendingan pilih yang pasti-pasti pasti aja yang udah ada di depan mata begitu ya.
1: Iya, pala pilih tebu gitu. Nyari makanan yang aduh kok. Perlu lapar udah aja yang ada dulu.
0: Iya, apa gitu. Yang ada dulu dah gitu ya. Makan
1: roti lah jadi.
0: Iya, kalau makan di warung, makan di restoran kadang kan yang keluar air dulu, nasi dulu, lauknya belakangan. Wah, ada yang cuma air sama nasi. Ya udah nasi aja guyur sama air. Lauknya belakangan makannya.
1: Begitu.
0: Kayak gitu. Iya, Bang.
1: Begitu.
0: Iya enggak, Bang?
1: Jadi kayak mujair ya.
0: Iya. Ya gitu.
1: Hah? Ya kayak air sama nasi jadi kan mujair.
0: Iya makanya kan
1: kalau di dalam belakangan.
0: Iya kan kalau di restoran kan gitu biasanya kan air dulu keluar ya kan. Gitu. Air udah keluar nih itu sampai udah mencair tuh ya kan sampai keringetan tuh gelas ya kan. Gelas minum kita udah keringetan itu lama banget ini.
1: Iya kita juga perut kita udah ngeroncong kan.
0: Iya makanya udah guyur aja tuh nasinya pakai air makan dah. Lauknya belakangan.
1: Pilih aja nasi Padang dah. Yang pasti.
0: Oh iya gitu. Bener. Lauknya udah pasti keluarnya bareng sama lauknya ya Bang ya. Kalau nasi Padang kan yang keluar lauknya dulu baru nasi ya Bang.
1: Bareng.
0: Hah?
1: Bareng.
0: Itu kalau dirames. Kalau disajiin kan lauknya duluan yang nyampe. Nasinya belakangan.
1: Ya gak tahu kalau lagi rame ya. Kalau lagi ini ya ngantri biasa.
0: Abang kalau makan nasi Padang lebih seneng yang pagi sore apa siang malam?
1: Ya kalau Padang enakan siang aja sih.
0: Siang malam.
1: Siang malam
0: kurang enak. Kalau pagi-pagi sarapan makan nasi Padang enak nggak Bang kira-kira Bang?
1: Kayaknya ya kalau emang ada ya kalau ada pagi enak aja sih kalau pagi udah buka jam 8 jam 9 lah enak aja. Enak aja bang. Siang pagi enak.
0: Makan nasi.
1: Cuma kalau malam kayaknya kagak enak dah.
0: Makan nasi Padang malam-malam.
1: Ya, ya kayaknya nggak enak. Iya. Maksudnya beda aromanya.
0: Iya. Nasi goreng kalau nasi goreng?
1: Kalau nasi goreng siap enak dah.
0: Pagi-pagi?
1: Kalau malam. Kalau pagi-pagi ya. Ya kalau pribadi ya aneh mah enak aja.
0: Iya, tapi kenapa?
1: Nasi goreng sama telur gitu. Aduh, iya, enak bener pagi-pagi.
0: Padahal kan kayak contoh minum sekuteng ya bang ya. Kan itu kan anget-anget. Kalau buat pagi kan kudunya mah enak ya. Makan sekuteng pagi-pagi ya bang. Tapi kenapa kagak ada yang jualan sekuteng pagi-pagi bang?
1: Kadang-kadang begini bang. Mereka jualannya malam. Karena paginya ya dia buat istirahat, buat belanja.
0: Ya, iya, padahal kan maksudnya kalau sekuteng diminum pagi-pagi kan enak bang ya. Iya makanya. Kenapa nggak ada yang jualan pagi-pagi sekuteng bang?
1: Nggak tahu tuh, karena kalau udah pasangin padatnya banyak yang jual makanan bang, gitu. Pagi mah.
0: Jadi
1: gitu,
0: ntar-ntaran aja dah, malem-malem
1: ya, gitu ya. Ntar bagian malam gitu, kalau bagi rezeki gitu.
0: Pas giliran malam mau berangkat hujan bang ya?
1: Ya itu, emang kalau sekuteng mah emang hujan-hujan mau ditungguin orang, anget. Cuma yang jualannya ini.
0: Iya kuyup.
1: Orang enak ya masuk angin ya enggak?
0: Iya. Tiba-tiba bang lagi neduh bang di pinggir ini di pinggir ruko gitu bang, ada perempuan. Iya. Bang, sekutangnya bang satu ember gitu.
1: Nah ini gitu takut itu
0: pas udah mandi. Ya, itu? Ya beli sekutang ya. Seember. Mau ngapain mau mandi? Iya mandi air hangat kali dia biar hangat badannya kayaknya gitu, bukannya diminum diguyur.
1: Lebih diguyurin.
0: Iya.
1: Itu beda lagi bang. Jadi ada satu cerita bang.
0: Apa
1: tuh? Cerita, bang. Ada satu cerita. Teman saya tukang sate di Gunung Raya deh. Itu mah zamannya masih keliling kan di gerobak itu tukang sate Madura. Nah itu ini madrasah bang. Masih ada hujan bang.
0: Iya. Yeah.
1: Hujan bang hujan.
0: Iya. Yeah.
1: Masih hujan. Maghrib. Maghrib. Jadi bang sate bang dia bawa anak kecil tuh. Ibu-ibu bawa payung, gendong anak kecil, udah dikasih jalan bang, yeah. Udah dilayanin tuh, dikasih cerita, dia duitnya diambil, satunya dikasih, dibawa lagi, dia terbang.
0: Ya Allah, kenapa bisa begitu? Bener,
1: itu asli bang.
0: Kok serem?
1: Yeah. Serem banget, dulu tuh
0: terbang dia?
1: Terbang.
0: Ya Allah.
1: Tapi akhirnya sekarang, tiga cerita ya dia mah duitnya udah simpen aja itu.
0: Tapi beneran duitnya nggak berubah jadi daun?
1: Ya berubah sih.
0: Oh.
1: Berubah daun lontar.
0: Iya buat bungkus. buat bungkus sate.
1: Taruh di dompet deh. Ya akhirnya ya emang nggak tahu sih ya. Disimpen aja dompet tapi ya di luar dia jualannya rame banget ada pesanan buat akhirnya
0: gitu.
1: Itu iya, ada hikmahnya juga.
0: Iya, setannya lapar.
1: Cuman ya kalau mentalnya kita down duluan.
0: Bener.
1: Bisa ngelempet di situ.
0: Bener.
1: Masih sore padahal bang. Masih sore jam 7-an.
0: Makanya kayaknya. Masih
1: yang rintik hujan gitu.
0: Kayaknya dia takut kali, takut ditangkap sama tukang satenya, ntar dibikin sate lagi. Ayo mau buru-buru gitu. Kabur dia terbang.
1: Kabur. Siak dia tuh. Aduh.
0: Iya.
1: Aneh. Nyata itu.
0: Ada-ada aja emang kelakuan setan.
1: Ya itulah. Ini namanya juga makhluk, macam-macam makhluk lah.
0: Iya.
1: Itu goda manusia gimana aja caranya.
0: Okay.
1: Orang itu kita sampai kosong gitu.
0: Iya. Makasih nah, ya Bang ya.
1: Yang kosong. Oke, Bang Arif, tugas ya.
0: Ya.
1: Tadi tugas rame amat tadi.
0: Iya, rame banget. Emang ini sengaja kita biarin kita pada ngumpul aja di mari. Habis kita siarin sendiri mulu.
1: Oh, biarin ya, Bang ya.
0: Kita
1: kasih aja Bang roti atu-atu, Bang.
0: Aja roti atu. Itu ya.
1: Terus ya sama pagi. Ya.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan di Jasinga Bogor. Buat Abang Po ya, kalau misalnya Abang Po lagi milih sesuatu, lebih enak dikasih pilihan banyak atau pilihannya dikit, cuma 2-3 pilihan aja ya. Entah pilih makanan, pakaian, tujuan liburan, naik transportasi, apapun Abang Po. Kalau Abang Po sendiri lebih suka yang mana? Banyak pilihan atau sedikit pilihan tapi jelas? Ditunggu komentarnya di WhatsApp 0812 1124928.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: sana pandanga sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Abang Pok pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Brite jam 7.
1: Abang Po, tim verifikasi lapangan Lomba Benyamin S. Award di tingkat Provinsi Jakarta melakukan penilaian di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Selasa kemarin. Staf khusus Gubernur Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota Nirwono Yoga mengatakan, wilayah Utan Kayu Selatan memiliki berbagai potensi dan inovasi melalui kolaborasi masyarakat. Ia juga mengapresiasi jajaran Kelurahan Utan Kayu Selatan